Yalin adalah salah satu upacara kebiasaan masyarakat agraris di beberapa wilayah Jawa Barat yang diwariskan secara turun-temurun sekaligus sebagai wujud penghormatan pada tanaman padi. Upacara ini dilakukan sebagai wujud rasa syukur atas nikmat dan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan untuk mengolah sawah atau huma sampai waktu panen tiba. Tujuan utama kegiatan ini adalah menuai padi untuk dijadikan indung pare yang diikuti dengan upacara menyediakan berbagai barang-barang untuk keperluan menghormati Dewi Sri atau menurut kepercayaan orang Sunda disebut Nyipo Haci Sang Hyang Sri. Sebelum berlangsungnya upacara nyalin, terlebih dahulu harus dibuat saung sanggat untuk menyimpan barang-barang yang diperlukan dalam upacara. Saung sanggar ini dibuat untuk mengundang, menyambut, dan nyalinan Dewi Sri sebelum diambil atau dipanen. Dalam upacara ini, padi dijadikan simbol perempuan suci yang berasal dari langit, yaitu Sang Hyang Sri, turun ke bumi berganti jadi Nyi untuk menggugah rasa, sari, kuasa, dan memajukan umat manusia. Upacara ini merupakan pengaruh agama Hindu yang terlebih dahulu masuk ke suku Sunda dan dilaksanakan 1 tahun sekali secara individu. Ciri kepercayaannya adalah keyakinan adanya Hyang dan Dewa. Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Mahmud berbentuk panggung, berdinding anyaman bambu atau bilik bambu, beratap genting tapi tidak bertembok. Selain aturan adat, warga di sini juga dari dulu sangat menjunjung tinggi kesederhanaan dan tidak saling menonjolkan diri. Keberadaan Kampung Mahmud ini dikelilingi oleh sebuah sungai, yaitu Sungai Citarum. Sahabat budaya, mereka yang tinggal di Kampung Mahmud sebenarnya mempunyai beberapa pantangan, tetapi sekarang sudah banyak yang dilanggar. Kami pun mencoba menemui tokoh masyarakat Kampung Mahmud, yaitu Haji Syafei, untuk lebih mengetahui pantangan-pantangan adat Kampung Mahmud dan akibatnya beliau pun menjelaskan.
1: Mohon margina kampung anu seueur di pantrang na ku eyang. Teu kenging ngadamel sumur. Kapungkur ieu. Margi Citarumna herang. Kapungkur mah ngadamel sumur sakula wargi akibatna teu damel. Teu kenging nganggo kaca jendela. Teu kenging nabuh bedug. Teu kenging nabuh goong. Tekengeng ngingu mek ngingu soang. Kadamel bumi gedong, apakah rumah tanggana baronta.
0: Sahabat budaya, Kampung Mahmud adalah salah satu kampung adat yang memiliki peranan penting dalam penyebaran Islam di Jawa Barat. Kampung Mahmud didirikan oleh Mbah Eyang Abdul Manaf, keturunan dari Syarif Hidayatullah, seorang wali dari Cirebon.
1: Syumah Eyang Kanyi Syarif Hidayatullah, gaduh putra Eyang Abdul Rahman, gaduh putra Eyang Pangeran Atas Angin, gaduh putra Kanjeng Depati Ukur Agung, gaduh putra Eyang Raden Wangsanata, gaduh putra Eyang Dalem Nayasari Cimanganten Garut, gaduh putra Eyang Dalem Nayadirga, Unsuntak Dulang Ujung Belung Utara, atau Eyang Dalem Nayadirga, gaduh putra Eyang Dalem Haji Abdul Manaf, Makom Mahmud ketujuh.
0: Makom Mahmud. Demikian tulisan yang terpampang pada plang nama Kampung Mahmud. Dari tulisan tersebut, sangatlah jelas dan tersirat ada sesuatu yang istimewa dari Kampung Mahmud ini. Apa sebenarnya keistimewaan dari Kampung Mahmud?
1: Keistimewaan anak-anak di Kampung Mahmud, nah, ayah makom karoma.
0: Adat istiadat leluhur Kampung Mahmud masih tetap terjaga walaupun beberapa tatanan kehidupan mereka sebagian ada yang berubah karena kemajuan zaman. Potret kehidupan masyarakat yang bersahaja masih terlihat di sana. Selain keistimewaan, ada juga keunikan kampung ini. Walaupun dikelilingi oleh Sungai Citarum yang sering meluap, ajaibnya kampung ini belum pernah tersentuh oleh bencana banjir. Makam Abdul Manaf selalu ramai dikunjungi para peziarah di sana di bulan Maulud, bulan Ramadan, bulan Syawal ataupun hari-hari yang penting dalam agama Islam. Entah apa niatnya, tapi beberapa dari mereka yakin bahwa pada saat tersebut, segala doa yang dipanjatkan melalui leluhur akan sampai dan dikabulkan. Mereka datang dari berbagai daerah, seperti Bapak Hermawan yang sempat kami wawancara untuk berziarah.
2: Kira-kira berkunjung ke Kampung Mahmud itu untuk apa, Pak?
3: Tidak ada lain, hanya untuk ziarah. Dan ya alhamdulillah, kalau menurut hitung-hitungannya mah, ulama pembuka agama Islam lah.
0: Sahabat budaya, dampak dari sesuatu yang baik tentu mempunyai imbas yang baik pula. Khususnya di Kampung Mahmud yang dengan adanya makam Abdul Manaf sebagai turunan Waliullah, warga dan para pedagang bisa merasakan dampaknya, terutama dampak perekonomian warga masyarakat Kampung Mahmud. Karena setiap hari ada saja yang berkunjung, apalagi hari Kamis, malam Jumat.
4: Dengan adanya seorang wali Allah, ya, jadi kita bisa kepeceretan kebaikan dari karomah itu. Gitu. Omset ya bisa dibilang lumayan kalau malam Jumat.
0: Sahabat budaya, masyarakat Kampung Mahmud dalam hal agama tampak penekanannya kepada apa yang mereka percayai. Warga Kampung Mahmud adalah pemeluk agama Islam yang taat menjalankan ajarannya, namun dalam kehidupan sehari-hari, unsur tradisi budaya, khususnya budaya Sunda, mewarnai kehidupannya. Kita berharap Kampung Mahmud akan tetap lestari dengan segala tradisi dan keunikannya.

0: Alhamdulillah, di desa kita akan dibangun balai desa dan pabrik tekstil.
1: Pak, pak, bukan tekstil, pak. Tekstil, tekstil, pakai S.
0: Oh ya, sekalian

0: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

RRI Bandung Kaum Dangu. Penetapan batik sebagai warisan budaya dunia tak benda oleh UNESCO sejak 2 Oktober 2009 ini merupakan sebuah kebanggaan besar bagi bangsa Indonesia. Namun predikat tersebut membawa konsekuensi yang logis ya, berupa tanggung jawab yang besar bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga dan juga melestarikan. Menyikapi hal tersebut, Kaum Dangu Yayasan Batik Jawa Barat YBJB bergerak cepat mendorong keterlibatan generasi muda. Salah satu langkah strategis yang diambil dengan menggelar ajang pemilihan Duta Batik 2026 sebagai motor regenerasi dan juga edukasi di kalangan perajin maupun pencinta batik di usia muda. Jadi melalui Duta Batik Jawa Barat 2026 ini, YBJB ingin mematahkan stigma bahwa batik adalah pakaian formal yang kaku. Generasi muda ini didorong untuk lebih kreatif, merekayasa kain batik menjadi berbagai desain kasual seperti outer, atau juga mengaplikasikannya pada produk gaya hidup lain seperti tas dan juga sepatu ya. Nah, langkah regenerasi lewat jalur Duta Batik ini dinilai sangat krusial mengingat kondisi industri batik daerah yang mulai rapuh. Kemudian tidak sedikit perajin batik di Jawa Barat ini yang mulai kolaps ya dan gulung tikar akibat ketiadaan generasi penerus yang mau menekuni profesi ini. Nah, imbasnya beberapa motif khas daerah justru terancam diproduksi di luar wilayah Jawa Barat. Nah, selain melakukan intervensi melalui jalur pendidikan formal, pemerintah provinsi dan juga kabupaten kota di Jawa Barat ini juga berkomitmen untuk menyerap produk lokal dengan membeli batik-batik hasil karya perajin agar roda produksi di daerah terus berputar.

langkah generasi untuk regenerasi gitu ya lewat jalur duta batik Kaum Dangu sangat krusial mengingat industri batik saat ini di daerah mulai rapuh ya, dan tidak sedikit pengrajin batik di Jawa Barat ada yang sudah kolaps Kaum Dangu, gulung tikar akibat ketiadaan generasi penerus yang mau menekuni profesi ini. Nah, beberapa motif khas daerah justru terancam diproduksi di luar daerah Jawa Barat. Ini yang tidak diinginkan begitu ya. Jangan sampai nanti katanya motif batik Cirebon dibikin atau motif Subang dibikinnya di Pekalongan. Nah, karena sudah tidak ada regenerasi. Maka dari itu gubernur meminta kepada Yayasan Batik Jawa Barat ini ya untuk membuat kurikulum modul membatik di SD, SMP dan juga SMA jadi muatan lokal di daerah-daerah pembatikan gitu ya. Ini salah satu bentuk mereka bisa tersaring menjadi regenerasi batik gitu ya. Selain melakukan intervensi melalui jalur pendidikan formal, pemerintah provinsi, kabupaten, kota di Jawa Barat juga ini berkomitmen untuk menyerap produk lokal dengan membeli batik-batik hasil karya perajin. Nah, agar roda produksi di daerah tetap berputar. Nah, Anda pun Kaum Dangu yang suka batik beli batiknya langsung ya ke pengrajin gera ya. Supados menghindari ya adanya praktik-praktik pembelian batik dari tekstil gitu yang sifatnya printing Kaum Dangu. Jadi ini Anda bisa berkontribusi terus melestarikan dan juga memberikan kesempatan kepada para pengrajin batik di daerah ini bisa berkarya kembali. Puncak dari gerakan pelestarian dan juga pemilihan batik Duta Batik Jawa Barat 2026 ini akan dikemas secara megah dalam rangkaian Jambore Batik Jawa Barat 2026. Nah, berbagai program edukasi berbasis hulu ke hilir telah disiapkan. Salah satunya adalah peluncuran film dokumenter ilmiah yang digarap secara kolaboratif bersama Jarum Foundation Batik Bakti Budaya guna memetakan geliat daerah pembatikan lama dan baru di Jawa Barat. Nah, tidak hanya layar perak ya, Yayasan Batik Jawa Barat juga siap merilis buku pemetaan batik Jawa Barat yang komprehensif ya, sebagai panduan literasi publik yang belum mengetahui kekayaan sebaran motif di Tanah Pasundan. Nah, rangkaian pameran UMKM, UKM pun akan memadati Golden Flower Hotel ini selama 2 hari penuh untuk memfasilitasi transaksi langsung para perajin. Kemeriahan pesta budaya ini nantinya akan ditutup dengan malam final pemilihan Duta Batik Jawa Barat 2026 serta jamuan makan malam bersama Gubernur Jawa Barat secara terbuka di halaman Gedung Sate Bandung dan disusul dengan sesi pembekalan materi bahan baku dan kiat sukses wirausaha pada keesokan harinya. Demikian informasi kami hadirkan untuk Anda. Ya, dan juga nantikan informasi-informasi lainnya untuk Anda yang menarik. Tetap bersama kami Kaum Dangu di Prom 4 RRI Bandung.

0: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampurasun Pasunda.
3: Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung di Sampurasun Pasunda. Bicara soal batik, ingatan kita tentunya seringkali terbang ke

0: Solo, Yogyakarta atau Pekalongan. Padahal Kom Dangu, Tanah Pasundan ini menyimpan kekayaan filosofi dan juga visual batik yang tak kalah memukau. Batik Jawa Barat bukan sekadar hanya sebuah kain, tapi punya filosofi tersendiri dan merupakan kekayaan budaya Jawa Barat. Nah, pagi hari ini kita akan berbincang bersama dengan salah satu aktivis budaya, praktisi kriya batik, pemuda pelopor dan putra batik Jabar. Kang Jevan Ibnu Syahid SPD MPD saat ini sudah terhubung bersama kami di line telepon. Selamat pagi Sampurasun.
1: Halo, selamat pagi Rampes, Kak Beni.
0: Iya. Pagi. Ya. Sehat, kabar baik Kang Jevan?
1: Alhamdulillahirrahmanirrahim, sehat Kang.
0: Sehat, alhamdulillah. Di Ciamis ya Kang ya saat ini?
1: Betul, betul Kang.
0: Luar biasa nih Kang. Tapi suara saya terdengar jelas Kang Jevan sampai sana? Sangat jelas ya. Baik, Kang Jevan, nih batik sebagai warisan budaya dan sudah ditetapkan oleh UNESCO di tanggal 2 Oktober 2009 ini ya.
1: Betul.
0: Jadi kebanggaan untuk masyarakat Jawa Barat dan umumnya untuk Indonesia begitu ya. Tapi ada tanggung jawab besar nih Kang untuk merawat dan juga melestarikan. Apalagi Kang Jevan sebagai putra batik Jabar nih Kang, Kang Jevan ya. Betul. Betul, betul Kang. Iya. Nah, geliat dunia batik di Jawa Barat sudah sampai sejauh mana batik dikenal oleh mancanegara ataupun eksistensinya begitu Kang Jevan, boleh disampaikan?
1: Oke, terima kasih Kang Beni untuk sebelumnya, dan saya izin menyapa juga untuk semuanya, Sampurasun,
0: Rampes,
1: ya warga Pasundan sebagainya gitu kan ya. Jadi untuk geliat batik di Jawa Barat sendiri memang saat ini perkembangannya sangat pesat ya kalian, alhamdulillah, amin gitu kan. Jadi batik itu tidak hanya berfokus di daerah Jawa, tetapi juga di Priangan Timur juga sekarang sudah mulai berkembang gitu kan. Yeah. Khususnya di wilayah seperti Ciamis, Cirebon, Garut, Indramayu, Kuningan, dan Tasikmalaya sendiri gitu kan ya. Nah, jadi untuk ketika saya memandang batik saat ini gitu kan, bukan hanya sekedar kain dengan bermotif klasik gitu kan Kak. Tapi juga sekarang banyak para pengrajin, para praktisi yang sudah mulai menyuarakan kembali bahwasanya batik-batik itu dikombinasi dengan teknik-teknik lain gitu kan, seperti ori, dengan tie-dye, atau dengan bahkan dengan bordir gitu kan ya. Khususnya di wilayah Jawa Barat sendiri itu banyak sekali pengrajin-pengrajin yang saat ini mulai berkolaborasi gitu Kang. Nah, untuk geliat batik sendiri gitu kan di anak muda saat ini, batik tuh bukan hanya sekedar kayak selembar kain, tetap juga sekarang banyak sekali anak-anak muda yang mulai aware terhadap tren fashion batik, khususnya di bidang-bidang kayak ready to wear batik gitu kan ya. Terus sekarang sedang ada suara lagi tentang berwastra batik, berkain batik gitu kan, dipadupadankan kain-kain batik ya Kang ya, seperti itu. Jadi untuk geliatnya sendiri alhamdulillah sekarang sudah mulai terdengar kembali gitu, khususnya di wilayah Jawa Barat dan umumnya mungkin di Indonesia saat ini Kang, seperti itu.
0: Baik, jadi geliatnya terasa begitu Kang, di dunia batik begitu ya. Baik, baik. Ya, terus terutama di kalangan perajin, bagaimana di saat ini di kalangan perajin ya?
1: Iya, untuk pengrajin batik saat ini gitu kan ya, saya berbicara di wilayah di Ciamis ya, bagian Ciamis gitu kan. Untuk di Ciamis sendiri alhamdulillah sekarang sudah mulai muncul kembali, tumbuh-tumbuh benih lagi para pengrajin batik di Ciamis, dikarenakan pada zaman dahulu gitu, karena tahun 2000-an itu batik-batik Ciamis sangat pesat perkembangannya gitu kan. Namun saat 2011-an sampai saat ini mungkin sempat redup juga gitu kan ya, karena Ciamis ini salah satu wilayah berpotensi batik yang dulu mungkin terkenal dengan rukun batik Ciamis gitu kan, berbarengan batik Ciamis yang ada di Tasikmalaya seperti itu. Nah, namun saat ini alhamdulillahnya sudah mulai kembali gitu kan, benih-benih yang calon-calon pengrajin batik yang saat ini mulai digerakkan kembali gitu kan. Salah satunya saya pribadi gitu kan sebagai putra batik Jawa Barat dan juga duta batik Indonesia sedang menjalankan program advokasi yang saya jalankan sejak tahun 2020 sampai saat ini, yaitu adalah gerakan literasi batik Kang. Jadi itu berfokus kepada pengembangan masyarakat, khususnya para ibu-ibu rumah tangga, dan nantinya goalsnya adalah untuk bisa menciptakan lapangan pekerjaan atau membuka pekerjaan baru gitu kan di bidang kriya batik, khususnya di UMKM seperti itu Kang Beni.
0: Baik, dampaknya ini tidak jadi kekhawatiran begitu ya di wilayah Ciamis. Namun ini bagaimana Kang juga menyikapi atau melihat kondisi perajin atau geliat batik di daerah lain Kang selain Ciamis, bagaimana?
1: Betul betul. Untuk di wilayah lain sendiri gitu kan, khususnya mungkin di daerah Jawa ya Kang ya, mm-hmm. itu masih sangat potensi gitu kan ya. Dikarenakan kan induk dari batik tuh bermulanya di daerah Jawa gitu mm-hmm. kan, dan tersebar di wilayah-wilayah di Nusantara sendiri gitu kan. Dan Baik. Alhamdulillah saat ini gitu kan ya, mungkin banyak sekarang UMKM-UMKM batik yang sudah terhubung dengan Dekranasda gitu kan, okay. atau Dewan Kreatif Daerah gitu kan. Itu mungkin bisa menjadi sebuah peluang baru yang mana UMKM batik sendiri mulai digeliatkan kembali khususnya para pengrajinnya, seperti okay. itu Kang Beni.
0: Baik, ya. Oke okay. Nah ini dari Yayasan Batik Jawa Barat ini nampaknya sedang melakukan ikhtiar untuk bergerak cepat mendorong keterlibatan generasi muda. Ini salah satu langkah strategisnya, ini membuat ajang pemilihan duta batik begitu ya Kang ya, di setiap betul, tahunnya betul. Nah ini tujuannya untuk regenerasi atau untuk advokasi, artinya untuk edukasi ke masyarakat atau bagaimana Kang?
1: Jadi gini Kang, untuk sekarang kan saat ini Yayasan Batik Jawa Barat sedang membuka ya Kang ya gitu kan ya. Itu tadi betul yang dikatakan oleh Akang gitu kan, bahwasanya sekarang YBJB sendiri sedang mencari regenerasi
0: okay.
1: Penerus batik atau pelestari batik gitu kan, yang nantinya mungkin dari penerus tersebut akan lahir bentuknya tuh secara advokasi, secara pelestarian gitu kan, atau bahkan secara hobi gitu kan ya, yang nantinya mungkin anak muda tersebut akan lahir dan tumbuh untuk ditugaskan menjadi pelestari batik khususnya di wilayah Jawa Barat sendiri ya kan, YBJB mm-hmm. gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Dan bukan hanya sekedar menjadi advokasi gitu kan, atau menjadi sebuah program kegiatan, tetapi juga mungkin nantinya kita bisa berkolaborasi Kang dengan si menengah ke atas atau menengah ke pusat gitu kan, seperti itu. Dikatakan saat ini kan banyak anak-anak muda yang mohon maaf sebelumnya gitu kan, mungkin kurang peduli gitu kan tentang pelestarian atau seni tradisi dan lain sebagainya gitu kan. Nah, ya jadi saat ini YBJB sendiri sedang membuka pintu gitu, karena membuka pintu untuk anak-anak muda yang betul-betul ingin melestarikan dan ingin belajar serta mengetahui batik-batik yang ada di Jawa Barat khususnya, seperti itu Kang. Jadi bukan hanya sekedar kayak oh ya udah ini anak muda nih gitu kan yang cuma pakai batik, tapi juga nanti bersama dengan YBJB akan ada edukasi membatiknya seperti apa, memperkenalkan batik seperti apa gitu kan, dan akan membawakan batik khususnya dari Jawa Barat tuh ke nasional atau bahkan ke tingkat dunia atau global gitu kan. Itu akan seperti itu kan.
0: Oh baik, jadi bisa dibilang ini ada kesannya di sana nanti anak-anak juga diperkenalkan bagaimana cara membatik, dan selain tadi sebagai duta begitu ya memperkenalkan batik ya. Baik. Baik, oke. Nah, kalau masyarakat awam sendiri kan lebih mengenal batik pesisiran Cirebon nih Kang, sebenarnya ya, begitu ya. Di antara banyaknya batik, corak batik yang ada di Priangan atau di Jawa Barat begitu, padahal begitu ya Kang. Nah, kenapa bisa demikian Kang begitu?
1: Oke. Jadi dari POV saya Kang ya gitu kan, kenapa banyak sekali sekarang orang-orang atau masyarakat awam gitu kan, atau masyarakat luas yang hanya mengenal batik-batik di wilayah pesisiran gitu kan, seperti Cirebon, Indramayu dan lain sebagainya gitu kan ya. Dikarenakan yang pertama gitu kan, faktor dari segi warna Kang. Itu wilayah-wilayah pesisiran itu memiliki corak-corak warna gitu kan, atau motif-motif yang lebih ke abstrak Kang biasanya. Warna yang gonjreng gitu kan, yang betul-betul kayak eye-catching gitu ya. Mungkin ada beberapa orang gitu kan, ada yang menyukai batik dengan warna yang kalem, yang soft gitu kan, yang bahkan sekalipun itu ada yang ngejreng sekalian gitu kan ya. Dalam artian sekarang berbicara tentang batik-batik pesisiran itu sudah ciri khasnya seperti itu. Dan juga kenapa sekarang batik-batik di wilayah Jawa Barat sendiri itu terkenal dengan warna-warna yang kalem seperti sogan, hitam putih gitu kan, terus apa namanya biru gitu kan, atau bahkan sampai ada yang merah bata lain sebagainya. Itu dikenakan batik Jawa Barat sendiri masuknya ke kategori batik pedalaman Kang. Seperti itu.
0: Baik.
1: Jadi bukan cuman hanya sekedar bermain di warna, tetapi juga batik pedalaman itu biasanya mengangkat filosofi-filosofi atau unsur-unsur yang berkaitan dengan alam, seperti unsur alam benda, terus flora fauna dan lain sebagainya gitu kan. Lalu juga disesuaikan juga dengan iklim Kang. Dengan iklimnya, kalau misalkan di daerah pesisiran kan panas ya, pinggir pantai. Jadi tidak mungkin tuh menggunakan pewarna lilin gitu kan, atau jarang sekali gitu kan, kecuali mungkin di daerah Cirebon itu masih ada motif-motif yang batik-batik yang terus melestarikan dengan menggunakan lilin. Tapi kalau misalkan daerah benar-benar pesisiran gitu kan ya, sekarang kebanyakan mereka pasti menggunakannya hanya sebagai teknik ikat celup atau jumputan, seperti itu kan.
0: Baik. Oke. Okay. Akang, ini boleh di apa ya? Minta kamandang nanti Akang gitu ya. Ketua Umum Yayasan YBJB ini Kang Teh Sendi Ramania ini menegaskan kalau salah satu tugas utama duta batik ini meluruskan pemahaman keliru masyarakat mengenai esensi batik itu sendiri ya. Katanya masih banyak masyarakat yang belum bisa membedakan antara batik asli dan komoditas tekstil biasa. Boleh pandangan dari Akang?
1: Oke, dari pandangan saya sih Kang ya, saat ini mungkin banyak sekali masyarakat yang masih terkecoh gitu kan ya. Bagaimana membedakan batik asli dengan motif atau dengan kain bermotif batik gitu kan ya. Ini Kang, simpelnya gini, kalau misalkan sekarang kita akan membeli batik gitu kan ya, pilihlah yang pertama itu kita lihat dulu batik itu dari luar permukaannya sendiri.
0: Baik.
1: Kan gitu kan ya, ada batik atau ada kain yang warnanya tuh cerah gitu, karena tapi pas dibuka atau pas dibalik ke belakangnya itu warnanya blur Kang. Nah itu biasanya hanya sebagai printing kain batik seperti itu. Tapi kalau misalkan sekarang kita membeli selembar kain batik yang betul-betul batik gitu kan, dari segi warna saja sudah beda Kang. Gitu ya.
0: Yeah.
1: Beda gitu kan. Mungkin 80% warna batik asli itu tidak secerah atau tidak sememikat batik printingan gitu kan, atau
0: baik,
1: printing gitu kan, ya, kain-kain printing gitu kan.
0: Iya, betul. Nah,
1: kalau misalkan sekarang kita melihat kebaliknya gitu kan, di belakang kainnya yang betul-betul batik, itu motifnya akan ada sentuhan lilin malam Kang gitu. Jadi di motifnya itu tidak apa ya, tidak sama plek ketiplek gitu Kang.
0: Baik.
1: Tapi nanti busannya gitu, potasi lilin malam seperti itu Kang. Itu cara membedanya simpelnya ya Kang ya,
0: secara baik,
1: orang awam yang bisa dipahami seperti baik itu Kang.
0: Kang Jevan, berarti ini tugas untuk memberikan pemahaman ke masyarakat perihal perbedaan itu ya Kang Jevan ya, bagaimana batik asli dan juga bagaimana batik printing gitu ya Kang ya, Kang Jevan. Baik. Oke. Nah, kemudian Kang Jevan, inovasi yang mungkin saat ini sebagai seorang putra batik dan juga sekaligus ini Kang Jevan ini praktisi kriya batik ya, dalam pembuatan batik, inovasi yang saat ini mungkin yang perlu dilakukan untuk seorang perajin kriya batik begitu kan? Yang perlu dilakukan saat ini begitu.
1: Jadi untuk inovasinya sendiri Kang gitu, kayak setiap pengrajin, setiap pemilik usaha, setiap praktisi mungkin berbeda-beda ya Kang ya.
0: Oke. Gitu
1: ya. Ada mungkin salah satu yang bisa Jevan berikan gitu, karena saran gitu kan untuk pengrajin atau misalkan untuk anak-anak muda yang baru ingin mengenal batik secara lebih dalam lagi gitu kan ya. Salah satu inovasinya mungkin kita tidak hanya berfokus kepada lilin panas gitu kan, atau misalkan bisa menggabungkan juga antara teknik batik dengan teknik shibori, atau misalkan and match antara batik dengan ecoprint gitu kan. Ternyata saat ini tuh masih banyak masyarakat awam gitu kan, khususnya anak muda gitu ya, yang hanya berpikir bahwasanya oh batik itu hanya menggunakan lilin gitu kan, oh batik itu hanya menggunakan kayak apa namanya canting gitu,
0: canting
1: kan,
0: dengan motif betul
1: gitu kan, seperti itu. Tetapi juga dengan inovasi seperti misalkan yang dilakukan oleh Pak Komar gitu kan ya, dengan batik shibori shibori dengan batiknya gitu kan, shibotiknya. Itu kan menjadi salah satu inovasi baru gitu kan, yang mungkin menjadi pelopor gitu kan untuk para pengrajin-pengrajin lain yang melihat karya-karya beliau gitu kan, yang mana itu memiliki sentuhan yang sangat unik dengan dipadukan misalkan sekarang lagi ada batik pendulum gitu kan ya, itu karya beliau ya gitu kan, yang mana itu memiliki ciri khas. Jadi batik itu tidak hanya menggunakan canting tetapi juga menggunakan pendulum gitu, seperti itu.
0: Oke.
1: Untuk saya pribadi mungkin ya sebagai praktisi batik gitu kan, yang masih belajar dan terus ingin mengembangkan batik juga gitu kan, mungkin ada beberapa pilihan seperti tadi, menggabungkan antara batik dengan jumputan atau dengan tie-dye gitu kan ya. Terus batik dengan ecoprint gitu kan, dan itu akan menjadi salah satu wastra yang berinovasi gitu kan, atau bahkan mungkin kita bisa melihat sekarang ada sumber daya alam dengan pewarna alamnya gitu kan, terus dengan tren fashionnya seperti apa, mungkin seperti itu sih Kang untuk inovasi kedepannya.
0: Oke, menyandang sebagai duta atau putra batik Jabar nih Kang Jevan gitu ya, ini melihat tantangan yang saat ini dihadapi oleh Kang Jevan sendiri sebagai duta batik, Nah, kira-kira apa nih? Apa regenerasi kah? Atau mungkin dari sisi pemanfaatan batik sendiri, inovasi yang bisa menggeser juga ke arah dari filosofi dan lain sebagainya begitu, Kang Zevan, mau nggak sampaikan?
1: Oke, untuk menjabat sebagai Putra Batik Jawa Barat sendiri, saya kan inovatan tahun 2025 ya, Kang, ya? Namun saya mengenal batik sendiri dari tahun 2012 ketika saya masih duduk di bangku SMP gitu kan ya.
0: Baik, baik.
1: Ini batik sendiri tantangannya adalah dari segi pengrajin, Kang. Dari regenerasi pengrajin, mohon maaf. Nah, seperti itu. Karena saat ini gitu kan banyak masyarakat yang hanya terfokus kepada nilai upah gitu kan ya. Sedangkan diri gitu kan itu bukan hanya sekedar kayak oke, saya bisa mencanting, saya bisa membuat batik gitu kan, tetapi juga secara kesadaran gitu kan, secara kesadaran sendiri banyak sekali masyarakat saat ini yang mungkin lihat batik tuh kayak ih apa sih monoton gitu kan, gitu kan kayak gitu. Nah, itu mungkin tantangan terberat bagi Jevan gitu kan, ditambah lagi sekarang kan anak-anak muda zaman sekarang ya terfokusnya gitu kan kepada anak handphone gitu kan, gadget, sosial media gitu kan. Mungkin sekarang seni-seni tradisi selain batik pun itu agak sedikit berkurang atau bahkan mungkin kurang, agak sedikit luntur, kurang diminati oleh anak-anak muda seperti itu kan.
0: Baik.
1: Itu tantangan berat yang bagi Jevan agak sulit gitu kan untuk saat ini secara batik Jawa Barat sendiri.
0: Baik, oke. Ini ada kekhawatiran juga katanya, Kang. Jadi beberapa perajin batik ini ada yang sudah mulai kolaps ya, Kang, gulung tikar begitu.
1: Betul.
0: Ini di apa ya, diperkirakan karena memang tidak ada generasi penerus begitu. Padahal tidak hanya generasi penerus saja, atau juga ditunjang dari konsumsi masyarakat begitu ya, memilih batik sebagai untuk membeli batik gitu ya, Kang, istilahnya begitu. Apa itu juga menurut pandangan Kang Jevan?
1: Ya, jadi emang saat ini, Kang, gitu ya, mungkin banyak banyak masyarakat sendiri yang hanya kayak, kita sekarang hanya batik itu hanya dinilai sebelah mata, gitu kan, secara pakaian mungkin, misalkan secara pemakaian, gitu kan. Jadi batik itu saat ini kenapa kurang diminati dan banyak perusahaan-perusahaan yang gulung tikar sendiri, karena banyak sekarang, Kang, yang namanya fast fashion, gitu kan, yang mungkin saat ini juga di toko-toko online gitu kan, di all shop gitu kan, banyak yang menjual kain bermotif batik tadi itu kan, seperti print,
0: baik,
1: nah, gitu kan. Jadi itu akan menjadi salah satu faktor terbesar gitu kan ya, yang mana para pengrajin batik asli gitu kan ya, yang sudah mungkin dulunya berjaya bertahan bertahun-tahun dan saat ini kalah dengan batik atau apa, dengan motif kain bermotif batik printingan tadi gitu kan, dengan harga jangkau gitu kan. Jadi untuk membayar upah ke pengrajinnya sendiri mungkin itu agak sedikit susah, Kang, ditambah lagi kan saat ini indeks ekonomi ya, Kang, ya. Indeks ekonomi mungkin masyarakat lebih memilih yaudah deh yang penting gue pakai batik gitu kan, aku pakai batik yang biasa aja, tanpa teknis, tanpa memikirkan ada SDM yang harus kita jalankan gitu kan, yang harus kita tetap upah gitu, seperti itu, Kang.
0: Baik.
1: Jatuh.
0: Iya, betul sekali, Kang Jevan. Nah, lanjut lagi, Kang Jevan, kalau kolaborasi yang diperlukan saat ini begitu, apakah ada kolaborasi juga yang sudah terjalin antara akademisi, pengamat, begitu ya, aktivis budaya seperti Kang Jevan, ada pemerintah daerah dan khususon begitu pelaku industri kreatif juga.
1: Iya. Jadi gini, Kang, ya, saya juga seorang perintis, Kang, gitu kan ya. Saya memulai belajar untuk berusaha atau berwirausaha batik ini tuh sejak tahun 2004 ketika saya lulus S2 kemarin gitu kan ya. Dan yang saya dapat ilmu secara perjalanan gitu kan, secara pengalaman gitu kan ya, batik itu memang harus punya relasi, Kang.
0: Relasi.
1: Terus terang, kan ya. Dan semuanya itu harus berkesinambungan antara kita sebagai perintis gitu kan, saya gitu kan. Sebagai perintis kita harus punya relasi ke berbagai bidang gitu kan, ke pemerintahan, ke akademisi gitu kan, ke praktis lain, ke komunitas dan lain sebagainya gitu kan, sampai nanti si batik sendiri ini tuh bisa gitu kan dijadikan sebagai contoh, misalkan simpelnya adalah sebagai seragam kantor gitu kan ya, sebagai ya selain sebagai seragam kantor, mungkin bisa dijadikan sebagai souvenir kedaerahan. Sebagai dan itu mungkin saat ini yang Japan lakukan gitu kan ya, tadi berkesinambungan dengan pemerintahan gitu kan, terus juga dengan komunitas-komunitas lain, dan bahkan untuk menggerakkan sebuah ekosistem baru atau menciptakan ekosistem baru, saya harus benar-benar bisa apa ya, menerjang asumsi masyarakat, oh ternyata batik itu tidak semengerikan itu gitu kan, tidak itu gitu kan, dan aku harus bisa bertahan dengan itu Kang. Gitu di mungkin saat ini masyarakat kayak, oh batik apaan sih Kang Jevan gitu kan, kok anak muda kamu gitu banget kena batik, beli banget kena batik, tapi bagi saya batik bukan hanya sekedar kain Kang, bukan hanya sekedar usaha gitu kan, tapi juga kita meneruskan cerita gitu kan ya. Dan bukan cuman soal saya pribadi, tapi juga tadi di belakang layar saya tuh ada siapa aja yang harus saya bisa gayat gitu Kang, harus saya terus berikan apa ya, berikan apa namanya, pertahanan gitu kan, dalam artian secara ekonomi dan finansial gitu, seperti itu Kang.
0: Baik.
1: Gitu.
0: Oke, kalau dari Kang Jevan sendiri mungkin ada kata-kata ajaib yang bisa menyampaikan sehingga stigma dari generasi muda ini terpatahkan Kang, kalau pakaian batik itu formal dan juga kaku begitu Kang. Silakan.
1: Kalau dari saya saat ini gitu kan, terpikirkan saat ini gitu kan, jangan pernah malu untuk menggunakan batik teman-teman. Karena selembar kain batik yang kita pakai gitu kan ya, yang kalian pakai gitu kan, itu merupakan sebuah perjalanan panjang gitu kan ya, mulai dari kita sebagai pengrajinnya gitu kan ya, kita membuat batik, kita membuat filosofi, kita memberdayakan masyarakat, meskipun gitu kan ya, katakanlah batik itu dengan harga yang fantastis, tapi itu bukan hanya untuk kita pribadi, bukan hanya untuk pembisnis pribadi gitu kan ya, tapi juga kita memikirkan untuk bagaimana nih ada orang-orang di belakang yang harus kita sanggupi gitu kan, penuhi secara ekonominya. Jadi intinya jangan malu pakai batik dan terus melestarikan batik.
0: Baik, terakhir Kang Jevan, sebelum kita akhiri, boleh disampaikan juga terkait pelaksanaan Duta Batik Jawa Barat 2026 nih. Ajakan dari Kang Jevan sebagai putra batik Jabar ya, mengajak kepada generasi muda mungkin untuk juga terjun mengikuti ajang ini, begitu Kang?
1: Oke. Untuk anak-anak muda di wilayah Jawa Barat khususnya gitu kan ya, ayo kita gabung gitu kan bersama dalam pemilihan Duta Batik Yayasan Batik Jawa Barat gitu kan. Dan ini pemilihannya gratis gitu kan ya, kalian bisa langsung cek Instagramnya di YBJB atau Yayasan Batik Jawa Barat. Di situ banyak informasinya, banyak informasi tentang pemilihan ini gitu kan ya. Dan nantinya kita tidak hanya mencari regenerasi pemuda yang berfokus kepada bidang batiknya saja gitu kan, tapi juga nanti kalian akan belajar bagaimana melestarikan batik seperti apa bersama dengan senior-senior dan juga dengan para bapak ibu yang berada di Yayasan Batik Jawa Barat sendiri. Yuk daftar, jangan lupa ya, catat tanggalnya dan cek, pantengin terus Instagramnya di Yayasan Batik Jawa Barat. Seperti itu Kang.
0: Demikian Kang Jevan Ibnu Syahid SPD MPD, aktivis budaya, praktisi kriya batik, pemuda pelopor dan juga putra batik Jabar, sudah berbincang di pagi hari ini. Hatur nuhun Kang Jevan.
1: Sami-sami Kang
0: Ben. Salam untuk warga Ciamis. Mangga. Hatur nuhun, wilujeng aktivitas, sampurasun.
1: Nuhun rampes.
2: Sampurasun Pasundan.

sahabat budaya, pertunjukan sintren merupakan kesenian khas daerah Cirebon, Jawa Barat yang di dalamnya terdapat unsur tari yang dikenal dengan tari sintren. Penari dalam kesenian sintren diperankan oleh seorang gadis yang masih suci dengan menggunakan pakaian yang indah diiringi musik gamelan. Penari ini juga dilengkapi aksesoris modern seperti menggunakan kacamata dan dasi, sehingga tarian sintren ini menjadi sangat eksotis dan juga misterius. Kata sintren dibangun dua kata, yaitu si dan tren. Kata si berarti iya, dan kata tren berarti tri atau putri. Jadi arti dari sintren adalah iya putri. Sang penari akan menari di bawah pengaruh roh seorang putri yang bernama Sulasi, atau yang dikenal dengan nama Raden Roro Ratnamsari, dengan dibantu seorang pawang. Tidak.

0: 4.
1: Walungan Citarum mangrupa walungan pangpanjangna di Jawa Barat anu panjangna nepi ka 3.332,87 km. Eta walungan anu jadi sumber kebutuhan cai pikeun warga Jakarta, Bekasi, Karawang, Purwakarta jeung Bandung. Dina taun 2018, indeks kualitas cai di Walungan Citarum 33,43 poin kotor ku campuran limbah. Dina taun 2020, turun ku ayana program Citarum Harum. Mangrupa program anu geus diatur ngaliwatan peraturan Presiden nomor 15 tahun 2018 ngeunaan percepatan pengendalian pencemaran dan kerusakan daerah aliran Sungai Citarum. Warta Pamungkas. Legenda parahu Sangkuriang jadi gunung dipikawanoh ku masyarakat. Salian gunung, Sangkuriang ngawangun hiji situ anu gede kaasup parahuna. Situ kasebut mangrupa cekungan raksasa anu kiwari jadi kota Bandung. Eta situ anu lega bocor ngaliwatan hiji liang anu dingaranan Sang Hyang Tikoro. Sang Hyang Tikoro asalna tina kecap Sang Hyang. Sang nyaeta sesebutan pikeun jalma anu dipikolot, sawatara Hyang nyoko kana hal anu sipatna supernatural. Sedengkeun kecap Tikoro nyaeta saluran anu aya dina beuheung manusa. Sang Hyang Tikoro bisa ditempo di jero kompleks pembangkit listrik tenaga air Saguling, Walungan Citarum ngabagi dua. Hiji anu caina ngalir luhureun taneuh, anu hiji deui caina ngalir ka guha anu ngaranna Sang Hyang Tikoro. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Rosyanti Mustika tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: makan?
1: Sakit gigi, Mak.
0: Oh ya? Dulu Mak juga sering sakit gigi. Tapi setelah rajin membersihkan mulut dan gigi secara rutin, hilang juga tuh. Emang sih, kalau sakit gigi, rasanya mana tahan.
2: Luangkan waktu untuk memeriksakan gigi Anda setiap 6 bulan sekali demi kesehatan Anda.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Bandung.
4: Rompat, suara budaya Bandung. Obrolan Kacida, komunitas cinta budaya, menggali hasanah karya budaya.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng siang kaum dangu sadayana di mana wae ayana. Alhamdulillah. Simkuring pun beni hadiansa tiasa nepangan dari kaum dangu sadayana. Sapertos biasa Rompat hadir kembali menyapa Anda dimanapun Anda berada yang saat ini mendengarkan kami melalui frekuensi yang sama di AM 540, di FM di 106,9, dan juga di aplikasi RRI Playgo dan di audio streaming www.rri.co.id. Anda pun yang penasaran ingin melihat kami lebih jelas begitu ya, terutama ingin melihat bagaimana narasumber kita hadir saat ini di studio Perompat RRI Bandung, Anda bisa menyaksikan di IG kami ya, di RRI Perompat BDG. Silahkan Anda bisa saksikan dan juga bisa tentu saja mengikuti obrolan ringan kami seputar komunitas cinta budaya. Asik. Kembali Perompat RRI Bandung, senang sekali hari ini kita sudah kedatangan tamu spesial yang juga merupakan seorang praktisi seni, seniman dan juga budayawan luar biasa. Tergabung dalam satu asosiasi atau apa ya berarti ya? Oh, dikenal sebagai komunitas yang ternyata luar biasa nih, mengembangkan juga meneliti masalah kasundaan terutama di bidang seni dan juga budaya begitu. Kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, waalaikum, wilujeng siang. Sampurasun.
6: Salam.
5: Dikenalkan laku abdi kan detailnya panggilan ku Akang sarang teteh. Kemarga ya dua orang di dinya Kang Dangu nepangkeun ieu nu kahiji aya Kang Ajo Halimun. Wilujeng siang Kang Ajo.
7: Siang.
5: Kumaha wartosna damang?
7: Alhamdulillah sehat.
5: Sehatnya sehat walafiat, jaga-jaga gua ringkas Mang Ajo. Alhamdulillah. Langkung beki panjang janggutnya.
7: Biasa
5: ilmu nah ya. Ilmu
7: Kang Beni, iman mah kedah sehat.
5: Oh gitu, kedah sehatnya. Sehat naon wae tah, sehatnya seueur.
7: Segala rupina.
5: Raos tuang, raos kuleng, segala rupi mohon. Mohon. Teras anu panggelisna di studio ayeuna. Aya tah aya deui teh Kania Siti Nurjana alias Kania Ijeng. Nah, bagi sebut Ijeng teh.
6: Dongengna panjang.
5: Dongengna panjang.
6: Dongengna panjang.
5: Mau tiasa di carios geuna ayeuna, mau tiasa di luar ayeuna mohon.
7: Penaon ge dugi ka 2 meter.
5: Ah, kitu.
7: Panjang teh.
5: Masyaallah, ya Allah. Nah, karasan dua narasumber kita hadir saat ini merupakan yang tergabung begitu di divisi teater Caraka Sundanologi. Laresnya lejeung siang. Berarti kedah ngawo bahasa Sunda nu laras satunya ieu singguring isin.
6: Sami-sami diajar.
5: Sami-sami diajar nya. Weh, belajar bahasa Sunda mah teh aya lirenna nya tehnya.
7: Mohon,
5: Mang Ajo sarang Teh Kania, mohon. Alhamdulillah tergabung dalam Caraka Sundanologi. Ya, orang-orang nanti guar heula ngeunaan Caraka Sundanologi. Ya, mulainya begitu di tahun berapa ya? Tercetus begitu didirikan gitu kan?
6: 1986.
5: Waduh, tos nami pisan berartinya. Sayu swasim kuring berarti mohon 37
6: tahun. 37
5: tahun.
6: Dina dina sasih Februari.
5: Sasih Februari
6: Kaping
5: mohon.
7: Kaping
5: 8. Kaping 8 berarti sakedap deui bade mieling kitu nya.
6: Oh,
5: atas kalangkung maksudnya teh tahun bayu. Pasti ka ulang deui kitu nya maksudna. Lajeng isaresna Kang Ajo tiasa disebutkeun ieu bidangna naon anu dikembangkeun atawa napi diteliti begitu, mangga.
7: Sekantanan nepangkeun deui atanya.
5: Ya nepangkeun deui. Oh, mohon. Nepangkeun.
7: Empangkeun,
5: ka empangkeun. Asik.
7: Mawa kejo di luarna.
5: Ah, kejo di luarna.
7: Pangkeun abdi nempangkeun.
5: Mohon.
7: Ajo alias Sumarna.
5: Ajo alias Sumarna. Jenten nama asli bubur beureum bubur bodas nama Sumarna.
7: Sumarna.
5: Oh gitu. Nah, bet disebut Ajo.
7: Ajo kan tina Sumarna.
5: Oh, Ajo.
7: Na Sumarjo, Marjo, Ajo.
5: Oh, gitu nya luar biasa. Jenten kengeng Ibu Rama nama Sumarna. Mohon nama panggung atau nepi kumaha?
7: Ajo biasa rencangan tina.
5: Iya.
7: Nah, panggung
5: singkatan ya. Sana setelah Ajo itu seperti SD
7: Ajo ya Ajo
5: singkatan. Nah gitunya selajeng nak atuh mangga diwalur ke teh kania mangga si siniran deh
6: mangga kayam pangken kayam pangken
5: alah
6: kalapa ayah dikulah
5: terus
6: nepangken abdi nepangken kania anu katelah
5: kania anu katelah cenah ijem katelah
7: da urang weekend
5: aduh abuntungnya abuntungnya dipanggilnya sapiasa-piasa ya yoga seresnya kayak Kang Ajo ini sekarang teh nah kak empang mohon cobi orang cobiannya kak empangken saledri ayah dikula nepangken abdi nepangken Kang Beni anu kata emprak lah
6: pinter geningan
5: nyet lagi kayak Niron
7: kantung memang
5: Pak Ajo, orang ngaguar sarang teh kania orang ngaguar ngenaan sisindiran, ngaguar sisindiran. Mohon, upami ngobrolkan sisindiran berarti pakintan iya kalabetna sastra lisan gitu ya.
6: Sastra
5: lisan. Mohon. Terus dina sisindiran teh aya naon wae, mangga Kang Ajo?
7: Sisindiran teh
5: mohon.
7: Aya paparikan.
5: Paparikan Mang Ajo rupina caketan deui mikrofon. Oh,
7: kirang ieu nya. Tas, sakit cekap.
5: Kirang ageung salirana.
7: Aya rarakitan,
5: rarakitan, mohon.
7: Marikan,
5: nahan.
7: Oke, aya wawangsalan.
5: Wawangsalan.
7: Tah tina sisindiran teh,
5: dina
7: bo rarakitan,
5: mohon.
7: Paparikan atawa pi wawangsalan, aya anu piwurukna.
5: Piwurukna, piwejang kita nya, mohon.
7: Wejangan atau nasihat.
5: Laras, laras.
7: Terus aya anu sesepret banyolana nya.
5: Banyolana. Mohon, mohon.
7: Anu anu yeuna anu kakasih teh kumaha anu percintaan
6: welas asih nah,
5: welas asih oh janten aya karakterna masing-masing mohon mohon anu naon namina teh aya nu piwuruk kitu nya lajeng aya nu
6: leuhureuy
5: banyol banyol Sunda teh nya tapi anu dikenalna mah teh kan nya anu banyolna nya
6: nu banyolna mung anu
7: gumantung
5: kaperyogian kitu
6: nya biasana barudak aya nam kan dianggo heureuy
5: nya
6: dianggona anu dua baris,
5: dua baris
6: anu dua padalisan
5: emang selarasna sabaraha sabaraha padalisan
6: anu
5: aya opa mohon cobi tekannya kumaha tah
6: contona
5: mohon anu dua terus nu opat nya
6: anu dua
7: mun ari anu dua teh kieu sapertosna anu opat padalisan maksudna kieu dua kalimat
5: cangkang
7: anu dua kalimat teh di eusina.
5: Oke, jantan ayah cangkang sarang eusina.
6: Taya bentana sarang pantun.
5: Bentana, taya bentana sarang taya pantun.
6: Bentana, jantan pami pantun Melayu, baris pertama dan kedua itu adalah kulit.
5: Tohon.
6: Baris ketiga dan keempat itu adalah isi.
5: Isi.
6: Nah, kulit teh cangkang dina
5: bahasa Sunda
6: sisindiran
5: ma.
6: Nuka tilu sarang kaopat, eusi.
5: Cobi teh, gitu. Contohnya seperti kumaha tadinya.
6: Nu tadi.
5: Nu tadinya. Nu benten di sana sendiri.
6: Oke lah. Tak orang nyindiran anu jomblo.
5: Cok sing kumaha jomblo
6: teteh. Batur mah jalan kadago.
5: Leres.
6: Abdi mah muter jatayu.
5: Teras.
6: Batur mah mareunang jodoh.
5: Nuhun.
6: Abdi mah angger tepayu.
5: Kerunya. Aya ieu kan disebut jomblo akut teh kitu. Mohon kumaha teh?
7: Cenah mah taratok moh.
6: Nyindiran.
5: Biasana tapi nyindirana ku seni nya teh, ku sastra. Mohon. Tah emang aja aya deui, emang aja mangga.
7: Aya.
5: Tah.
7: Kuring ieu contoh paparika.
5: Paparika na ieu mah. Mohon.
7: Teuing ku encer uteukna. Budina katalah sae.
5: Taras.
7: Mun teu daekeun lancetna.
5: Mohon.
7: Adina oge.
5: Aduh. Dipaju cenah.
6: Dipaju.
5: Dipaju.
6: Mana we nu aya.
5: Teu lancetna adina diarah pokona namanya eta mah nya. Aduh Gusti.
7: Serius paparikan.
5: Paparikan. Tah. Upami wawangsalan teh kan ieu mangga.
6: Aya wawangsalan mah.
5: Bentenna naon tah?
6: Bentenna diwangun ku dua padalisan atanapi dua baris.
5: Taras, mohon.
6: tapi suami-suami aya 8 engang.
5: 8 engang.
6: 8 suku kata.
5: Sanes nu nyeureud engang teh sanes. Ya.
6: Sanes nu nyeureud mah ieu tah. Ciwit nyeureud.
5: Eta mah engang bari. Ciwit. Mohon mohon mohon. Teras kumaha teh?
6: Contohna kieu.
5: Mohon.
6: Walungan di Kota Bandung.
5: Teras, aduh.
6: Mohon. Abdi undur sanes Pundung. Tah di dinya teh aya aya non?
5: Aya jawaban kitu nya.
6: Tata Rucingan.
5: Oh, Tata Rucingan.
6: Tebak-tebakan. Jangan naon ta? Walungan di Kota Bandung.
5: Walungan di Kota Bandung.
6: Abdi sanes Pundung. Kluna aya dina baris kadua.
7: Dung.
6: Dung.
7: Dung.
6: Walungan anu aya di Kota Bandung naon?
5: Iya, Cikapundung.
6: Nah, eta jawabanna. Gitu. Walungan di Kota Bandung. Eta klu pertama.
5: Walungan di Kota Bandung.
6: Abdi undur sanes Pundung. Tah jawabanna teh.
5: Cikapundung. Lain Pundung.
6: Lain Pundung.
7: Nya ya
5: cok sih cobian.
7: Kanggo istri mun netepan. Kadina najis bilih kena. Bilih kena. Wangsalna teh mu kena.
5: Mu kena kitu nya. Tah eta pemi wawangsalan. Mohon. Upami paparikan.
7: Paparikan anu anu
5: anu nembe.
7: Paparikan anu tadi ku.
5: Anu tadi mohon mohon.
7: Paparikan aya rarakitan.
5: Tah rarakitan.
7: Ku kan nya ada rarakitan.
6: Tah siga kieu.
5: Tah kumaha teh?
6: Mun acan meuli calana, moal waka meuli samping.
5: Teras.
6: Mun acan jadi sarjana,
5: teras.
6: Moal waka hayang kawin.
5: Aduh,
6: janten dina padalisan kahiji, kadua padalisan kahiji,
5: mohon.
6: Kecap kahiji na sami sareng padalisan katilu.
5: Oh, gitu.
6: Gitu. Janten teras kecap kahiji dina mohon. Padalisan kadua.
5: Kelate kan nya padalisan teh naon? Abi mah terang.
6: Baris, baris.
5: Padalarang, abi mah terang.
6: Baris, baris,
5: baris, barisnya, barisnya.
7: Baris, dia kan petakan baris.
5: Nah kadang-kadang hartusnya benten ya bang bahasa Sunda sedang ada kesamaan kadang tapi artinya berbeda begitunya.
6: Tacan di wartosannya pada alisan teh baris. Upami bait pada.
5: Mohon, mohon, mohon. Upami macet mah pada larang.
6: Tidak, eta.
5: Cimahi pada larang. Oh, Cikampek tadinya mohon. Aduh geuni reueus pisannya mohon upami urang naon namina teh tiasa nanti pami tiasa sisindiran gitu nya. Berarti kan kedah terang oge istilahna kosakatana kedah beunghar nya teh nya. Teras aya istilahna undak-usuk basa. Tah upami dina sisindiran nyalira aya trap-trapna nya istilahna kumanya kedah aya kasaha luhureun kasahandapeun atau bebas kumaha?
6: Ari dina sisindiran mah.
5: Teu aya nya.
6: Bebas
5: kitu. Mohon, mohon. Jadi memang didugikeuna kanggo umum gitu nya.
6: Mohon, mohon.
5: Teu aya khusus misalkan karena sisindiranna didugikeun kanggo murang kalih anu saluhur kedah berarti bahasana kedah benten ya, gitu
7: ente tergantung anu badan periogikan
5: okay.
7: Kamurang alenya sesuai dengan kamu kamurang alenya okay.
5: Laras-laras bahasana menginan bahasana terus kecap, laras-laras kecap-kecapnya nuli periogikan naon kedah sesuai dengan engangna
6: mohon
5: mohon terus a i u e o nanya begini nanya tanya naon nanti istilahnya umpami bahasa Sunda teh umpami naon ya atunya a i u e o nanti
6: ya huruf vokal
5: huruf vokalna gitunya misalkan jika kanon teh aduh hilap deui ieu teh abi teh panitik matana opat nu hiji matana inten hapunten upami lepat sanes kitu nya panitik matana nu hiji matana inten hapunten upami lepat mugi kersang hapunten tak kitu nya eun tak kitu nya kedah sami ya
6: upami dina pantun mah rima.
5: Rima mohon. Ah eta maksudnya
7: rima teh tetangga abdi.
5: Ah, mohon. Ditun abdi mah randa. Mohon gitu nya. Uni apal kana randa mohon. Atuh da kumaha nya upami mohon. Nya hubungnya upami hubungana misalkan nya bewara atawa berita-berita tentang kemajuan masuk sesah katampi nanti. Tapi hubungannya jeung randa mah bisa gawe.
6: Ya lo ya lo ya lo ya lo.
5: Kencang aya nu neangan gitu nya. Entah gitu. Nah, upami nu priogi randa mangka Kamang Ajo.
7: Telepon ka
5: kakak ini. Oh, namun ternyata seueur guyon ieu da. Ah,
6: heureuy.
5: Nah, ieu urang ngobrolkeun deui teh ngeunaan tadi naon namina teh caraka sundanologinya. Pantos 37 tahun berarti nya entos kalangkung muruhun perjalanan cukup panjang begitu. Nah, teteh nyalira sareng Kang Ajo atanapi Mang Ajo ieu teh tos ka generasi kasabaraha berarti?
6: Abdi lebet salapan opat.
5: Salapan opat, berarti nungka sabaraha teh eta teh? Teu kaetang.
6: 8, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
5: Kasalapan. Upami Mang Ajo kasabaraha?
7: Salapan 5, ieu teh senior.
5: Oh, berarti kasapuluh nya Mang Ajo teh. Oh, mohon-mohon.
7: Jadi mun kasapuluh.
5: Tah, tah. Umar gigi itu berarti tiasa kaetang kan sabaraha generasi gitu nya. Mohon.
7: Ngarebu
6: sanes unggul aya di Bandung.
5: Ngares, mohon.
6: Sanes di Pulau Jawa unggul, aya oge nu di luar negeri.
5: Tah kitu.
6: Mohon.
5: Tah sawa ya upami nu tos di luar negeri.
7: Sawana teh sa bodé da disebut
5: uwa-uwa di. Nah, kitu.
6: Di uwa-uwa.
7: Uwa-uwakeun urang Walanda.
5: Uwa-uwa.
7: Karasana anjeunna angkatan sareng tos rame pisan nya seniornya.
5: Mohon.
7: Tapi kan di uwa-uwa beda uwa
6: orang Walanda.
5: Walanda.
6: Walanda.
7: Iya, mohon sana si Jawa Barat wae
5: mohon
7: di luar Jawa Barat oge
5: disebar gitu nya.
6: Mohon.
7: Sarang aranjeunna oge, arah kita oge anya jadi penggiat oge nya.
5: Mohon.
7: Terus anu ngarajan oge.
5: Laras. Anu panginten katelah atawa nabi kawentar gitu nya ku masyarakat Jawa Barat utamina pengintennya pasti terang aya Kang Rosid.
6: Mohon.
5: Kang Rosid EAB nya.
6: Mohon Kang Rosid
5: EAB. Pegiat teater juga.
7: Nah itu anjeunna teh ayeuna teh janten wakil ketua. Kan ketua umum nama Abah Awi.
5: Abah Awi.
7: Wakilna Kang Rosid.
5: Kang Rosid EAB nya mohon.
7: Tina hukum urusan eta.
5: Mohon Laras.
7: Aya tiap divisi.
5: Mohon.
7: Divisi karawitan, divisi teater, divisi tari eta. Karesan Simkuring,
5: mohon.
7: Ketua divisi teaterna.
5: Teaterna, ya hubungannya sarang sisindiran tah, upami di mohon. Janten digelarkeun kitu nya di
7: karesan eta teh upami pagelaran ieu teh tiap sasi Februari.
5: Mohon.
7: Pas bade milangkala acara kawe.
5: Mohon.
7: Kaping 8.
5: 8 nya.
7: Kadang-kadang upami teu kaping 8na, kaping 2 hijina
5: di
7: bade sakantenan
6: mailing bahasa Indung.
5: Bahasa Indung sadunya mohon. Laras mohon.
7: Saya kaping 2 ji urang sakantenan mailing bahasa Indung.
5: Berarti saya pisan nya kan anu disebat sisindiran kan biasanya memang sastra lisan begitu mohon. Kan biasanya berenang ku sagami cekap artinya hanya percakapan biasa mohon, saja. Mohon. Kemudian dikemas begitu. Nah, dikemas jantan sebuah pertunjukan. Iya. Pertunjukan kumaha anu ku carakan ditampilkan begitu.
7: Karasan anu ku Simkuring osok anu ayeuna anu ku Simkuringnya bahwa anu jaman Kang Adang oge almarhum kapungkur ketua kemasana mah seperti longser
5: mohon
7: seperti longser ya.
5: Laras
7: jadi karena memang sisindiran da kalau pagelaran mah aya bentuknya
5: pamitan
7: mah
5: mohon
7: eta mah kan sekadar obrolan
5: jadi, begitu ya.
7: Nah di dia dicaraka nuju jaman almarhum kanggo kebutuhan pagelarannya dikemas lah seperti
5: dikemas begitu ya. Mohon
7: longser. Wah ayeuna

0: Ketopraknya di Sanguan daerah orang
1: gitu.
2: Mohon mohon di Jawa Timur mah ludruk.
0: Ludruk lah Res mohon.
2: Ini pemilih Lenong oke kan Lenong di Betawi isi sendiran lagi ya
0: pantunnya mohon. Tah upami kan di nu dikenal ke masyarakat mah upami pantun sok sok naon eta teh disebut nanti nyelah naon datunya naon misalkan
1: oh mohon
0: sok cakep tak urang rumah kasep di urang henteu
1: aya oge
2: kumargi murang kalin wayana kirang terang ya
0: terang terang
2: iya si sindiran
0: oh mohon ya
2: kucing kurang ini seringnya
0: nahan
2: ada ngopi itu aduh ya murang kali itu apalnya
0: nahan
2: sabab ku nanti tadi kenalkan teh ku sepuh-sepuh
0: sepuh-sepuh nah mohon
2: ada diurang kayak ayah
0: mohon si siniran
2: laras tak arennya aja seno apalah teh pantun
0: pantun eta mah Melayu punya produk Melayu ya
2: Melayu atau tapi anu Jakarta nya
0: nahan mohon
2: oh cakep cakepnya di saras nama sanes gitu
0: mohon
2: di saras di orang gue si sini kan panginten orang kali nak kuda apa
0: laras laras
2: ah simpelin teteh sang apa deh
0: mohon mohon mohon
2: orang kali teteh apa ya alhamdulillah ku ayah nanti visi teater simpelin osok ngajak kan orang kali
0: mohon
2: bahkan gua orang kali SD duki ka SMA duki
0: no.
2: Dilibatkan ku simpelin
0: mohon mohon
2: alhamdulillah di divisi teater caraka senang nogi
0: mohon
2: pada tahun kemari Malih, bermurah kali SD. Malih ti luar orang sinoge enung ngiringan.
0: Nohan.
2: Ya alhamdulillah ayah wae sih saras nama.
0: Betul.
2: Hari diarahkan, no naikna aranje nate uningnya. Oh iya si siniran gini.
0: Betul betul.
2: Oh, iya. Eh tama kan anu biasa gitu macam pantun.
0: Nohan mohon mohon. Wah lo wes ya. Teh teras teh kan niat ya, makan kerasan oke sebagai seorang guru ya mengajar
1: Semuh.
0: Ya oh nah teh oke mengenalkan si sindiran kamu orang kali peserta didik begitu
1: mohon abdi sebagai
0: sebagai ya
1: anggota caraka sedanologi sok ngetek upami teh ngadugikeun mengenalkan kamu orang kali teh si sindiran tak isi sindiran tak iu pupuh gitu
0: mohon,
1: kan orang kali aya nama langkingin terang pupuh teh naon gitu
0: mohon. Abi mah kan terang pupuh teh kanggo tanaman ya Kang ya mohon
2: ada di lemah mana
0: mohon pupuh kompos nya mohon teh
1: sok di jelaskan ku abdi teh naon karena si sindiran sarang
0: pupuh
1: sanane
0: sarang pantun
1: sarang ya? Pantun Melayu jantan ai si sindiran mah di wengku kedah
0: mohon.
1: 8 engang
0: 8 engang
1: mohon. Setiap baris itu 8 suku kata tapi
0: laras.
1: Kalau pantun Melayu
0: mohon.
1: Itu dari 8 sampai 12 suku
0: oke.
1: Kata
0: oke jantan aya aya aturanna nya mohon aya aturanna mohon mohon
1: jadi lebih panjang iya nana
0: langkung panjang ya langkung gitu, panjang mohon. Betul ya secara tidak langsung kupami orang belajar si siniran orang oke pasti belajar undak usuk bahasa
1: mohon.
0: Kemudian vokabularinya lebih banyak mohon. lebih banyak lagi beragam gitu mohon. Nyatanya mohonnya kan banyak geningannya buku-bukuna ayo namanya ketinggal orang na kersa
2: tinggal
0: daik nah tinggal daik nah mohon gitu tah teh teu karaos ayeuna tos tabu 12 langkung 50 hiji tah
1: oh
0: asa cikeneh teh mohon panginten ieu mah upaya dari cara kasundanologi sudah begitu banyak ya sebenarnya berkontribusi dari tahun 1986 dugikeun ka ayeuna tah ada harapan enggak dari teteh sendiri teh Kania kitu kanggo generasi anu anom mohon kapayuna kumaha ieu hubungannya dengan si sindiran?
1: Tidak hanya untuk si sindiran.
0: Mohon, mohon.
1: Mungkin secara global saja.
0: Mohon.
1: Diharapkan anak-anak sekarang itu bolehlah silakan
0: mohon.
1: Mengenal bahasa asing.
0: Laras.
1: Silakan mengenal bahasa asing, mendalami bahasa asing boleh.
0: Mm-hmm.
1: Tapi tidak melupakan bahasa ibunya.
0: Bahasa indung. Nah,
1: bahasa indung.
0: Mohon, mohon, mohon.
1: Gitu. Bahasa Sunda. Ada orang teh cicing teh di mana? Gitu di
0: Bandung. Di Arab,
1: berarti. Nah, gitu. Orang cicing di Bandung atau ke bahasa Sunda?
0: Mohon, nyarios
1: teh. Ken wae tong sieun kasar.
0: Tah eta.
1: Nya
0: bareng-bareng ke sieun lepat teh teh ayeuna teh mohon ya.
2: Asa kersa nyarios.
0: Asal kersa nyarios.
2: Ya
0: ahla.
2: Eta mah prosesnya. Proses. Kayak geura sim gorong teh diajarnya. Proses eta mah kayak ge biasa lah. Penting mah aya kadaekeul lah.
1: Tah kitu. Jantan kabarudak oke. Sok ngomong bahasa Sunda. Tong sieun kasar. Pok we tong sieun salah. Engke ge lamun salah pasti dibenerkeun
0: gitu. Tah kitu urang sieun salahnya.
1: Namina ge diajar pasti aya lepatna.
0: Ku
1: pamitos teu aya lepatna mah sanes jalmi.

0: anu seurna teh kieu anu anu anu terang teh seurna teh ah da bisa lepatnya riosna ayeuna teh anjeun aranjeun teh alalimeun
1: terus
0: keun bae
1: da keun bae mah nya
0: rios lah kada kikau ge eta mah prosesnya
1: mohon prosesnya
0: proses nu penting aya kadae ke lah tos
1: ka nya ah tah
0: anjeunan ka ge ngemut oh nya kuring teh kudu bener-bener hayang diajar kudu ka saya
1: laras laras laras
0: besukna nah kan
1: proses betul betul nah, betul
0: kuring oge di teaterna kitu sok
1: mah mohon mohon nu
0: penting sok aya kadae nyarita bahasa Sunda lah
1: tah kitu nya
0: punya cerita
1: betul
0: di mana bumi dipijak langit harus kita junjung
1: betul
0: nyarita
1: heula nah, bahasa Sunda betul nama. Betul jadi, tak kedah tapi kedah oge ayahnya Mang Ajo gitu ada tempat-tempat khusus seperti ininya kalau aku pami ayahnya kumaha Mang Ajo teater seperti ini maksudnya ada media-media untuk menyampaikan misalkan sesindiran iya gitunya mohon terus ka tawis ayah iya tuh non maksud nanti perkembangan atau apakah mengalami kemunduran begitu nukaraos kumang Ajo nyalura
0: kusim kuring karos sampai ke ayah kemunduran
1: untuk ayahnya
0: margi tiap sanggar-sanggar
1: mohon
0: sanggar-sanggar atau komunitas
1: mohon
0: seni teater atau kelompok iya
1: mohon
0: seueur sih nunggu
1: sesiniran
0: sana sesiniran maksudnya
1: oh, bahasa Sunda terus ngawitan atau memang sudah berjalan kan, gitu ya terus berjalan
0: caraka caraka tentu anu ngayah mah caraka sih unku bahasa Sunda
1: tos,
0: sih.
1: Berarti karya-karya dengan sastra Sunda mah tos aya nya teater mah tos aya naskah seueur pisan nya mohon mohon mohon
2: aya oge nu sok ngangge sisindiran
1: mohon
2: mung kitu teh ya engangna sok langkung kita disampingkan sareng pantun panjang teuing gitu
1: mohon mohon di mohon
0: YouTube oge seueur nu lalepat sisindiran bahasa Sunda padahal teu kudu make jeung bahasa oge sanes bahasa bahasa ya kan si sinirnya terkadang pakai bahasa atau sudah si sinirnya Sunda
1: oh gitunya tak nah, gitu mohon mohon ya, tos jelas gitu ke gambarnya si sinirnya pasti nganggo bahasa Sunda mohon mohon
0: bahasa oke sanes bahasa Sunda mah bahasa
1: bahasa mohon hade goreng ku bahasa sanes ku bahasa
2: sanes ku bahasa
1: tah ketekannya tah mulai
0: goreng sanes ku bahasa
1: mohon mohon mohon mohon
0: jadi si sinirnya mah gak tau pasti Sunda
1: pasti Sunda tapi kan tekania sareng Mang Ajo ieu teh upami ngobrolkeun masalah sisindiran anu terlintas dalam pikiran pasti banyolana nya seueurna mah nu kaluarna pasti sisindiran pasti pikiran kita teh oh nya pasti serieu pikasireun ya gitu banyol gitu maksudnya teh padahal teu itu unggulnya aya nu sanesna anu sifatna aya teh nu sedih teh aya nya pikasedihkeun gitu
0: bade sisindiran kacolok panon
1: nya nu sifatna piwuruk barenanya mohon mohon
0: mantun anu bade di goar dina ieu dina naskah naon
1: bade naon ngeunaan naon misalkan
0: caritana sakurang ge kitu teu teuna paparikan aya sih
1: mohon
0: sesuai carita
1: laras laras wawangsalan paparikan terus aya nu ieu teh anu naon teh upami nu tebak-tebakan jiga nu tadi teh naon
2: wawangsalan
1: wawangsalan abi kantos nguping teh naonnya anu nanti kapal jalan naon teh sagara naon mohon aya nu kitu nya teh teh
0: aya sok
1: contohna deui cingkang sok urang tebak-tebakan sok titeh kania cing cobian
2: heula
0: nutup mastaka netepan
1: nah nutup mastaka
0: oma ulah sagawaya
2: nanci
0: jawaban
1: nutup mastaka mohon netepan
0: oma ulah sagawaya
1: naonnya
0: kopea
1: nutup mastaka nya kopea oh iya
0: ulah sagawaya
1: ulah kopea mohon mohon
2: tena gitu, wawangsalan anu kaki warian
1: kaku mahat
2: teh telepon nu disakuan telepon nu disakuan mi hape kahade leungit
1: hape
2: ya. Hape
1: mi hape
2: berarti, kahade leungit
1: artinya hape di bahasa Sunda mah beran nitipkeun
0: bingung tebakan
1: ya tebakan mohon
2: hiji deui hiji
1: sok sok teh
2: buuk palsu dijualan. Teu hade ruag-reuig.
1: Wih,
2: nah. Wih, pinter. Aduh,
1: tapi pinter. Tapi di ujung nanya tanya kata
2: Mbak. Jangan ayah nu di
1: ayah clue,
2: ujung, clue na ayah nu di ujung, ayah nu di payung.
1: Kadang-kadang gitu. Sok ayah anu ditambihkan, misalkan di depan, misalkan kemudian juga di akhir sok itu ayah nu gitu teh.
2: Pami anu di baris kahijima itu clue seperti tadi. Non buuk palsu, oh kayak oh, buuk palsu.
1: Nah, ayah nu iya karena sana ayah nu nyaksen di Instagram, ya tanya namina Kang Ano Valentino, aduh iya lah,
2: aduh
1: MC iya mah, Kang Ano Valentino wilujeng siang Kang, kumaha wartosna damang, hoyong atuh cenah ayah gerakan bahasa Sunda kanggo murangkali urang nuti alit seseerna diperkenalkan bahasa Indonesia cenah manawi ayah program lungsur ka lembur-lembur atanapi ka komplek-komplek dina bentuk pertunjukan Kang Ano Valentino. Kumaha dah de tanggapan Mang Ajo sarang Teh Kania kumaha? Hoyong nya pasti.
2: Hoyong pasti. Hoyong pam anu ngulem insyaallah. Insyaallah dongkap.
1: Sumuhun. Terus aya Teh Sartika Putri, yo ge sami ieu pendongeng ya Teh Sartika Putri itu pendongeng. Tapi biasa nganggo bahasa Indonesia sareng teh kitunya Teh Sartika Putri mah. Nah, mudah-mudahan kapayuna Teh Sartikanya jantan terilhami menggunakan bahasa Sunda begitunya. Mohon. Mohon.
2: Terus
1: ini nyambung deui ni Kang Anop ekspresi Bandung Surabaya non. Oh, ekspres Bandung Surabaya cenah di aduh punten ieu mah kada dibaca. Di Gantelan. Kikinciran Neda Agung Kasadaya Abdi Bade Sisindiran. Kang Anop, Masya Allah, tuh santi Kang Anop biasa sisindirannya. Oh nih, itu seharusnya rancangan sim guring. Alhamdulillah, anu Satya Manco Pro 4 RRI Bandung.
2: Salam Pangwano.
1: Salam Pangwano, cenah Kang Anop, mohon. Sing seueur job MC na Mang Anop, nya mohon, atuh nuhun. Mang Ajo, anu terakhir, rupina mah sakedik deui nya, oh tuh. Tukaraos ini 12 langkung 58 menit. Mangat terakhir ti Mang Ajo sareng Teh Kania. Terakhir mangga.
2: Kasintu manuk ti kukur.
1: Teras
2: kembang ros dirojokan. Sakitu nu kapihatur.
1: Siap.
2: Sawios tong dikeprokan.
1: Antah, keprokan. Hayang keprokan. Si Mang Ajo terakhir.
0: Aduh, terakhir mun kieu atuh.
1: Naon atuh Mang?
0: Beri dina ragit.
1: Teras
0: Boboko wadah bakatul.
1: Asik.
0: Lain nyeri ku panyakit.
1: Lain.
0: Kabogo direbut batu.
1: Iya, makarunya teuing Mang Ajo. Kang Ajo, Mang Ajo hatur nuhun pisan parantos kerasa sumping ka studio Perobat RR Bandung. Mudah-mudahan orang tiasa tepang deui nya ka dina sanes waktos. Kitu deui sami sareng Ibu Guru Kania, mudah-mudahan suksesnya ngawulangna murangkalihna purangkalihna sukses oge nya.
2: Amin.
1: Nuhun teu hilap kana ditinggal orang karuhun orangnya si sindiran teh utamina bahasa Sunda. Hatur nuhun sakali deui tos kersa sumping urang tutup komdangun sadayana urang cekapkeun dugikeun ka dieu panginten tepang dangu urang dina bidangan acara kacida komunitas obrolan komunitas cinta budaya ti Propat RRI Bandung.
3: Obrolan kacida komunitas cinta budaya menggali hasanah karya budaya.

0: budaya, perlu Anda tahu konstruksi rumah adat Sunda. Dalam masyarakat Sunda Buhun, dikenal beberapa jenis bangunan rumah. Pada umumnya, bangunan rumah adat Sunda berkonstruksi seperti panggung dengan kaki-kaki terbuat dari batu berbentuk balok yang berfungsi sebagai penyangga tiang kayu atau dikenal dengan istilah tatapakan. Bagian lantai menggunakan papan kayu atau palupuh yang terbuat dari bambu serta dindingnya memakai anyaman bambu atau papan kayu. Perbedaan yang signifikan terlihat pada bagian atap yang dalam istilah Sunda disebut suhunan.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
3: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Obrolan Kacida, Komunitas Cinta Budaya, menggali hasanah karya budaya.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: lain ngobrol tuh kita tadi. Toh, jual eta.
1: Tah, heeh, tewak. Buru bawa ke pasar jual.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Wisata Purwakarta Paranggombong mangrupa bendungan anu lega tur hejo ujukut anu ngampar. Di basisirna nu ngahiji jeung bendungan Jatiluhur. Loba wisatawan anu ngajugjug ka eta tempat pikeun turing make kendaraan oge pikeun ngadegkeun tenda. Area camping Paranggombong pernahna di Kutamana, Sukasari Kabupaten Purwakarta. Pikeun nepi ka eta tempat merlukeun waktu kurang leuwih 45 menit ti pusat kota Purwakarta. Wisatawan bisa asup ti Pasar Bunder Jatiluhur terus ka katuhu ka Jalan Insinyur Haji Juanda nepi ka ngaliwatan Jambatan Bendungan Jatiluhur. Warta Pamungkas. Kabupaten Pangandaran salila ieu dikenal alatan sajumlah objek wisata alamna ti mimiti basisir nepi ka Walungan. Tapi tepat di loba nu apal salian wisata alam di Dusun Kamurang Desa Babakan Kecamatan Pangandaran aya hiji objek wisata ilmiah nyaeta Museum Reungit. Beda jeung objek-objek wisata nu geus populer di Kabupaten Pangandaran, di Museum Reungit wisatawan bisa apal ngeunaan reungit ti mimiti jenis-jenis reungit anu geus diawetkeun nepi ka obat-obatan pikeun nyegah reungit. Koleksi reungit di eta museum asalna ti tiap wewengkon nu aya di Indonesia. Kaasup ti wewengkon Pangandaran. Nepi ka kiwari koleksi reungit di eta museum geus leuwih ti 74 spesies nu aya di Indonesia. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun simkuring we Prukanda tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: orang nepangan lah ya kaum damun sarang oke pemirsa TikTok Probat RRI Bandung di mana wayana sampurasun wilujeng wayahkeu alias wilujeng enjing kasadayana alhamdulillah sim kuring pun beni hadiansan oke disarengan ku uju, ibu juru kawih aya mamah ano
1: aya mohon jantan papa aya
0: namanya oh, mamah ya
1: insyaallah moal moal jantan kali jantan papa
0: mohon terus oke aya mamah oke sami bunda ieu mah ya bunda Tiara Bunda Ros, mohon. Tadi itu naroskan teh Ano, mohon. Sudah teh sahanya. Tadinya orang-orang cobi orang awaskan iya tehnya ayah pesan ti Teh Rina Haryani, wilujeng enjing Teh Rina. Sahanu nembang Teh Ros sarang teh saha teh Ano. Teh sanes teh kok. Mohon. Oke teh hilau di pangker teh ayah Mang Agus Super, lajeng oge ayah Mang Encun ayah. Ayah Dindin, oke okay, ayah Mang Uweh penjaga gawang ya. Aturan mohon Rupi nama lagu nu kahiji tadi tos didugikan laguna Dalining Asih Sanggian Sasi Ciptaan Sasi teh. Sanisnya OPR PR PR Cobi. Ubun, Pak Ubun Kubarsya, mohon alhamdulillah. Lajeng oke okay, panginten dinten ieu teh spesial kumargi di tos di listnya ieu teh sababaraha lagu tos disayogikeun khususon kanggo dinten ieu aya genep lagu mudah-mudahan tiasa didugikeun sadayana mohon di antawisna mangrupikeun karyana Sanggian Mang Koko Koswara aya anggrek japati. Waduh. Kasedep na Mang Agus ieu mah nya, karesep na Mang Agus. Lajeng oke okay, kembang impian. Mohon lajeng oge okay, aya samping batik.
1: Gila, nah, tangke dina laras
0: naon ya,
1: Mataraman.
0: Mataraman. Lajeng oge di langit Bandung bulan keur mayung. Ieu kawasan pisan meni cocok ieu mah sareng kahoyongna ti OTW guys. Oh, namina ya akunna OTW guys ya. Di langit bulan keur mayung.
1: Di langit Bandung.
0: Di langit Bandung.
1: Bulan keur mayung.
0: Tah ieu kirang bulan. Kirang kirang Bandungna mohonnya mohon. Wilujeng wayah kia oge, wilujeng enjing, ayah somantri, salam kabu Ano, ti
1: Ian Bekasi.
0: Cenatu. Te Ano, gaduh dulu orang Bekasi. Seer, mohon. Iraha uih ka Bandung, ah masih kena Ano berarti nya, gitu nya. Mohon. Kang somantri, mohon hatur nuhun, lajeng oge, sahadia. Hatur nuhun anu parantos. Maparin like na iya teh.
1: Waduh meni iya ngaburu dul
0: kia ya. Banjir kia.
1: Ya meni ngaburu dul gitu.
0: Terus meni numasian iya non teh like na seer alhamdulillah.
1: Mohon alhamdulillah.
0: Lajeng oge wilujeng enjing dek. Iya dek ayah pitaan gitu ya dek na. Duh lagu favorit di langit Bandung, bulan kermayu.
1: Wah antos eta tos ayah lebet dina list lagunya Kang Beninya.
0: Mohon alhamdulillah nu nonton kirang lagu tos ayah 11.000 orang.
1: Waduh.
0: Alhamdulillahnya ngereyeh 1 triliun. Lajeng oge okay, iya teh. Waduh iya ayah saha Bunda Rina salam baktos kasadayana. Lajeng oge okay, ayah Hailter nuju di Cianjur guys.
1: Nuju Cianjuran.
0: Oh
1: sana nuju di Cianjuran. Nuju Cianjuran oh, guys
0: maksudnya eta Manawi teh naro Neng Ros masih sok ke kebon gedang. Alah aduh. Iya pantesan. Iya, nusok ngalah gedang.
1: kebon gedang di kira condong Kang Beni daerah kebon gedang.
0: Oh,
1: masih kena osok ke kebon gedang.
0: Kebon batur.
1: Kah?
0: Kebon batur.
1: Tah duka eta mah anu batur nu sahana teh ngan pokona mah kebon gedang tapi teu aya tangkal gedang,
0: teu aya.
1: Teu aya.
0: Lajeun saha deui? Oh, mohon nya. Utamina panginten anu nuju mancung ngupingkeun propati RRI Bandung stok biasanya aya. Aki-aki leutik Cidaun Cimaragang Cianjur di karasan teu nyandak handphonea ieu teh. Pami diaoskeun mah pasti aya eta teh. Aki Gazi mohon di WhatsApp biasanya. Hoyong request lagu Bungur Jalan ka Cianjur. Ieu mah. Kumaha? Mang Agus.
1: Di kantun tugas eta mah larasna pelo
0: engke nya
1: eta nya. Ieu. Abot ieu mah fans kakawihan langsung aya di ka studio hiji.
0: Sumping ka studio hiji. Mohon.
1: Oh, gitu. Haturun, haturun. Haturun Kang Abot.
0: Ieu teh Mang Abot teh kalebet penonton bayaran.
1: Anu kene teh kudu la la la, la la la.
0: fans mohon kitunya penonton mohon alhamdulillah.
1: Ini Kang Beni aya deui teh OTW guys.
0: OTW guys.
1: Mintun salam kanggo urang Karawang
0: sarana teh. Oh, saha urang Karawang?
1: Duka.
0: Aya urang Karawang kitu di dieu.
1: Nya ieu mah anjeunna we bade ngintun salam cenah kitu ka urang Karawang,
0: moal aya di Karawang.
1: Anu runtuk Karawang.
0: Eta mah rada rada sejarah atuh temenya mohon. Mohon kitu panginternya da alhamdulillah nyungkeun di like-na panginternya. Oge ulahilah panginten di Cirian. Dinten Kamis tabu 10.
1: Saban dinten Kamis tabu 10.
0: Dugi tabu 11.
1: Dugi tabu 11.
0: Waktosna kunaon cenah waktosna mung sajam ye teh.
1: Supados gantung dangueun.
0: Ah, hartosna.
1: Ceuk eta ceuk anu teh istilahna ceuk urang Sunda mah gantung dangueun
0: jantan
1: masih keneh panasaran hoyong keneh ngadangukeun.
0: Oh, sugan teh ceulina dipajang.
1: Sanes.
0: Oh, sanes.
1: Gantung dangueun. Ala ieu aya ti Bunda Rina teh anu mani lungguh
0: cenah. Anu mani lungguh Da teh anu masa di dinten oge kitu lungguh.
1: Keh, sakadap deui sumping gedang supados gacor.
0: Tah, anu maok gedang na teh ece.
1: Kebon. Mun mau ya abi teh sok ka kebon gedang teh.
0: Oh, kitu.
1: Gacor kieu sok Kang Beni.
0: Mohon.
1: Abi gacor kieu.
0: Sumuhun OTW guys, mohon. Mohon lah.
2: Masih haneut keneh,
0: masih haneut keneh.
2: Upami sakadap deui rada panas lah
0: gacor. Sok gacor nya. Lajeng oge ieu teh iya teh nembe gabung aya teh ini teh Tita Warung disebat di hijina tuh teh teh cucu Atmaja mohon wilujeng enjing wilujeng gabung lajeng oge.
1: Oh iya aya teh
0: Kang Sumandri
1: cenah diaos Sumandri naon cenah
0: salam kanggo Teh Ros sareng Mbah Iman ti Iyan Bekasi.
1: Aduh iya mah kan pendidik cacadak Mbah Iman atuh ya
0: iya mah jigana balad nambeh nya iya mah Teros, ya, ieu mah balad nabeh.
1: Siga nama
0: siga gitu. Nama kaum nabeh ieu mah siga nanya Kang Sumantri ya.
1: Yan amun ka Bandung ya, ka dieu urang kakawihan di dieu.
0: Oh kitu sok ngersakeun kana naon kana
1: kendang. Aja nama osok ngersakeun kana ngaheot.
0: Oh.
1: Sagala tiasa Kang Yan.
0: Sagala. Hayu Kang haleangkeun bentar lagi jam 11.
1: Oh,
0: waktu
1: itu. Aja dapat tos ieu tos.
0: Sekian.
1: Oh. Ayo Kang haleangkeun tos sakadap deui jam 11.
0: Kumaha atuh?
1: Tong seueur nyarios sudah.
0: Kapungkur dosen Abi Bah Iman. Oh, mohon alhamdulillah. Aya ieu nya mohon
1: ta pa dosen. Kayak urang dugikeun nya.
0: Mohon atuh nya. Anu salajengna tuh panginten ieu teh patos aya nu nyuhungkeun di engalkeun cenah lagu salajengna.
1: Lagu salajengna teh naon
0: cenah Mang
1: Agus?
0: Mang Agus.
1: Angkrek Japati.
0: Angkrek Japati.
1: Urang Sunda mah Kang Beni jebat anggrek teh sanes anggrek.
0: Oh kitu?
1: Angkrek.
0: Oh angkrek.
1: Angkrek Japati. Sapertos Kalembang sanes Lembang.
0: Non.
1: Lemang. Oh. Bade Kalembang nganggo senal.
0: Senal.
1: Gitu. Urang Sunda mah.
0: Oh. Aya dinin oga orang Lemang.
1: Orang Lemang.
0: Orang Lemang.
1: Upami angkat nate nganggo senal.
0: Senal. Anjeunna teh kitu. Maka itu nyangakan lagu salajengna Angkrek Japati.

0: Tah kitu nya lagu anggrek jabat titeh teh Ros ye teh dina lirikna panginten parantos didugikeun. Ye teh ngeunaan seorang ibu yang sedih karena berpisah dengan putranya.
1: Tah eta
0: berpisah teh di stasiun ini kereta api pukul stasiun stasiun Cibodas. Tapi daerah mana stasiun Cibodas tehnya berarti?
1: Cibodas Lemang.
0: Sana.
1: Lemang.
0: Oh Cibodas Lemang. Atuh ayah dini neta mah Lemang.
1: Cibodas Lemang. Tapi duka Cibodas mana ya teh?
0: Tapi murang kali nang ngosenal deh.
1: Nganggo. Kang Beni, aduh bingah pisan urang teh siara kakawihan nih ya teh.
0: Geningan ayah penonton anu kedua.
1: Ayah penonton.
0: Nombean mbak ya teh yang ditonton. Alhamdulillah.
1: Leres ditonton langsung ku.
0: Langsung.
1: Kepala RRI Bandung Pak Soleman.
0: Atuh nuhun. Bingah pisannya
1: mau ayam. Minta lagu pak
0: jika nama ieu teh Mang Agus engke kadituna seueur penonton orang teh jadi sanes wae mau nonton di TikTok tapi oge aya nu nonton langsung ke studio Pro Hiji di studio Hiji maksudnya gitu tepatnya mohon
1: Kang Beni awas kendai ieu
0: anu
1: komen
0: mohon
1: aya ti Aki Gazi tuh Kang Beni
0: tah geningan Aki Gazinya mohon tiasa ngali ka TikTok mangga panginten bilih hoyong tepang langsung sareng Ceu Ano sareng Teh Ros hoyong non teh yang meninggal kita siaran langsung na mohon saya sawae teh aya aku ikan waduh ieu nya teteh udan iris nah tos
1: tiasa tos di request aduh udan iris nu kumaha aya
0: udan iris
1: nu kumaha saurna hujan tiris.
0: Lajeng ongke Teh Hilda, wilujeng enjing Teh Hilda.
1: Mohon.
0: Hoyong kulu-kulu gancang. Waduh.
1: Oh.
0: Rada abot ieu mah lagu.
1: Ya. Abdi teh kaosan nuju Parises, janten teu tiasa gancang.

0: Tehnya
1: mohon
0: memundut request laguna tuh. Tadi nembe
1: aya nenden harapan
0: mohon lajeng oge aya teh Aimin Tarsi Wilujeng Enjing request laguna nenden harapan
1: dicatat heula
0: semua dicatat heula oge teh Ani Yuhaini salam baktos ka teh Rosyanti
1: teh Ani
0: mohon
1: halo
0: geningan kenal kenalnya
1: mohon lajeng oge teh ieu teh urang Karawang, pamit telepat mah teh Ani Yuhaini teh. Wilujeng siang Karawang.
0: Subuhun lajeng oge aya Reli Iniara.
1: Oh,
0: Ambu Abdi Hoyong Alim Patebi.
1: Eta khusus biasa di request dina acara Pop Sunda Alim Patebi mah. Gitu. Ayanya Kang Beni nya
0: dinten Senen
1: tabuh 10 sami juga tabuh 11 ke sarang teh Nia.
0: Aya. Atuh pilih teh Relina bade sumping ka studio Perempat gitu nya
1: tadi. Mana tiasa ngiring tiasa. Pop Sunda.
0: Mohon. Kitu oge sami pangintennya acara kakawihan oge dibuka untuk umum.
1: Mohon.
0: Barangkali aya sanggar,
1: aya grup-grup kesenian seni. Anu hoyong tampil. Gitu nya dina acara kakawihan mangga tiasa. Gitu,
0: di antos.
1: Dangdut aya pro dangdut.
0: Tunggal
1: dinten ti tabuh 3 duga tabuh 5 khusus Jumat spesial mah aya karaokean. Aya karaokean Jumat spesial, aya karaoke dangdut pro dangdut.
0: Pokoknya seueur
1: nanya. Komplit di Propat mah.
0: Mohon lajeng oge cenah teh Ani Yuhaini Wilujeng Siang sukses selalu teh Ros ya.
1: Amin, hatur nuhun.
0: Alhamdulillah nuhun kasadayana. Alhamdulillah nu nonton tos 12.000 orang ieu teh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah
0: Kang Beni. Mohon ya, mohon.
1: Kang Beni urang ngedugikeun es lilin atuh ah.
0: Mangga es lilin wae heula.
1: Es lilin atuh ieu.
0: Khusus son Kang Kopo pake pesta.
1: Margi ieu mah langsung sumping ka dieu anu mundutna. Teu didugikeun urang teh bebannya gitu tah. Ulah wakasiri kaum dangu spesial ya mah es lilin harus segera dibawakan demi kemaslahatan kita semua.
0: Maka
1: cair. Jadi kabujeng cair esna.
0: Siap atuh Wilujeng kadangkeun es lilin.

dari sawah turun ke kali.

0: Wilujeng enjing Abah Anpri anu hatunuhun Teh Yeni Apriani 865 Ibu Yeni semangat terus beropat hatunuhun. Lajeng oge aya Ibu Aimin Tarsih, Masya Allah cenah suantana saraya pisan luar biasa.
1: Alhamdulillah nuhun.
0: Seueur sadayana alhamdulillah nya. Wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan tiasa ngahibur sadayana wargi-wargi TikTok oge kaum dangu. Brengsek.
1: Seger pasti es lilinan mah.
0: Asa kemplong ya. Alhamdulillah.
1: Es lilin teh naon teh? Amis tiis.
0: Amis tiis.
1: Rasa seger. Tuh, amis tiis es lilin teh.
0: Kitu nya oh. Alhamdulillah. Tah, terus nuhun nyeukeun bantosan ieu kang nu nonton ye, tiasa dibagikeun ye teh live TikTok urang teh.
1: Tah, kitu sok atuh pangbagikeun.
0: Tah. Atos aya nu inisiatif ieu teh dibagikeun live TikTokna. Nah, jantan sadayana wargi-wargi anu teu apal jantan uningan aya acara
1: kakawihan
0: ya. Tiap dinten Kamis tabuh
1: 10 dugi tabuh 11
0: ulah hilapnya waktu
1: banyak yang nanya ini teh Pak kenapa cenah cuman 1 jam acaranya gitu. Dimeni sebentar cenah gitu. Nah, tantangana ka gokak biasa.
0: Yeah. Beti taroskeun kitu jadi wae ya tantangan di Pak.
1: Wius upami seueur anu teh anu
0: mudah-mudahan.
1: Anu dikalandep acara kakawihan sok atuh nah, sing gitu, seueur nonton yeah. Angke ditambihan waktosna sanaos artosna moal ditambihan. Siap.
0: Mohon.
1: Tuh. Kak.
0: Mohon tiasa.
1: Langsung ya mah dihaturanan ku kepala RRI Bandung ku Paso siapa mohon. Saja yang mau ikut kakawihan boleh langsung hadir ke nah, RRI Bandung mohon. Hari Kamis jam 10 sampai jam 11.
0: Tabuh 11.
1: Mangga ini aja. Dibuka untuk umum ya Pak, siapa mohon. Aja boleh di sini ikut kakawihan mangga.
0: Melihat itu terus disayogikeun kursina khususnya teros ya.
1: Mohon.
0: Aya kursi khusus Kang
1: Opa. Tuh, terus aya kursi nama tuh gitu. Tinggal.
0: Tuh. Penonton. Gitu nya.
1: Mohon. Ieu teh naon cenah Kang Beni aya deui
0: di Bandung? Wilujeng enjing, mohon di dieu mah tos tabuh 11:30 nah benten nya.
1: Nya nya.
2: Di Indonesia bagian mana?
0: Oh, ya? Oh. Indonesia bagian mana kelanya
1: mohon. Indonesia bagian
0: kulon gitu. Lajeng oge aya oh Balikpapan.
1: Oh, di Balikpapan dari Balikpapan, Pak. Ada yang nonton. Wah, hebat ya, Pak ya.
0: Wilujeng enjing oge ini Anbia hoyong lagu anjeun min.
1: Oh, tah siap dicatat?
0: Dicatatnya mohon panginten kanggo request-requestna tiasa dicatat heula. Mudah-mudahan ke Minggon Payun tiasa
1: Minggon Payun ke tiasa didugikeun laguna nya.
0: Mohon lagu anjeun mohon.
1: Mohon.
0: Siap ketos dicatatnya teh. Teteh duka aa ieu teh. Luar
1: dari luar negeri.
0: Dinten kamari aya Pak Kepta alhamdulillah di luar negeri mohon aya. Mohon dinten kamari nya. Minggu kemarin
1: ada apa katanya
0: mohon.
1: Hari Kamis kemarin
0: kumargi ada kumargi kemarin aya bintang tamu dinten kamari mah aya Mang Agus Abot.
1: Oh gitu mohon. Minggu kemarin hari Kamis minggu kemarin mohon. Kang Abot ini bintang tamu
0: upami telepatnya TV Vietnam
1: iya langsung turun jadi penonton bayaran katanya.
0: Mohon di Jerman ya Mang Agus Abotnya mohon di Jerman alhamdulillah jantan ku ngalangkungan TikTok mah geningan teros sana sesuai orang Bandung itu nu nonton tehnya Mang Agus Abotnya mohon aya oge panginten di sababaraha daerah kamari
1: oh anyanyi sabaraha lagu Kang Abot
0: tilu
1: lagu naon wae kamari teh
0: anjeun tapi da
1: teras
0: tapi da seueur nyanyi oge kaupahan Mang Agus mah kamari gehuna oge tilu. Gehuna oge tilu saya
1: oh sesuai tilu lagu gehuna ge tilu.
0: Mohon kamari aya sponsor.
1: Oh,
0: aya
1: sponsor kamari.
0: Dinten kamari teh aya sponsor kitu tehnya gehuna tilu we jadi Mang Agus mah.
1: Aya nu naros deui Kang Beni.
0: Punten tumaros dupi ieu teh khusus kawih atanapi sareng tembang cenah Ba Andri. Kumaha teros?
1: Tiasa lagu tembang oge.
0: Mohon.
1: Apami aya nu ngarequest mah kitu tah tiasanya tapi
0: pami aya teh Ros we eta mah mangga nyangakeun. Mohon upami teu aya mah wayah na
1: upami teu aya mah mohon gitu mohon. Siap nah? Tapi mangga tiasa
0: mohon
1: Aya ieu.
0: Oh, muhun aya keyboard oge di dieu. Kumaha cenah upami keyboard di dieu?
1: Sanes ieu mah da ka sanes kanggo popsun. Ieu mah usus ngecrek, ajak main gampang. Gampang.
0: Perkusi di dia diperuntukkan perkusi.
1: Tapi kan alah ieu aya tu jelekong Kang Beni.
0: Jelekong, orang jelekong.
1: Ini Anbia.
0: Ohon.
1: Ini Anbia, salam dari Jelekong.
0: Ohon.
1: Salam teh. Mantap. Daerah Ajang, seniman Ararisin teh.
0: Kakang Ramdan. Wilujeng wayah kieu, alhamdulillahnya hatur nuhun like-na. Kang Gan hatur nuhun. Teh Umi Arsih hatur nuhun. Wilujeng gabung oge sami, alhamdulillahnya nah. Nambihan ieu teh nu nonton. Tah, engke
1: urang ngaoskeun deui, engke Kang Beni aya nama urang rugikeun lagu deui.
0: Kela hiji deui teh. Terezo, Terezo hatur nuhun. Tadi masian kis, dikis,
1: dikis. Geboy ah lagu anjeun, yeah. Salam kanggo sadayana nu utami kanggo anu ngarebab. Aduh, ya aya fans kanggo tukang rebab. Salam kanggo sadayana nu utami kanggo nu ngarebab. Aduh, dari ti saha ieu ti Fitri Pipit.
0: Saha ieu teh?
1: Ieu ge penonton bayaran. Teh Pipit ka dia atuh bade kaul. Teh Pipit,
0: oh muhun.
1: Bade kaul liwet ka dia kanggo kakawihan Teh Pipit.
0: Sok diantos. Oh, sama mata musuh cenah tuh.
1: Sarang susuna Ibu.
0: Mang Bowo
1: susuna cenah.
0: Mang Bowo mah hoyong khusus hoyong tamusuna gitu
1: nya. Kang Beni urang ngalih aya nama Larasna tos ngalih aya nama Hana Mataraman Kang Beni.
0: Tos ngalih.
1: Atos.
0: Tentu nggak lagu nak mangga nyanggakan lagu salah jeng nak di langit Bandung bulan keremayung.

0: Mayu, mau mundut sah tadi tehnya nggak terasa.
1: Ayat tadi kan mundutnya.
0: Mohon
1: lagu iya ngagupayan ke orang Ciamis tuh.
0: Ngagupayan ke Ciamis.
1: Ayat ya salam baktos di Ciamis.
0: Ciamis mohon
1: Allah. Saroja Mekar satu.
0: Wah,
1: pabrik Saroja sih kan namanya iya. Pabrik Saroja sih kan nama.
0: Terus
1: kan?
0: Aya orang cobinya orang nepangan hela ya Tiis pita loka. Oh, aduh rakasim kuring Tiis. Di antos orang ngahaleang di
1: ah.
0: Pro Opat RRD Bandung ya, mohon.
1: Kapungkur nuju panggung pop Sunda oge nya Teh Iis mah rajin osok ngiringan
0: acara panggung pop Sunda. Eta lagu Teh Iis mah lagu ieu teh naon atuh lagu degung teh geuna lagu degung Sunda. Naon nya judulna teh Pak Teh Iis teh nya?
1: Lagu Alim Patebih eta teh laguna ngawitan dikawihkeun ku.
0: Dikan tugas Teh Iis mah lagu mohon eta. Mohon. Hoyong lagu bungur jalan kaci anjur insyaallah panginten mingguan bayun ya mudah-mudahan ake gaji cenah kalah raos nunutan cenah gening asa di pepende ku lagu kakawihan teh mohon ya komo mohon semohon
1: ya Kang Beni
0: bulan
1: rada aya cahaya ngaburisat ini tuh di pari itu eta teh lambang naon naon teh sponsor utama ngagupayan
0: Surya eta teh Surya
1: eta Mas Alex Cokro.
0: Oh, Mas Alex Cokro. Kadieu Mas,
1: udah kadil. Dipanggil awas kalau enggak ada sponsornya, Mas ya.
0: Aya cenah naon teh temu lawak cenah. Kamari ditanyakeun naon temu lawak teh jadi bertemu dengan pelawak cenah. Nah eta insyaallahnya Mas ya. Siap-siap Mas. Oke. Okay. Baik, mohon cenah salam kenal buat semuanya ini yang ada di belakang saya. Ini ada Kang Agus Super, sahadei, ayah Mang Cun.
1: Aduh.
0: Ayah Mang Uwe Prukanda. Mohon
1: Kang Beni, okay. Nambah ayah nunga give mawar ti PEP.
0: Oh.
1: Give P-E-P. Mawar PEP, tulisan ate PEP. Sah, ya dong
0: kan. Mang Bowo, lamun ayah anu nga give gitu kumaha ka urangna ayah anda. Kelak, iya soalnya seur nunga give tadi.
1: Sayang sekali ah? Ya.
0: Sayang sekali mau sayang biasa
1: sekali,
0: di
1: nggak ada
0: terbiasa dipurak
1: ya. Jadi kalau banyak yang nge-gift juga nggak akan masuk
0: oh
1: enggak
0: ya.
1: Karena yang kitanya di
0: mau
1: kita mah ada ini mah ada kaul nggak usah ngasih nggak usah kaul kita mah ini
0: tapi terus nu penting di like sekarang dibagikan
1: nah di like gitu. Dan dibagikan wah mohon. Ini terima kasih semohon. Kontribusinya buat PEP ya, ya. Di sini
0: lajeng oke okay, ayah dari Mama Yeti
1: giftnya paus dong nah. Paus dong wow bapak mau paus katanya
0: kela
1: waduh PEP kasih dari
0: kela sok sanajan di paus oke okay, mau bisa dicairkan mau bisa dicairkan. Sugan jadi ulen, mau bisa jadi ulen, mau.
1: Aduh.
0: Mohon. Aduh. Ayah, Ibu Yeti, duh rawasan meni halim puswantana.
1: Ibu Yeti, oke pemintal batat di Ciamis ya teh.
0: Sane, seorang sekeloa itu.
1: Oh, itu mah sahur saha Kang Beni.
0: Pun biang, itu.
1: Nah, ada. Suami, dan bibi abi, oke sahabi bibi abi ke orang Ciamis Yeti dari ya. Labina.
0: Oh, sok gitu. Kela, kok abis itu dikirakan, mah minimal nonton lah.
1: Aduh. Gitu. Ah, kela tuh, ah, cerah mamah teh itu nuju sibuk kene.
0: Kok
1: mana kedah, mah, gitu tuh.
0: Gitunya, kok mana
1: kedah. Lamun itu, mamah mau disubsidi, kok abis. Gitu tuh.
0: Tak gitu, Sami. Aki-aki letik di Cidaun, Cimaragang, Cianjur, mudah-mudahan nuju mancon ya, Aki Gazin ya, nuhun. Seniman, seniwati, petingan, kareueus Jawa Barat, luar biasa.
1: Aduh.
0: Aduh, Ibu Guru Kania. Oh, wilujeng wayah
1: ieu nya. Ibu Guru Kania. Eta teh laguna.
0: Mohon.
1: Kania.
0: Sampurasun Abeni, salam baktos di Pangalengan. Tuh, nah. orang Pangalengan. Sariak Layu, lajeng Ti Ciamis tadi ayahnya tehnya. Mohon. Udan Mas anger eta teh Syahril. Mohon.
1: Udan Mas naik udan iris.
0: Udan iris.
1: Naik kuno. Udon. Oh,
0: Baan pri ya, Teros.
1: Ka?
0: Pesen saroja atuh cenah ka urang Ciamis.
1: Aduh, ari abi mah datara pesen biasana ge sok aya nu ngintun. Pilih okay. Pada ngintunnya, teteh yeah. Biasa ya ka jalan di Ponegoro nomor 61 kanggo Pro Opat.
0: Iya. Lajeng ieu aya urang Sumedang, Sumedang Kota Kamelang. Waduh Kang Rudi Romansa,
1: Wilujeng. Bubun Yati hadir Majalaya, cenah tuh.
0: Majalaya. Kang Sardia Firdaus Manawi, Kang Sardi Manawi bade ngahaleuang. Mangga diantosnya orang Lembang ya.
1: Mugian anjeur teras salam pangwanoh ka sadayana
0: ti Kang Sardi. Bah Anpri cenah tah Sur Saroja Mekar 1 aya aya bah beas. Lontong Busri aya aya.
1: Lontong
0: Busri. Saupami nuju lapar. Enjing-enjing sarapan. Sumping wae ka lontong Ibu Sri. Ya. Mingan payun mah lontong Ibu Sri teh janten donatur. Insyaallah nya mingan payun.
1: Kang Beni waktos teh adanya relek ieu teh
0: cenah. Kang Sardia kelas sakedap sakedik deui ieu teh. Sardia Firdaus MC, mugia nanjer teras salam pangwanoh ka sadayana nuhun. Sicikal 03 sok ah rekannya cenah.
1: Lajeng Kang Beni atuh entos heula diawasan wae ieu waktosna nyerelek tinggal 10.53. Terus ra kubah Bah Iman tadi ajak ae ae.
0: Mundur lagu tepung di lamping galunggung. Jainuddin.
1: Siap Mingun Payun. Payun.
0: Tah kita nya kela ieu karunya hiji-hiji Majalaya.
1: Nya.
0: Ceurik Rahwana Kang Tarna. Alpen John, salam dari Alpen Kute Bali. Waduh, ya. Alhamdulillah orang Bali. Atos? Iya.
1: Hiji deui. Urang aos keun deui, Kang Beni saatos lagu.
0: Kela Kang Zaki. Iya Kang. Kang Zaki gini kan. Meni resep ke acara ieu teh hatur nuhun pro opat RRI Bandung. Mun Kang Zaki, nuhun.
1: Tuh pempek pepen sumpena.
0: Oi.
1: Der ah Subang ya.
0: Eh orang Subang.
1: Subang balas ya.
0: Si senior teh. Kang Pepen mah senior Amdi. Sok. Sok. Nyangakeun. Lagu salajengna memang sesah. Kang Pepen kadi Kang Pepen.

Kamu tamu promoter Real Bandung. Oke, pamirsa TikTok di mana wae ayana Rupina tos tabu 10 langkung 57 menit. Rupina masih guring sapara kanca. Undur pamit atuh nuhun kasadayana urang tepang dewi lan main mudah-mudahan. Ya. Wallahilap di tabu 10 dugi 11 dinten Kamis. Stay tune di Propat RI Bandung.

0: opat.
1: Curug Cibarebeuy nu aya di Subang tempatna rada nyumput tapi tetep jadi pangjugjugan para wisatawan. Sagedengeun eta curug aya oge tempat-tempat sejena. Gawir Gunung Karamat Subang nu kaliwatan ku Cai Walungan luhurna nepi ka 40 meter. Eta curug aya di tengah-tengah gunung. Wisatawan ngajug-jug ka eta tempat kudu ngaliwatan pasawahan jeung walungan, alatan teu bisa diliwatan ku kendaraan. Aya dua jalur anu bisa diliwatan, jalur gunung ngan ukur pikeun nu biasa naik gunung, jalur sejena nu biasa digunakeun ku umum, tempatna teu jauh ti Pamandian Ciater. Warta Pamungkas. Salah sahiji tempat liburan di Ciamis nyaeta Curug Tujuh Cibolang. Curug Tujuh Cibolang jadi tempat anu loba didongdon ku wisatawan. Jarak ka objek wisata alam Curug Tujuh Cibolang kurang leuwih 33 km ti pusat kota Ciamis. Ka objek wisata Curug Tujuh Cibolang bisa ngagunakeun kendaraan pribadi. Operasional wisata Curug Tujuh Cibolang buka saban poe salila 24 jam. Wisata ka Curug Tujuh Cibolang leuwih hade dilakukeun dina wanci sore. Sangkan bisa nitenan kaendahan nu aya di sabudeureunana. Curug Tujuh Cibolang pernahna aya di sanding Taman Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring anu mugia tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Cerita di balik nama Jalan Balong Gede Bandung. Jalan Balong Gede berada di sebelah timur Kompleks Pendopo Kota Bandung. Titik awal masuk Jalan Balong Gede ada di sebelah bangunan bioskop bersejarah bernama Bioskop Dian, sementara ujung jalannya sampai ke perempatan Jalan Punggur. Menurut penulis buku Jendela Bandung, Her Suganda, sejarah nama Jalan Balong Gede bermula dari konon di masa lalu, bangunan pendopo dilengkapi dengan kolam tempat memelihara ikan. Kolam tersebut cukup luas dan dinamakan Balong Gede oleh penduduk setempat. Dalam bahasa Sunda, balong artinya kolam, sedangkan gede artinya besar atau luas. Dulu ikan di kolam tersebut dimanfaatkan untuk menjamu tamu-tamu istimewa bupati, di mana jenis ikannya adalah ikan mas dan gurame. Namun lama-kelamaan, daerah sekitar lingkungan pendopo semakin padat, sehingga balong atau kolam tersebut hanya terbayang dalam imajinasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Yoga Suara Sumamar mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga lancar, jaya selalu di udara. Amin ya rabbal alamin.

0: Rompat, Suara Budaya Bandung.
1: Anda tengah mengikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat.
2: Terima kasih kaum tamu, Anda masih setia bersama kami Perompat Suara Budaya Bandung. Dan saatnya tentunya kita akan hadirkan untuk Anda obrolan bersama dengan para pelaku usaha UMKM. Dan pagi hari ini, di edisi hari ini kita akan berbincang bersama Kang Oman Rukmana, owner dari Jabarasco. Puyum bertemu kopi, ya, berani beda, berani berkarya. Kita akan hadirkan obrolannya selepas kita dengarkan satu lagu untuk Anda. Jadi tetap bersama kami, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Perompat RRI Bandung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Cie, motor baru nih.
3: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
2: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
3: Pastinya, kan biar cepet, terus gak kena macet.
2: Gitu.
3: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
2: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
3: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
2: Kalau SIM-nya?
3: Belum.
2: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
3: Serius nih?
2: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
3: Oke deh kalau gitu.
2: Let's go.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro 4 Suara Budaya Bandung. Pagi hari ini di teras UMKM Pro 4 RI Bandung kita akan berbincang bersama dengan narasumber. Ada dua narasumber nampaknya di sini. Ada Kang Oman Rukmana bersama dengan akan boleh maju ke samping ya, ke samping saja. Baik, kita akan berbincang dengan pelaku usaha UMKM sudah barang tentu. Dan kita akan berkenalan lebih jelasnya lagi. Kita sapa dulu, selamat pagi Kang Oman.
2: Selamat pagi Kang.
1: Kabar baik, sehat ya
2: pagi hari. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, saat ini bersama dengan
3: Taufik Kang.
1: Kang Taufik, ya. Baik. Nih Kang Oman sendiri owner dari Jabarasco.
2: Iya betul Kang.
1: Nih produknya atau di bidang ada kuliner ya Kang ya?
2: Betul, F&B Kang.
1: F&B, ya, baik.
2: Jadi kita ini produknya kopi Kang, kopi bubuk.
1: Kopi bubuk.
2: Sama minuman kopi.
1: Oh minuman kopi.
2: Kebetulan yang sekarang kita bawa itu yang minuman kopinya Kang.
1: Minuman kopinya ya.
2: Yang khas Jawa Barat Kang.
1: Oke.
2: Kita bikin kopi susu ini Peuyeum Bandung Kang.
1: Kopi susu Peuyeum Bandung. Yeah. Ini dua kolaborasi antara. Yeah. Yang mungkin bagi sebagian orang bisa dibilang tidak biasa begitu ya Kang ya.
2: Iya.
1: Yeah. Peuyeum dengan kopi.
2: Iya. Yeah.
1: Tapi rasanya enak ya Kang ya.
2: Ya, harus dicoba Kang.
1: Harus dicoba. Harus dicobain ya, seperti betul, apa Kang. Ya begitu ya. Ini khas dari Akang dari Jabarasco ya.
2: Iya, betul dari Jabarasco.
1: Produknya sendiri banyak ya selain ini.
2: Banyak Kang. Ini selain yang yang Peuyeum Bandung, kita yang umum ya kayak kopi susu gula aren ada.
1: Iya. Yeah.
2: Terus yang americano juga ada.
1: Baik.
2: Terus yang matcha juga, yang non kopi matcha kita ada juga, matcha,
1: okay.
2: Matcha latte sama strawberry latte.
1: Hmm.
2: Yang ke depan kita mau launching insya Allah kalau jadi nanti yang cendol, kopi cendol sama kopi
1: cendol.
2: Cincau.
1: Wow. Nanti
2: kita masih ini juga masih kita coba-coba dulu.
1: Baik-baik. Ini unik-unik ya, ya. Si apa ya produk-produknya ya nih Kang ya.
2: Betul. Nah
1: termasuk yang ini mungkin best seller atau bagaimana nih Kang?
2: Sebenarnya sih kita yang Peuyeum ini yang kita baru berapa hari ya kita coba Kang.
1: Mm-hmm.
2: Ya, belum resmi kita launching juga.
1: Oh belum resmi.
2: Karena yang biasa itu kita biasanya yang kopi susu gula aren tuh yang biasa yang orang-orang udah pada tahu ya.
1: Betul.
2: Terus yang americano juga. Terus maca orang-orang udah umum tahu.
1: Iya, yeah, iya.
2: Yeah. Jadi kalau yang ini baru Kang. Insya Allah nanti kita sebarluaskan Kang.
1: Oh baik. Kang Oman, kenapa terpikirkan kombinasi antara kopi dengan peuyeum?
2: Karena kita kan intinya mau, kan dari singkatan Jabar Rasa Kang, Jabar Rasa Kopi Kang.
1: Oh awalnya. Jabar Rasa Kopi.
2: Jadi kita pengen mengangkat khas kuliner Jawa Barat Kang.
1: Hmm.
2: Karena kita base-nya di kopi Kang.
1: Mm-hmm.
2: Kenapa kita ngebikin gitu kan yang yeah. Jawa Barat terus kita yang udah jalan kita kopi kita kombinasikan gitu Kang gitu. Awalnya gitu.
1: Awalnya gitu ya. Jadi yeah. Idenya di situ menggabungkan yeah, antara peuyeum dan kopi.
2: Yeah.
1: Biasanya kan kalau peuyeum ya peuyeum gitu yeah,
2: ya.
1: Kopi-kopi biasanya tapi memang cocok juga sih ya.
2: Yeah.
1: Minum kopi sambil menikmati peuyeum juga yeah. Gitu ya.
2: Jadi si rasa manisnya itu dari peuyeumnya Kang.
1: Oh justru jadi, rasa manis tanpa betul, gula lagi berarti ya?
2: Gula dikit aja Kang.
1: Oke. Okay.
2: Gak terlalu banyak. Jadi kita targetkan itu dari si manis peuyeumnya gitu.
1: Hmm.
2: Keluar manisnya itu.
1: Baik baik baik. Nah ini luar biasa nih Kang. Beda dan juga berani ya. Dalam ya. Membuat menu minuman ini gitu ya. Berarti ya, betul, bisa dibilang ini minuman dan makanan disatukan.
2: Ya bisa bisa ya. Bilang gitu Kang.
1: Bisa kenyang ya Kang ya sekali teguk.
2: Iya.
1: Baik. Nah ini menyatukan dua karakter. Di peuyeum sendiri kan ada asamnya ya gitu ya, ya. Ada asamnya. Jadi dicampur juga dengan kopinya yang juga mungkin punya rasa
2: pahit.
1: Asam
2: pahit.
1: Oh, pahit. Cenderung
2: tapi
1: pahit
2: ada,
1: ya.
2: Ada asamnya juga karena kita kan kalau yang ini kita pakai yang arabica kan.
1: Oh, arabica pakainya.
2: Arabica
1: pakenya.
2: Dia cenderung asam. Kalau yang robusta kan cenderung pahit. Kalau kita sekarang kebetulan yang arabica.
1: Arabikanya ya, menggunakan
2: kita
1: arabica.
2: Yang blend Kang.
1: Okay.
2: Antara arabica sama robusta itu Kang.
1: Oh, begitu.
2: Jadi ada asamnya sama ini di combine apa dibalance sama yang pahit dari robusta gitu Kang.
1: Hmm, baik. Oke, okay. Kita ke Akang yang di sampingnya nih Kang. Ini sudah
2: kalau Akang Taufik ini baristanya Kang.
1: Oh, baristanya.
2: Jadi kalau masalah minuman.
1: Baik, baik.
2: Kan silakan ke Kang Taufik.
1: Oh, Kang Taufik berarti
2: sementara minum dulu Kang.
1: Oh, boleh silakan. Nah, ini termasuk berarti ini apa namanya pembuatan ini cukup riset yang lama ya Kang atau bagaimana?
3: Ya sih Kang, lumayan agak lama.
1: Mm-mm.
3: Karena kan kita ngangkat budaya Jawa Barat
1: ya. Budaya
3: kan?
1: Jawa Baratnya.
3: Kolaborasi sama kopi yang mungkin bisa disebut familiarnya di seluruh dunia ya Kang.
1: Iya, betul.
3: Itu sih. Jadi mm-mm. lumayan agak lama kalau risetnya kurang lebih ya 1-2 bulan ke belakang.
1: Risetnya 2 bulan ke belakang.
3: Ya, kita R&D kan juga R&D resepnya juga kita cocoknya sama apa misalkan dicampurnya oh ternyata pasnya sama gula aren.
1: Oh.
3: Tadinya sama vanila, coba sama sirup kacang tapi kurang cocok.
1: Yang
3: paling cocoknya itu sama gula aren.
1: Gula aren, ya. Lidahnya masyarakat kita ya.
3: Betul.
1: Karena peuyeum kan biasanya dengan gula juga ya, gula aren juga ya. Jadi pas ya kombinasinya. Apalagi kopi kan banyak orang juga suka dengan gula aren ya.
3: Iya.
1: Dan selain gula putih begitu. Jadi kombinasi disatuin peuyeum dengan kopi ini tidak jadi kaget gitu ya. Gak tabrakan gitu ya masyarakat. Jadi 2 bulan ya persiapan buat riset dan lain sebagainya ya, kan?
3: Kita kurang lebih 2 bulanan lah.
1: Ini rencana ini menyasar untuk konsumen di usia berapa nih yang kira-kira cocok ini?
3: Kalau ini mungkin karena perpaduannya kopi susu gula aren, ada gula arennya.
1: Ada gula arennya.
3: Ya mungkin saya rasa sih
1: semua
3: kalangan masuk.
1: Semua kalangan ya. Termasuk anak-anak juga bisa ya gitu ya.
3: Ya mungkin kurang lebih yang suka peyem gitu.
1: Oke. Okay. Nah untuk tempatnya sendiri di mana Kang Oman ini teh?
2: Kalau sekarang kita lokasinya di Bojong Soang Kang.
1: Bojong Soang. Nah, ya.
2: Sebelumnya kita pernah di Muhammad Toha, cuman karena ada satu hal jadi kita sementara pindah ke Muhammad Toha ke Bojong Soang Kang.
1: Jadi di Bojong Soang saat ini gitu ya.
2: Iya, saat ini di Bojong Soang buat ininya apa? Produksinya Kang.
1: Produksinya di Bojong Soang.
2: Betul.
1: Dan rencana ini akan diproduksi secara banyak begitu Kang di bulan-bulan ini atau sudah juga bisa dinikmati saat ini?
2: Kalau ini kan karena kita pakainya peuyeum Kang. Peuyeum sama susu kan itu kan resikonya nanti ke basi Kang ya kalau kita nyotok banyak itu. Jadi kalau sementara kalau yang William ini kita sisanya pre-order Kang. Jadi
1: satu PO dulu.
2: PO dulu jadi setelah ada pesanan baru kita bikin Kang. Karena kalau kita stok takutnya keburu basi Kang.
1: Oh,
2: basi baik. Dari susu dan basi dari peuyeumnya gitu.
1: Dari peuyeum juga karena fermentasi di situ ya Kang ya. Kan. Berarti kuat berapa lama kalau misalnya dalam suhu ruang atau mungkin dalam lemari pendingin?
2: Kalau
3: gimana? Kalau di suhu ruang 8 jam.
1: 8 jam.
3: Di kulkas gitu Kang, kurang lebih 3 hari sampai seminggu lah. Paling maksimal itu seminggu. Di atas seminggu itu udah enggak layak lagi.
1: Oh gitu ya. Nah, ini Kang Topik di prosesnya nih. Pada saat membuat kemudian dicoba di tes mungkin ya ke konsumen ataukah mungkin yang tester gitu ya. Ini kaget nggak mereka dengan kombinasi ini? Responnya bagaimana?
3: Ya mungkin karena ini warna baru kali ya.
1: Warna baru betul.
3: Karena biasanya kan kopi susu sama gula aren doang, kita ini tambahin makanan juga, jadi mungkin agak aneh juga mungkin. Terus tapi pas dicobain, enak karena kita kan karakternya itu creamy Kang,
1: kopinya tuh kental ya, jadi kental ya pastinya.
3: Kopi creamy sama manis dari peuyeumnya itu jadi mungkin agak aneh aja kalau pertama, tapi pas begitu nyobain responnya kebanyakan bagus,
1: kebanyakan suka ya, dengan produk yang baru ini ya. Betul. Campuran ini, nah luar biasanya ini berani ya dari ownernya yang berani, kemudian juga eksperimen dari timnya ini luar biasa, jadi saling mendukung gitu ya Kang ya.
2: Betul Kang.
1: Nah baik, kemudian ini dari Jabarasco Coffee ini nampaknya lebih pengen si produknya itu otentik begitu ya Kang ya?
2: Iya betul Kang.
1: Pengen ada sesuatu yang khas
2: Jawa Barat gitu Kang. Kita kan pengen mengangkat
1: apa memang tagline-nya dari Jabarasco ini kopinya Jawa Barat gitu?
2: Iya. Bisa aja sih Kang.
1: Bisa ya. Baik. Oke. Nah kebetulan ini di sini kita juga terima SMS dan juga WhatsApp dari pendengar, ada yang bertanya silakan Anda bisa kirimkan pesan Anda di 0811-201-540 atau juga bisa lewat telepon di 721-8075 atau bisa Anda simak melalui TikTok Pro4 RRI Bandung di Pro4 Bandung. Silakan Anda sampaikan pesannya, mumpung ada Kang Oman dan juga Kang Taufik di sini dari Jabarasko. Nantikan obrolan berikutnya di sesi kedua, kita jeda dulu untuk informasi berikut yang akan lewat. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro4 RRI Bandung.
4: Dari matamu, matamu ku mulai jatuh cinta.
5: Kenapa kau senyum-senyum lihat aku, Rian?
6: Arti lagu yang cocok untuk kita nyanyikan itu bagusnya lagu anak-anak, bah, sesuai umur kita lah, bukan lagu cinta.
5: Jangan salah, Rian. Bagus bah lagu ini.
6: Ya, baguslah lagunya. Tapi tidak cocok untuk kita. Kita masih anak-anak, bah. Coba kau dengar lagu ini. Kepala, pundak, lutut, kaki. Kalau nyanyi dengan gerakan beat, pasti seru. Ya kan?
5: Masa, Rian?
6: Kita coba yuk.
5: Siap.
6: Kepala.
7: Mengenalkan anak dengan lagu yang sesuai usianya di zaman now memang tidak mudah. Yuk, ajari anak-anak kita menyukai lagu anak-anak Indonesia.
8: Kepala, pundak, lutut, kaki.
0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami Pro4 Suara Budaya Bandung, masih di teras UMKM. Tentunya kita di teras UMKM biasanya kita mendengarkan pengalaman-pengalaman seru dari para pelaku usaha UMKM, keunikan-keunikan yang dimiliki oleh UMKM di Kota Bandung, termasuk yang dimiliki oleh Kang Oman dengan kopi susu peyemnya. Kolaborasi antara kopi susu dan juga peyemnya luar biasa nih Kang Oman ya. Kang Oman, di tengah maraknya kopi, usaha kopi di Kota Bandung saat ya, ini betul. Ini merupakan ikhtiar dari Kang Oman begitu ya.
9: Iya betul Kang.
1: Bagaimana caranya supaya otentik dan dikenal banyak orang gitu ya.
9: Iya betul Kang. Karena kan kita kan Jabar, kita kan Jabar kan. Mm-hmm. Nah, kita pengen mengangkat kuliner khas Jawa Barat itu peyem. Mm-hmm. Makanya kita coba gitu kan, kita combine dari kopi sama peyem itu buat ya istilahnya buat pembeda Kang.
1: Pembeda ya. Ya
9: pembeda dari yang lain. Ya walaupun saya yakin bukan saya yang pertama Kang.
1: Oh,
9: pasti ada juga yang
1: pasti bikin, ada yang mencoba gitu.
9: Yang bikin kopi plus peyem juga mungkin ada juga, cuman ya mudah-mudahan masih bisa bersaing gitu
1: kan. Betul, betul. Nah, lantas kedepannya akan rencana dipatenkan begitu? Karena kan sudah bareng tentu Akang jadi pelopor jadinya ya untuk kopi peyem ini.
9: Ya, mungkin strateginya kita cek dulu di Kemenkumham Kang.
1: Oh, baik. Harus dicek
9: udah,
1: dulu.
9: Harus dicek dulu Kang, karena udah dipakai atau belum yang merek kopi peyem ini. Kalau misalnya belum dipakai ya ya kita coba juga kita patenkan kan.
1: Jadi di luaran sana sebenarnya yang juga mengkombinasikan kopi dengan yang lain termasuk peyem ini juga mungkin ada ya.
9: Ada,
1: gitu ya
9: Kang,
1: ya bahkan ada. Saya kemarin sempat dengar kabar ya untuk delegasi Asia Afrika ada ekstrak sedap malam gitu ya Kang. Iya, betul, nah, kopi ini secara nutrisinya memang boleh gitu dicampurkan dengan bahan-bahan lain gitu ya sebenarnya.
9: Ya bisa aja sih Kang. Bisa aja nanti kan kalau misalnya gak yakin misalnya kita ada uji mutu Kang.
1: Uji mutu dulu. Oh masuk lab.
9: Masuk lab itu.
1: Oh gitu
9: masuk
1: ya.
9: Waktu saya yang kopi bubuk juga Kang, saya udah coba di uji lab juga Kang. Kalau yang ini belum kan karena baru kan.
1: Oke.
9: Okay, kalau yang kopi bubuk udah saya uji lab gitu.
1: Oh jadi sebelum edar ini harus masuk lab dulu buat tes.
9: Ya sebenarnya harus enggaknya itu kan tergantung kita Kang.
1: Oke. Okay.
9: Tapi ya lebih baik mungkin diuji kan, karena kan kalau diuji itu ada biaya yang harus dikeluarkan kan.
1: Oh itu dia ya. Ya. Jadi berkesesuaian ya, dengan.
9: Betul. Kecuali nanti kan kalau kita target market kita misalnya udah ke nasional itu kan.
1: Sudah jelas ya.
9: Terus kita berhubungan sama instansi-instansi pemerintah itu kan. Like. Biasanya mereka lebih ketat kan masalah legalitas.
1: Nah
9: itu mungkin. Itu mau gak mau harus Kang kita tempuh yang uji mutu.
1: Oh jadi tidak kan. Mudah ya bikin sesuatu, eksperimen bikin sesuatu diterima masyarakat ya sudah gitu, tidak begitu ya. Tapi harus juga paling tidak ada izin gitu ya dari.
9: Kalau izin itu pasti harus ada Kang. Minimal kan sekarang kalau pengusaha atau pelaku usaha itu wajib ada NIB Kang, nomor induk berusaha gitu kan. Kalau yang kuliner kan wajib halal gitu.
1: Halal. Baik,
9: gitu,
1: baik,
9: sama
1: baik.
9: Sama PRT gitu kan.
1: Itu yang dasarnya
9: yang
1: gitu.
9: Yang dasarnya itu.
1: Harus dimiliki gitu ya,
9: harus dimiliki.
1: Pada setiap.
9: Betul sama pelaku usaha.
1: Oke, oke, oke. Baik. Nah, jadi ke depannya rencana kalau misalnya ini berhasil akan dipatenkan ya Kang ya?
9: Insya Allah Kang.
1: Cek dulu gitu ya, cek ombak dulu ya.
9: Cek ombak dulu Kang.
1: Cek ombak dulu. Jadi direncanakan kapan akan dibuat maksudnya bisa diorder oleh konsumen?
9: Sebenarnya dari sekarang juga bisa Kang.
1: Oh, sudah bisa ya.
9: Bisa aja kita.
1: Hanya PO saja tadi ya.
9: Kalau enggak PO pun biasanya kalau datang ke kedai kita Kang di Ujung Suang nanti kita isinya, tapi kalau di Juang Suang kebanyakan yang udah siap minum Kang, jadi pakai cup gitu Kang, pakai cup, pakai es gitu. Kalau yang kayak di botol gini
1: disajikan ya, begini
9: ya, ini bisa sih PO dulu karena
1: ini harus PO ya.
9: Iya, kalau yang belum bentuk botol gitu.
1: Oke, okay, ini si mereknya kemudian kemasan botolnya ini sudah sedemikian rupa ciamik, cantik sekali nih Kang. Jadi ini mungkin sudah direncanakan misinya ke depan akan nongol di tempat-tempat yang keren juga gitu ya. Atau gimana?
9: Insya Allah. Kita pengennya gitu Kang. Ya minimal kan ada di tempat oleh-oleh kan.
1: Iya, betul.
9: Terus ya rencana jangka panjang mudah-mudahan ada juga di kayak di hotel-hotel
1: gitu Kang. Oke. Kemungkinan bisa jadi oleh-oleh Kota Bandung ya berarti.
9: Bisa jadi Kang.
1: Amin. Baik. Nah, selain susu peuyeum dalam bentuk seperti ini tapi juga tadi ada susu kopi bubuk ya begitu ya.
9: Iya, betul.
1: Ada kopi bubuk yang ini sudah uji mutu, sudah lab dan yang pastinya sudah beredar di masyarakat.
9: Ya, betul.
1: Oke, itu kemasannya berapa banyak begitu?
9: Yang sekarang itu
1: yang dijual
9: yang 100 ml Kang, yang 100 ml. Arabica itu yang bubuk yang 100 ml. Itu saya jual 40.000. 100 gram bukan 100 ml, maaf.
1: 100 gram.
9: 100 gram saya jual 40.000. Yang standing pot itu Kang.
1: Ya kurang lebih itu untuk berapa kali cicip tuh Kang?
9: Kalau biasanya kan satu kali itu kan 10 gram kan?
1: Iya. Yeah.
9: 10 gram berarti buat 10 kali.
1: Oh. 10
9: kali seduh.
1: 10 kali seduh ya.
9: Kali seduh.
1: Ya ada Arabica dan
9: Robusta.
1: Robusta juga.
9: Sama blend Kang.
1: Blend.
9: Blend itu campuran antara Arabica sama Robusta.
1: Oh, ada juga yang kayak gitu.
9: Itu tergantung nanti kandungannya misalnya yang Arabica 70%, yang Arabicanya 30%. Oh.

0: dari gunung khas Jawa Barat lah. Nah, kita kan targetnya memberdayakan petani kopi Jawa Barat, Kang. Ya selain kita apa jualan, kita juga kan ya harus memberdayakan petani lokal gitu, Kang.
1: Selalu begitu ya, Kang, ya. Jabarasko ya.
0: Iya.
1: Baik, betul, baik. Kang. Supaya manfaat juga ya, buat
0: manfaat dan berkah, Kang.
1: Baik, baik. Oke. Nah, ini di outletnya sendiri atau di coffee shopnya sendiri di jam berapa sampai jam berapa, Kang? Kalau di Bojong Soang?
0: Kalau Bojong Soang sih sebenarnya sih dari pagi kita juga udah buka.
1: Sudah buka.
0: Iya, sampai malam.
1: Hanya untuk kopi saja ada juga makanan lain.
0: Ada juga, Kang. Biasanya kita ada juga nyediain ulen ketan, Kang.
1: Waduh, ulen cocok ketan pisang
0: yang dibakar sama digoreng.
1: Hmm.
0: Terus ke depannya juga kita pengen ada roti bakar gitu, Kang. Jadi buat campuran sama ini, Kang, kopi gitu.
1: Cocok ya. Di jam berapa nih kira-kira ramai, Kang, pengunjung?
0: Biasanya sih menjelang siang, Kang.
1: Siang
0: sama
1: ya?
0: Sore.
1: Oh, iya ini
0: karena
1: ya.
0: Waktu makan siang, Kang.
1: Jam makan siang.
0: Sama pas waktu sebelum mereka pulang
1: kerja. Menuju senja ya biasanya
0: senja. Dia
1: anak senja.
0: Kadang kalau ada yang malam-malam juga, Kang, kan yang yang kopi ingin kopi nyantai lah gitu.
1: Oke. Nah, Kang Opik nih, kita pengen dengar cerita Kang Opik saat melayani menyajikan makanan. Nah, kira-kira rata-rata begitu si si kopi yang disajikan itu bagaimana, Kang? Kebanyakan yang gula aren atau bagaimana kesukaan banyak masyarakat kita seperti apa?
2: Ya kalau sejauh ini, Kang, kebanyakannya kopi susu gula aren sama matcha.
1: Matcha yang pengganti kopi berarti ya di luar. Ya. Dan matcha bukan kopi ya, Kang, ya?
0: Bukan.
1: Teh, Kang. Teh ya. Betul.
2: Kalau yang non kopinya matcha, kalau yang kopinya kopi susu gula aren.
1: Kopi susu gula aren.
2: Cuman kan kita ada produk baru, jadi kita suggest ke kopi Puyem ini.
1: Dikasih tahu juga ya.
2: Dikasih pilihan.
1: Betul. Sekaligus juga edukasi kalau ini produk baru.
2: Betul. Dari Jawa Barat, ibaratnya makanan dari Jawa Barat. Gitu, Kang.
1: Rata-rata usia berapa nih yang suka berkunjung ke sana, Kang?
2: Macem-macem sih, Kang.
1: Oh, okay.
2: Mulai dari kayak bapak-bapak mungkin, sama teteh-teteh juga ada.
1: Iya ya. Jadi beragam ya.
2: Betul, beragam.
1: Keluarga juga ada di sana. Ya. Kayaknya tempatnya enakan ya, Kang ya. Kalau keluarga ke sana juga berarti tempatnya representatif gitu.
0: Iya.
1: Cozy buat, gitu ya.
0: Buat ya, nyantai sih. Kita cukup lah, Kang.
1: Oke. Okay. Di sana hanya untuk kegiatan kopi saja atau juga bisa dipergunakan untuk event gitu atau gimana?
0: Kalau sementara buat kopi aja, Kang. Buat ngopi lah, ngopi sama makan makanan kayak ulen ketan, Kang. Mungkin kedepannya ya kalau misalnya dia memungkinkan ya bisa aja kita bikin kayak event gitu, Kang.
1: Baik, baik, baik. Wah, luar biasa. Yang mengunjungi rata-rata daerah mana, Kang? Orang Bandung atau sempat mungkin dari luar kota juga?
0: Kalau sekarang sementara orang Bandung dulu,
1: orang Bandung ya.
0: Orang Bandung dulu, karena mungkin kan yang tahu kan yang sering lewat orang Bandung, Kang.
1: Bojong Soang berarti yang lewat
0: Batu lah.
1: Tol Buah Batu keluar ya. Sumpek-sumpek
0: ya,
1: minum kopi di situ.
0: Ya, macet-macetan, Kang.
1: Oh iya, Bojong Soang lumayan macet loh.
0: Iya, betul.
1: Iya, iya. Apa namanya? Perempatannya itu luar ya, luar biasa ya, Kang ya.
0: Betul.
1: Oke, oke. Nah, ini kemudian kalau sekarang kan UMKM sudah barang tentu go digital gitu ya. Kebanyakan pasti pakai Instagram atau mungkin e-commerce dan lain sebagainya. Kalau Jabarasko sendiri nih, Kang.
0: Kita pakai Instagram, Kang. Di innya @jabarasko, Jabarasco ya, Kang.
1: Jabarasco
0: _ coffee. Nah, Instagramnya. Terus kita ada juga di Shopee. Di Shopee juga ada Jabarasko
1: untuk penjualan ini ya, kopi bubuk berarti ya.
0: Di marketplace kita di itu ininya Jabarasko
1: termasuk yang siap saji siap nikmati begitu ya, bisa di
0: bisa.
1: Oke, okay,
0: baik. Kalau yang siap saji misalnya kita ke Shopee Food, Kang.
1: Shopee Food ada.
0: Shopee Food. Kalau yang ya apa yang bubuk sama yang biji itu di yang biasa gitu, yang Shopee biasa.
1: Oke, okay. Pengiriman sampai mana, Kang Oman? Untuk kopi bubuknya?
0: Kalau kopi bubuk kebanyakan sih yang sekitar Bandung aja sih, Kang.
1: Baru sekitar Bandung ya.
0: Sekitar Bandung aja. Tapi dulu pernah kita sampai ke Palembang.
1: Nyampe Palembang.
0: Iya. Ada yang pesan juga.
1: Kalau kopi bubuk kan aman ya, dalam

0: kondisi.
1: Karena expirednya kan sampai setahun, Kang.
0: Oh, itu.
1: Iya.
0: Bisa sampai setahun.
1: Iya.
0: Pengemasannya sendiri bagaimana, Kang? Kemasannya sendiri.
1: Kita pakai ada dua kemasan, pakai yang standing pot sama yang kaleng. Yang ini.
0: Lebih proper, lebih aman kira-kira yang mana?
1: Yang kaleng.
0: Yang kaleng pastinya ya. Kemasannya lebih kuat begitu ya.
1: Kalau yang standing pot biasanya kalau di dalam yang penuh biasanya si tasnya penuh itu berubah bentuk gitu kan.
0: Oke.
1: Karena kegeser-geser gitu kan. Geser-geser kayak gitu.
0: Iya. Jadi si kopinya memang sudah di roasting ya, sudah bubuk ya.
1: Udah,
0: tinggal seduh saja ya.
1: Sebenarnya kita ada dua sih, Kang. Yang siap yang bubuk sama yang biji, tapi kebanyakan sih yang bubuk, Kang. Walaupun nanti kita tidak menutup kemungkinan juga kalau ada yang pesan biji kita siapkan juga.
0: Ada juga
1: yang biasanya ada juga kan saya mah punya mesinnya nih.
0: Saya pengen
1: roasting sendiri ini.
0: Iya.
1: Pengen gegerin sendiri. Nah, kita sediain yang biji, Kang. Ya tergantung pesanan dari konsumen gitu.
0: Tapi rata-rata yang langsung seduh ya, Kang ya, kebanyakan.
1: Iya, jadi kan biar lebih praktis mungkin ya udah yang kita siapin kebanyakan yang siap seduh yang bubuk kan.
0: Biasanya memang untuk penggunaan sendiri rata-rata atau bagaimana rata-rata konsumen?
1: Kebanyakan sih yang penggunaan sendiri, Kang. Jadi buat konsumsi sendiri. Jarang lah yang dia buat jual lagi, jarang. Ada juga sih yang dia sebagai reseller gitu, Kang. Ada juga.
0: Sebagai reseller.
1: Ada sebagian nanti, kalau reseller kita kasih
0: harga yang beda ya. Lebih murah ya. Kalau untuk reseller sendiri ada ketentuan khusus biasanya dari Akang produknya tetap pakai
1: Akang ya. Punya kita Jabarasko gitu.
0: Jabarasko.
1: Jadi mereka cuman ngejual aja gitu, Kang.
0: Baik ya, cuman ngejual aja ya.
1: Jadi biasanya kan kalau sebagian rekan-rekan yang pelaku usaha kopi juga dia jual kayak white label gitu, ada juga yang
0: boleh cuman, ganti merek ya.
1: Yang itu kalau saya sementara punya kita, karena kita kan pengen nge-branding juga kan.
0: Nge-branding Jabaraskonya biar dikenal gitu ya.
1: Dikenal gitu.
0: Oke, baik. Tapi membuka kesempatan buat reseller ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Pastinya.
1: Sekarang udah ada sih beberapa reseller. Yang paling jauh itu yang dari Jawa Tengah ada juga. Dia mau jadi reseller katanya.
0: Iya. Baik, tadi ini ada yang bertanya berapa harganya, Kang, katanya.
1: Untuk yang mana, Kang? Ini
0: yang atau ini yang ada di sini, kemudian produk yang lainnya.
1: Kalau yang ini yang peyem, yang botol ini ukuran 200 mili kita jual 20.000, Kang.
0: 20.000.
1: Terus baik. Kalau yang misalnya yang kopi susu gula aren itu 18.000.
0: 18.000 ya. Kalau mau nyobain kopi susu dengan tambahan peyemnya tadi 20.000.
1: Iya, 20.000.
0: Kalau kopi susu gula aren biasa itu 18.000 ya. Biasanya kan kalau di kafe-kafe mah 35-40 ya, Kang ya harganya. Sengaja ya, Kang ya, supaya
1: ya biar bersaing semuanya. Lah
0: bersaing sama, dari harga tapi juga kualitasnya
1: tapi
0: bagus
1: kualitas
0: ya.
1: Kualitas kita ya insya Allah kan Kang Topi ini kan barista profesional, Kang. Kita gak sembarangan lah gitu. Menu itu kita gak sembarangan, asal-asalan lah, kita pengen yang terbaik, Kang.
0: Pastinya ya,
1: walaupun harga mungkin bersaing kan dari banding kafe, tapi kalau kualitas kita gak mau asal-asalan. Gak mau kita gitu karena kan balik lagi ke nanti reputasi kita kan, reputasinya misalnya kita asal-asalan terus konsumen kecewa.
0: Betul.
1: Balik lagi kita gitu.
0: Apalagi pecinta kopi itu beda dari yang lain ya. Kadang-kadang secara mereka juga tidak hanya minum tapi pengetahuannya juga punya ya, betul, gitu kan. Ya. Wawasannya juga punya.
1: Ibaratnya kata teman-teman itu pendekar kopi, Kang.
0: Pendekar kopi. Oh, ada istilahnya ya.
1: Pendekar kopi. Jadi mereka itu yang
0: yang udah, tidak hanya minum saja
1: iya,
0: gitu.
1: Dia mereka itu udah paham tentang kopi, Kang. Mungkin lebih paham mereka dibanding saya, Kang.
0: Iya, kalau kami kan yang awam minum ya tinggal teguk aja gitu. Betul, ya. Tapi mereka mau membahas kombinasi dengan apa kira-kira bagus, makanannya padu padannya dengan makanan apa kira-kira yang bagus. Kemudian
1: kalau pendekar kopi lebih ke ini, Kang. Jadi mereka udah tahu ini misalnya tingkat keasamannya, tingkat acidity-nya, terus Boardnya gitu, yeah, kan bodinya,
0: yeah,
1: after testnya mereka udah tahu gitu
0: kan. Oh gitu. Nah ini lanjut nih ngobrolin tadi masalah ini, kalau reaksi dari pendekar kopi gimana nih perihal susu peuyeum?
1: Nah ini
0: dari kan pendekar kita, kopi ya yang tahu
1: dari,
0: gitu.
1: Dari kita kan masih belum ke launching secara publik kan.
0: Jadi
1: sementara itu kita ini baru dipasarkan di kedai aja kan.
0: Oh di kedai aja. Kedai,
1: ya orang datang ke kedai, mm-hmm, baru tahu bahwa ada kopi
0: peuyeum. Jadi pendekar kopinya belum nyobain nih. Perlu ya.
1: Belum, ya. Gak apa-apa sih buat referensi aja.
0: Referensi kan, betul. Nah. Butuh testimoninya ya, begitu ya.
1: Testimoni.
0: Ini kayaknya ada yang baru menyimak obrolan kita, bertanya kembali boleh dipertegas tapi singkat saja mungkin Kang Topik, kenapa pilih peuyeum cenah Kang? Ini dari pemirsa TikTok. Kenapa nggak pilih yang lainnya mungkin ya? Pilihan-pilihan makanan khas Jawa Barat atau Bandung ini banyak juga.
2: Iya mungkin biar beda aja ya Kang. Mm-hmm. Karena kan kayak ubi juga udah ada kan kayak.
0: Oh ubi udah ada.
2: Iya taro, mm-hmm, taro latte lah ibaratnya.
0: Taro latte.
2: Di kafe atau di coffee shop taro latte.
0: Mm-hmm.
2: Ubi udah ada.
0: Mm-hmm.
2: Ya mungkin yang beda aja gitu.
0: Mm-mm. Yang paling dekat dan gampang kayaknya ya gitu cocok peuyeum gitu ya. Ya
2: peuyeum.
1: Yang satu itu Kang cocok sama kita kan peuyeum identik kan sama khas Jawa Barat. Kan?
0: Betul, Bandung. Bandung ya, kan, colenak gitu, colenak, ya.
1: Gitu kan. Mm-mm. Jadi kita selain tadi kata Kang Topik buat ini yang berbeda, kita juga mengangkat
0: kuliner lokal kita ya, gitu. Dan yang pastinya kalau misalnya Anda nih pendengar kaum dangu dan juga pemirsa TikTok kalau misalnya mau ngopi tapi juga pengen peuyeum gak usah beli ya, dua-duanya ya, cukup ini ya bisa, susu kan, peuyeum ini dari Jabarasco
1: ya,
0: baik kan. Oke mungkin karena waktunya terbatas nih Kang Oman dan juga Kang Topik ada yang ingin disampaikan diperjelas lagi atau mungkin mengajak pendengar kaum dangu dan juga pemirsa TikTok yang mau datang ke tempatnya Kang Opik, Kang Oman, kami silakan.
1: Bagi rekan-rekan yang mau berkunjung ke kita, itu Kang, kita ada di Jalan Bojong Soang, Kang.
0: Ya. Yeah.
1: Bojong Soang. Kalau patokannya sih setelah ini, Kang, setelah Borma Bojong Soang, mm-hmm, ada di sebelah kanan.
0: Oke.
1: Okay. Nanti ada kedai Jabarasco, Kang. Kalau misalnya pengen pengen tahu sosmed kita,
0: mm-hmm,
1: kita ada di @jabarasco_coffee Kang. Itu nanti di sana @jabarasco_coffee
0: Mm-hmm.
1: Itu nanti di sana ada semua informasi
0: terkait tentang produknya,
1: tentang produk, mm, tentang sejarah Jabarasco,
0: mm,
1: terus harga-harga produk nanti dapat di ketahui di sana Kang.
0: Iya, tercantum di sana ya, jelas ya.
1: Nanti jelas. Jadi kalau yang pengen pesan nih,
0: hmm,
1: penasaran tentang kopi peuyeum,
0: hmm,
1: ya silakan di cek di @jabarasco_coffee Kang.
0: Baik, dan harganya pun tadi sudah disampaikan. Kalau misalnya Anda pengen detail juga pengen tahu produk-produk yang lainnya ya, selain kopi juga ada matcha ya.
1: Iya, ada matcha, ada strawberry latte juga
0: Kang. Ada ketannya juga jangan lupa.
1: Iya, ketepan kita pengen yang kopi cincau juga kan.
0: Cincau.
1: Sama kopi cendol.
0: Kopi cendol.
1: Iya. Nanti ke depannya lah. Sekarang dalam taraf penelitian dulu Kang. Kita teliti dulu. Coba-coba dulu. Ya mudah-mudahan kalau misalnya cocok.
0: Nanti
1: kita launching Kang.
0: Baik. Dari Kang Kopik terakhir. Dari.
2: Kalau dari saya.
0: Iya.
2: Simple aja sih Kang.
0: Cintai budaya lokal.
2: Baik. Termasuk makanannya ya.
0: Makanan
1: baik. Minumannya Kang.
0: Oke, betul. Jadi buat Anda yang penasaran, pengen nyobain, silakan berkunjung langsung ke tempatnya di Bojong Soang ya.
1: Kan.
0: Nomor
1: Yeah. RT aja sih kan.
0: Oh,
1: nanti juga kelihatan nanti
0: di Instagram berarti ya lebih jelasnya ya.
1: Jelasnya Instagram.
0: Baik. Baik, Kang Oman terima kasih sudah berkunjung di Studio Perempat RI Bandung. Senang sekali, luar biasa nih sebagai ikhtiar juga kontribusi dari Kang Oman bagaimana juga melestarikan nilai-nilai budaya termasuk kulinernya ya, di sini kan. Ya. Tidak hanya kopi, tapi juga melestarikan kuliner peuyeum.
1: Iya, betul.
0: Kan. Baik, hatur nuhun, sukses selalu untuk Amin. Kang Oman. Amin. Dan yang pastinya informasi ini juga bermanfaat untuk Anda semuanya, termasuk buat Anda yang saat ini sedang berada di kawasan Buah Batu, ya, keluar ya, tol, silakan berkunjung nyimpang heula ke ya. Tempatnya Kang Oman ya di ya. Jabarasco Coffee ya. Saya Bedi Riansa undur pamit, terima kasih untuk Anda semuanya. Kita tutup akhiri obrolan kita di siang hari ini. Terima kasih. Wabillahi taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
3: Telah Anda ikuti UMKM RRI Bandung, sarana untuk mengangkat usaha mikro, kecil dan menengah dari berbagai daerah di Jawa Barat. Nantikan kami berikutnya.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Pro4 Suara Budaya Bandung.

0: Halo? Ya, Bu, ada apa?
1: Iya, Gus. Piye kabarmu? Ibu lagi sakit, Nak.
0: Ya, kalau sakit berobat ke puskesmas, Bu, atau dibawa ke mantri. Nanti deh biaya berobatnya saya transfer. Udah dulu ya, Bu. Ini saya lagi ada rapat.
1: Aduh.
2: Halo, Bu. Iya, ada apa, Bu?
1: Dok, kapan kamu pulang? Ibu sakit, Dok.
2: Aduh, Ibu, belum tahu kapan bisa pulang. Ini aja lagi ada pameran. Kalau sakit, ya minum obat, Bu. Ibu biasanya minum obat apa? Nanti saya transfer deh uangnya buat ganti obat. Udah dulu ya, Bu. Ini pamerannya lagi rame banget ya, Bu, ya.
3: Kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang badan. Satu orang ibu bisa merawat 10 anak. 10 anak belum tentu bisa merawat seorang ibu.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Pernahkah Anda melihat seseorang membuat video di YouTube atau mengirim foto di feed Instagram mereka? Ya, mereka adalah konten kreator. Secara sederhana, konten kreator bisa diartikan sebagai orang yang membuat konten. Konten yang mereka buat disebar ke berbagai platform media sosial yang tersedia seperti YouTube, Instagram, atau Facebook. Namun, sebenarnya konten kreator lebih dari sekedar pencipta konten semata. Mereka memiliki fungsi yang terbilang besar dalam dunia marketing sekarang ini. Konten kreator dianggap penting, termasuk oleh perusahaan-perusahaan besar. Wajar, mengingat konten menjadi kunci dari semua aksi marketing yang dilakukan oleh perusahaan. Ada istilah yang menyebut bahwa di balik konten yang viral, terdapat strategi yang apik dan juga konten yang menarik.
1: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
2: Cie, apalagi iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
1: Kalau di sini enggak.
2: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
1: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
3: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
4: Rompat, suara budaya Bandung.

0: Tahukah kamu? Bola yang digunakan di Piala Dunia ternyata bukan sekedar bola biasa. Setiap edisi Piala Dunia selalu punya bola resmi dengan desain dan teknologi yang berbeda. Pada Piala Dunia sebelumnya, bola resmi bahkan sudah dilengkapi sensor kecil di bagian dalamnya. Sensor ini mampu mengirim data ke wasit secara real-time dan membantu mendeteksi sentuhan pemain dan memastikan keputusan offside jadi lebih akurat. Menariknya lagi, bola resmi di Piala Dunia selalu diberi nama khusus. Mulai dari Telstar, Jabulani, sampai Arihla yang masing-masing punya kisah tersendiri. Kira-kira bola Piala Dunia edisi tahun ini baiknya diberi nama apa ya pendengar?
1: Program Makan Bergizi Gratis adalah program pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memperbaiki status gizi masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ibu hamil, dan ibu menyusui. Lebih jauhnya, program ini bertujuan meningkatkan asupan gizi, meningkatkan pengetahuan tentang gizi di kalangan peserta didik dan masyarakat, memanfaatkan bahan pangan lokal untuk mendukung kesejahteraan petani dan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, meningkatkan partisipasi dan kehadiran siswa di sekolah, serta mengurangi angka putus sekolah.
2: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Terima kasih kau undang Anda masih bersama kami Perempat Suara Budaya Bandung. Masih Benny temannya di siang hari ini. Sebelum kita hadirkan obrolan seru barengan sama narasumber kita ini Pak seniman sekaligus juga pemusik ya, dan pastinya obrolannya bakalan seru. Kita akan bergabung juga bersama dengan RRI Jakarta. Untuk siaran ini Anda bisa mendengarkan kami melalui RRI Digital dan juga audio streaming di www.rri.co.id. Dan Komdangu Perempat RRI Bandung, obrolan seru di siang hari ini bersama dengan Kang Deden ya. Di siang hari ini kita akan membahas bunyi yang tersembunyi pemanfaatan musik daur ulang. Bagaimana kiprah Kang Deden dalam dunia musik ya, termasuk dunia musik daur ulang, dan seperti apa musik daur ulang kita akan juga lihat bersama dan kita akan bahas bersama. Silakan Anda juga bisa menyampaikan tanggapan, pertanyaan kepada narasumber kita nanti. Obrolannya hingga pukul 2 siang, dari pukul 1 hingga pukul 2 siang. Jadi masih tetap bersama kami di Perempat Suara Budaya Bandung.

0: Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Perempat RRI Bandung. Dan sesaat lagi kita akan bergabung bersama dengan rekan kita di Jakarta. Sudah tersambung nampaknya. Kita sapa dulu, selamat siang waktu Bandung.
1: Dia yang nyapa kita. Ini dia hostnya dari Jakarta.
0: Oke. Nampaknya belum tersambung dengan rekan kita di Jakarta. Tetap bersama kami.

0: kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
2: Samo-samo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
7: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
10: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayum Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti yang udah Ayah info ya Bang Po ya, kita kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nah kali ini Ayah mau ajak ke tetangga deket rumah. Ya kalau istilahnya samping-sampingan lah ya. Kita ke RRI Bandung ya Bang Po ya. Di sana, oh tadi namanya ganti ya. Tapi yang di foto tadi ada di belakang kayaknya. Kita nanti bersama dengan Kang Benny Herdiansyah yang ada di sana ya. Nanti menghadirkan narasumber kita Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space. Bener gak sih itu penyebutannya? Apa bongkeng gitu, apa bongkeng gitu ya. Ya udah nanti langsung aja kita tanya ame yang ada di Bandung. Assalamualaikum, kumaha damang.
11: Waalaikumsalam, sehat alhamdulillah Pangestu.
10: Kenapa begitu? Itu suara ayah jangan dibalik-balik, nape bang?
11: Oh ini ya mantul ya bang, mbak ya. Halo.
12: Lagi dong suara ayah, ayah bosan denger ini ya.
11: Halo. Halo. Halo, suaranya terdengar jelas. Terdengar jelas ya, Po ya.
12: Oh ini benar kan, Kang Benny bukan ya? Kang Benny Herdiansyah ya?
11: Betul.
12: Supir 2 ini berarti ya?
11: Supir 2, betul.
12: Supir 1-nya tadi kelihatan sama Ayu, terus kemana tuh?
11: Biasa, dia dadakan dia.
12: Oh gitu ya,
11: dipanggilan
12: dadakan gitu ya?
11: Ya, Po gimana kabarnya di sana?
12: Kabarnya baik.
11: Baik ya. Oh gitu, ini udah full banget nih kayaknya nih suara Benny.
12: Full banget.
11: Iya.
12: Yeah. Ya udah, ayo mentokkan di sini deh. Iya, mentokin mau? Enggak ya? Oke, okay, dah gimana Bandung Kang Benny? Cuacanya sama lah ya kayak Jakarta enggak?
11: Kabar Bandung cuacanya kali ini cerah banget nih, Po. Enak banget kalau betul kalau mau ada acara gitu, kegiatan-kegiatannya seru pastinya Pak, aktivitas di siang hari ini nih.
12: Merekah dah.
11: Wow.
12: Tapi itu di kameranya enggak gerak gitu, Mas Benny-nya.
11: Oh iya ya, kita cobain dulu ya, Po ya.
12: Kayak ayah ngomong sama patung gitu ya. Ya.
11: Tapi suaranya terdengar jelas enggak, Po?
12: Suaranya terdengar. Kalau tadi suaranya double.
11: Ya.
12: Gambarnya bergerak.
11: Kalau sekarang lebih baik yang mana nih, Po? Pilih yang mana? Kedengar jelas ya, Po ya. Iya. Iya. Yuk.
12: Ngadirin narasumber kita Deden Tresnawan. Benar gak sih Deden?
11: Deden betul, Kang Deden. Kang Deden, betul Kang Deden Tresnawan.
12: Iya, Direktur
11: Bongkeng Art Space. Betul.
12: Oke, nah kalau gitu Hadir di studio by Zoom atau by phone, Kang Beni?
11: Langsung dong datang, sengaja datang. Betul. Sudah malahan ini persiapannya dari subuh nih Kang Deden. Iya, makanya ini persiapan nih Dimpo bikin catering di sini nih khusus buat Kang Deden. Oke.
12: Okay. Ayo mau kasih kesempatan Kang Beni ngobrol dulu sama Kang Deden ya.
11: Baik.
12: Nanti kita kasih kesempatan buat penelpon kita ya, yang di WhatsApp maupun di telepon di menit 30 ya kan, kita break sejenak, setelah itu kita kasih kesempatan buat penelpon. Silakan Kang Beni.
11: Ya, terima kasih Po. Ya, selamat siang waktu Bandung. Nah, sama ya kayaknya ya. Dan juga buat semua pendengar di mana saja Anda berada, senang sekali sih Beni di siang hari ini bisa nemenin kaum dangu dan juga pendengar semuanya di Studio Pro 4 RI Bandung di Jalan Diponegoro 61 Bandung. Saat ini sudah menemani ada Kang Deden Tresnawan, Direktur Bongkeng Art Space ya. Kita sapa aja langsung Kang Deden, sampurasun damang. Rampe, sehat ya Kang Den ya. Sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih Kang Den sudah berkunjung ke Studio Pro 4 RRI Bandung. Padahal sebenarnya Kang Den sudah sering, sangat sering ya di kota, di RRI Bandung ya Kang Den ya.
2: Betul.
11: Jadi udah gak asing lagi datang masuk ke RRI Bandung ya Kang Den. Baik, Kang Den, untuk topik kita di siang hari ini bunyi yang tersembunyi. Ini pemanfaatan musik daur ulang. Berarti tiga prinsip reuse, recycle itu memang diterapkan di Kang Den ya, di seni musik ini ya.
2: Iya.
11: Gitu ya. Jadi alat-alatnya itu tidak semuanya alat-alat, maksudnya daur ulang, maksudnya di sini gitu, benda-benda daur ulangnya tidak semuanya bisa dimanfaatkan untuk seni musik atau semuanya bisa?
2: Ya, tentu saja tidak semua.
11: Tidak semua.
2: Tidak semua.
11: Mm-mm.
2: Apa bisa sampah itu bisa didaur ulang itu,
11: tapi ya, betul.
2: Kita pilih dulu mana yang memang bisa dimanfaatkan untuk bisa dijadikan alat musik.
11: Oh gitu. Nah contohnya kategori untuk bisa dijadikan alat musiknya seperti apa, punya apa saja, misalkan alat musik yang menghasilkan ritmis atau nada juga gitu.
2: Kita punya 132 alat musik
11: yang sudah dibuat, yang berarti
2: sudah
11: ya?
2: Sudah dibuat.
11: Oh.
2: Itu dari tahun 2001.
11: Iya.
2: Dan tentunya di dalam 132 itu ada berapa jenis alat musiknya.
11: Mm-hmm.
2: Ada yang non konvensional,
11: okay.
2: Ada yang konvensional juga gitu.
11: Iya.
2: Ada yang memang beritmis, bernada, ada juga yang memang tidak gitu.
11: Oh, ada yang
2: beritmis, misalkan ada suara ada kecapi.
11: Iya.
2: Ada gitar, alat petiknya, terus ada alat tepuknya, ada jirame gitu. Ada juga alat yang memang efek-efek suara alam.
11: Oke. Okay. Nah, itu kayak kecapi kan itu dikenal alat konvensional gitu ya. Apakah itu misalkan materialnya juga dari daur ulang?
2: Iya, tentunya materi alat musik itu, contohnya alat musik kecapi itu memang semuanya pure dari alat apa, daur ulang sampah. Gitu.
11: Daur ulang sampah. Oke, termasuk tadi kecapi yang konvensional.
2: Ya, betul. Gitu kan. Hanya saja memang apa, senarnya itu kita menggunakan senar yang memang sudah ada. Ya.
11: Oh, senarnya. Oh, ya. Jadi nggak semuanya gak itu semuanya dari daur ulang. Kurang lebih berarti kalau alat musik daur ulang di sini juga ada istilahnya.
2: Ada perpaduan lah.
11: Perpaduan ya, nggak ya, semuanya dari bisa dibilang sampah gitu ya. Gitu. Ini awal mulanya Kang Den siapa sih yang menginisiasi dan ya pengen tahu dimulainya sejak kapan sih era-era daur ulang ini musiknya?
2: Daur ulang ini kan sudah cukup lama ya.
11: Mm-hmm.
2: Kita punya grup namanya Lungsuran Daur.
11: Lungsuran
2: Daur Contemporary Instrument, di mana didirikan dan diciptakan oleh seorang maestro.
11: Oke.
2: Dia adalah almarhum Dodong Qadir.
11: Oke.
2: Yang menginisiator alat-alat musik
11: ini.
2: Kita membuat sebuah komunitas untuk bisa menjadikan barang-barang bekas dari sampah menjadi sebuah alat musik.
11: Oke. Jadi berangkat dari komunitas gitu.
2: Komunitas.
11: Ya.
2: Komunitas dan juga memang berangkat dari lingkungan sekitar, di mana dulu Bandung sempat dijuluki kota sampah.
11: Oh,
2: karena
11: itu.
2: Karena di mana-mana sampah. Ternyata kan hari ini juga sama ya.
11: Sama.
2: Di mana-mana sampah, sampah.
11: Predikatnya masih sama gitu ya, maksudnya.
2: Masih sampah. Nah, dari kegelisahan itu kita coba mencari solusi sekecil apapun itu, tapi kita bisa memberikan sebuah kontribusi untuk bisa memanfaatkan sampah itu menjadi benda bermanfaat.
11: Gitu. Oke, tapi pesan inti yang ingin disampaikan sebenarnya sih dari pemanfaatan sampah ini apa sih? Biar apa masyarakat biar lebih aware gitu ke masalah ya, lingkungan?
2: Pertama itu ya, biar lebih aware terhadap lingkungan, biar lebih menjaga lingkungan. Gitu. Okay. Ternyata masih ada loh yang bisa dimanfaatkan dari sampah itu tersebut. Makanya tema sekarang kan bunyi yang tersembunyi.
11: Bunyi yang tersembunyi. Jadi mencari bunyi dari benda mati gitu ya kan?
2: Betul. Masih ada bunyi yang tersembunyi dari ketersembunyian yang kita butuh.
11: Aduh, dalam pisan ya. Nah, ini kemudian dari komunitas ini kemudian menjadi minat yang diketahui oleh masyarakat begitu ya. Artinya musik yang diketahui oleh masyarakat. Tapi sampai sejauh mana masyarakat ini mengenal begitu Kang Den? Ada apakah sampai ada festivalnya sendiri atau musik khusus sajian musik ini atau bagaimana komunitas pendengarnya juga?
2: Kita punya beberapa komposisi musik ya yang memang genrenya lebih ke band-bandan gitu ya.
11: Oh gitu.
2: Jadi bernada lah gitu. Kita punya beberapa jenis komposisi musik, ada 8 repertoar komposisi musik yang diciptakan gitu.
11: Direkam.
2: Kita masuk studio rekaman dan udah memang ada albumnya begitu.
11: Oke.
2: Dan kita juga sering workshop ke anak-anak sekolah dari mulai anak sekolah SD, STK, SD, SMP sampai perguruan tinggi.
11: TK juga ya?
2: TK juga.
11: Jadi seluruh lini pendidikan gitu ya, dari
2: betul.
11: Kita
2: ini ngasih workshop sama mereka.
11: Baik.
2: Pada akhirnya nanti mereka akan membuat alat musik dari barang-barang bekas itu yang mereka bawa di rumahnya masing-masing.
11: Oke, gitu ya. Tapi awalnya itu dengan cara tadi buat grup musik dulu, kolaborasi ya, musiknya band apalagi gitu ya. Sengaja ingin menarik minat generasi muda atau gimana?
2: Ya memang kita juga kan harus menyesuaikan perkembangan zaman ya.
11: Jadi
2: kita membuat komposisi genre seperti itu supaya memang lebih menarik lah.
11: Ada vokalnya Kang Den atau hanya sekedar instrumental?
2: Ada vokalnya.
11: Ada vokalnya juga.
2: Dan itu pure kita buat sendiri ya, dari arrangement musiknya.
11: Lagunya dibuat juga khusus.
2: Lagunya dibuat juga.
11: Asik ya, kalau harusnya kita denger juga sama ya. Contohnya Kang Den, yang dikenal oleh masyarakat lagu apa?
2: Kalau yang country soon sih.
11: Country soon.
2: Itu lebih familiar kepada
11: dengan bahasa
2: country soon dengan bahasa Sunda.
11: Oh, bahasa Sunda.
2: Tapi
11: ya.
2: Tapi iringannya
11: judulnya aja.
2: Iringannya itu ke apa? Genrenya itu ke Latin-Latinan.
11: Oh, Latin.
2: Country, sama Sunda.
11: Country, ini musik genre country gitu ya?
2: Ya, sama Sunda digabungin.
11: Oh, tetap ada Sundanya. Oke. Nah, ini jadi cenderung kolaborasi berarti kan ya?
2: Ya.
11: Kolaborasi budaya juga gitu ya kan? Sundanya tetap ditampilkan begitu Kang. Dan dengan harapan juga melestarikan budaya begitu Kang.
2: Betul. Kita juga sering kolaborasi juga dengan grup-grup musik konvensional.
11: Oh ya?
2: Ya, dari sama gamelan Bali gitu.
11: Oke.
2: Kita sering kolaborasi juga. Terus pernah juga kolaborasi sama RIP. Andi,
11: Andi Rif ya.
2: Terus sama ini juga sama Dewa Bujana.
11: Dewa Bujana
2: pernah juga sih.
11: Oh, jadi sudah di kancah nasional juga Kang Den gitu ya.
2: Iya.
11: Tampilnya dan ini musisi-musisi nasional juga yang dikenal gitu ya. Itu biasanya di satu event off air gitu ya. Tampilnya ya, atau betul. Direkam juga sama?
2: Di off-air. Kita sering di festival-festival.
11: Baik. Oke. Nah, kita pengen tahu dulu nih background dari Kang Deden. Apakah memang otodidak itu belajar musik? Ataukah memang belajar musik secara akademik gitu?
2: Background saya lulusan S1, lulusan STSI Bandung.
11: Okay.
2: Kalau sekarang kan ISBI Bandung. S2 pun ISBI Bandung.
11: Iya. Yeah.
2: Penciptaan.
11: Waduh, mantap. Jadi memang sejalur ya gitu Kang Den ya. Tapi Kang Deden kan ISBI Bandung dikenal konvensional gitu ya. Jadi belajar gamelan, musik. Ternyata Kang Den malah cari musik limbah gitu ya, musik ini. Nah, ini terbilang gimana ya? Mengejutkan juga enggak sih sebenarnya buat ISBI sendiri gitu.
2: Kan di ISBI tentu aja banyak yang membutuhkan iringan-iringan musik,
11: yeah,
2: terutama iringan tari, musik tari.
11: Mm.
2: Nah, ada di ISBI itu ada memang ada yang namanya ketika TA itu ada penyajian,
11: okay,
2: yang dimana menggunakan musik, alat musik konvensional.
11: Okay.
2: Ada yang memang penciptaan, mm-hmm, yang dimana itu menggunakan alat-alat musik konvensional. Di antaranya kita sering mengiringi ujian-ujian dari mahasiswa itu memakai alat-alat musik daur ulang ini.
11: Jadi dibutuhkan juga dibutuhkan ya, musik-musik yang sifatnya explore gitu ya Kang Dan ya, bunyi-bunyian yang baru gitu ya. Oke oke, dalam sebuah karya. Berarti kalau gitu sudah sering diaplikasikan dalam sebuah karya-karya kalau gitu ya di ISBI sendiri ya.
2: Ya di ISBI sendiri kan seringlah mengiringi mengiringi iringan musik yang memang sifatnya ke penataan ya atau pengkaryaan gitu, penciptaan.
11: Komunitasnya sendiri masih ada Kang Den sampai saat ini?
2: Komunitas masih ada, tapi ya gitu berkurang bertambah kayak gitulah.
11: Oke oke, okay. Dan yang masih eksis diantaranya Kang Den atau gimana?
2: Masih ada beberapa orang yang masih eksis.
11: Di luaran sana siapa saja yang juga sama dengan Kang Den?
2: Yang satu kelompok.
11: Satu kelompok yang gitu, satu kelompok masih eksis gitu.
2: Masih eksis ada juga ada apa? Ada ya Yudi Arab,
11: Kang Gere, Yudi,
2: ada yang Hendy, ada Tato, ada Rusli, ada juga teman yang memang dari Bogor ya, Kang Lawe itu.
11: Mas Kang Lawe juga ada itu, ya. Oke. Okay. Nah, Kang Den, buat sebagian orang mungkin saat ini masih terdengar awam dengan istilah musik daur ulang gitu. Apa musik daur ulang itu? Boleh sebenarnya Kang Den boleh ditegaskan kembali seperti apa musik daur ulang?
2: Musik daur ulang itu musik yang memang dibuat alat musiknya dari limbah-limbah sampah yang memang sudah tidak terpakai gitu. Salah satu contohnya kan saya ini coba bawa beberapa alat nih.
11: Oke. Okay.
2: Alat musik daur ulang. Salah satunya ini alat tiup.
11: Alat tiup. Oke. Okay.
2: Ini alat tiup.
11: Oke.
2: Okay. Ini bekas dari sapu.
11: Sapu.
2: Sapu. Gagang sapu kalau di Sunda. Ini tanduk.
11: Oke. Okay.
2: Kalau ada hari raya Idul Kurban itu kan banyak tanduk, jadi kita manfaatkan daripada dibuang, kita manfaatkan. Ini dari bekas hiasan apa? Hiasan rumah tangga gitu. Ini ada membrannya kresek.
11: Pakai kresek juga membrannya. Pakai kresek
2: dan ini alat tempat peniupnya ini pakai gagang bekas permen. Permen loli.
11: Iya. Baik, baik. Kita mau dengar nih bagaimana karakter bunyinya gitu ya, timbre suaranya, silakan.
2: Tentu aja kan namanya juga kan alat musik dari barang ini,
11: barang bekas ya, barang ya bekas, gitu ya.
2: Jadi memang tidak pasti tidak menyerupai alat-alat musik
11: biasanya biasa, konvensional gitu ya.
2: Ini suaranya seperti ini.
11: Boleh kita coba denger ini.

0: Oke, okay. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini untuk nadanya sendiri kan ada diatonis, ada pentatonis. Kalau musik ini nanti arahnya kemana berarti, Kang Den?
1: Ini dibuat nadanya ke Arab-Arabian.
0: Stylenya ke situ. Ke sana gitu ya. Ini alat tiup. Kemudian ada alat.
1: Itu alat tiup. Lagi ini. Ini efek.
0: Efek.
1: Ini efek. Ini dari kalau punya mobil itu kan ada, kalau silo itu ada tempat apa? Ada yang pembatasnya ya. Dari kalau silo itu tempel
0: gorden gitu ya.
1: Kayak gorden terus ditarik. Nah, ini dari situ gagangnya. Ini dari mangkok juga. Mangkok bekas.

0: Kita coba.
1: Oh, ini
0: Salah satu alat ini ya.
1: Ada dawainya ya.
0: Ada dawainya. Ini alat musik berdawai. Nah, ini bekas galon aqua.
1: Iya. Yeah.
0: Yang kecil di rumah ada masih ada yang gedenya, ada kontrabas.
1: Oh, ukurannya ini beda-beda. Ini
0: satu dawai.
1: Oh, satu dawai.
0: Kalau pada umumnya kan bass itu tiga. Sebenarnya ini kalau cuma satu.
1: Oke.
0: Ini dari bekas galon.
1: Ada membrannya juga di situ ya? Ada
0: membrannya. Ini bekas ini apa? Bambu. Di bambu. Ini bekas akar juga.
1: Nah, kalau itu fungsinya lebih ke nambahin estetik estetik aja gitu kan ya?
0: Nah, kalau ini dari karet helm. Penyangga kalau bawa helm 2 itu di motor sering ada kan, yang jaring-jaring helm.
1: Yeah.
0: Nah, ini dari karet helm.
1: Oh.
0: Ininya.
1: Oke. Okay. Nah, ini seperti ini apa nih
0: seperti
1: suaranya?
0: Seperti ini suaranya nih.
1: Boleh kita dengerin. Oh, iya. Ini masuknya kategorinya musik ini juga apa namanya bernada juga Kang Den atau ya, gimana?
0: Ini bernada. Ini
1: bernada.
0: Kita punya satu komposisi, satu komposisi blues dong. Ini suka dipakai blues juga.
1: Oh.
0: Biasanya kan ada alat musik apa kayak jirame sama yang lainnya juga suka dipakai itu. Juga suka kolaborasi sama apa?
1: Harmonika.
0: Ini punya seperti inilah. Dengar enggak?
1: Kayak bass gitu ya. Oh iya. Jadi bisa ngikutin nadanya ya, ada ya, kuncinya, kalau gitu ya. Dan ini masih banyak lagi, ada 100 berapa tadi?
0: 132
1: alat musik dari alat musik limbah. Baik, nampaknya kita sudah ada penelpon nih Kang Den. Boleh, kita coba terima dulu ya penelponnya. Kita sapa dulu, halo. Selamat siang. Baik, kita coba halo, selamat siang. Oke.
2: Okay. Kang Benny, kita baiknya break dulu deh sebentar.
1: Oke, boleh.
2: Ya, kita break dulu ya. Nanti kita bakal balik lagi menerima penelpon kita di telepon biasa ataupun telepon WhatsApp ya.
1: Baik.
2: Boleh di info dulu nomor teleponnya untuk Bandung berapa?
1: Di 0811-201-540. Silakan.
2: Ulang lagi boleh.
1: Di 0811-201-540 atau di 022-721-8075.
2: Oke, Jakarta seperti biasa ya di 021-35-04-510. Kalau nggak bisa masuk ke Bandung, boleh masuk ke Jakarta ya. Kita break dulu ya Kang ya.
1: Boleh, boleh.
2: Abang Po dan pendengar di seluruh

0: buat penelpon kita ya.
1: Siap, Mbok. Ini udah paling mentok nih, Mbok. Kagak ada. Wah, wah, wah. Ini kayaknya harus nempel nih bibir ya. Kecil banget ya. Ini kita coba ya. Halo. Gede ya. Boleh. Oh, enggak kedengeran. Iya, kita coba nih sebenarnya yang kering-kering dari tadi sudah ada nih ya, tapi kita coba sambungkan mudah-mudahan masuk nih ya. Halo. Sampurasun, halo. Ini kayaknya belum tersambung nih. Halo. Oke deh. Kalau gitu kita ke Jakarta lagi. Boleh, boleh, Po. Rampes. Jelas sekali, jelas banget. Maaf. Bisa dengar.
2: Supir
1: 1 nya lagi ada bapak bulan, naik supir 2. Oh gitu ya, perjalanannya agak rancak-rancak gitu.
2: Ya, silakan.
1: Akang Deden aja, panggilkan Deden aja, Cigu.
3: Rampes.
1: Rampes.
3: Cigu aja suara orang lagi dia, mulai ini membuktikan.
1: Iya.
3: Benda
1: sekitar
3: kita.
1: Betul.
3: Menjadi instrumen musik seperti perkusi, gitar, hingga
1: alat
3: musik tiup melalui
1: kreatif. Waduh, betul, betul. Cakep banget nih. Siapa ini? Cara kerjanya?
3: Perkusi, ritme, atau
1: gramofon. Nah, itu. Heeh. Nah. Jelas.
2: Ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Po. Tapi benar-benar tapi benar ini cek gue menyimak banget ya obrolan kita nih Kang Den ya. Tadi ya apa yang disampaikan emang benar tadi ya, ada yang berdawai, ada yang memang ada membrannya juga ya. Betul. Kang Den ya. Jadi masing-masing
3: kalau ada dari Bandung Kang Den
1: ya,
3: kita angkat dulu.
1: Boleh. Baik, ini sepertinya ada kendala nih, Po. Kami belum bisa terima telepon gitu ya. WhatsApp-nya ini dicoba dibenerin dulu nih kayaknya nih. Kita coba jawab aja dulu Kang Den ya. Dari Kang Deden, silakan nih pertanyaan tadi Kang Den, cara kerjanya katanya masing-masing alat musiknya Kang Den.
2: Ini cara kerja proses penciptaan alat musiknya atau apa nih? Tapi cara kerja proses penciptaan alat musiknya tentu saja kita memilih dulu. Memilih sampah dulu mana yang memang bisa kita manfaatkan sebagai alat musik daur ulang begitu. Jadi nanti setelah kita pilih, kita kelompokkan mana yang bisa dibuat untuk alat musik daur ulang yang sifatnya berdawai, mana yang bisa dipakai untuk alat musik tiup dan lain-lainnya begitu. Nah misalkan yang berdawai yang tadi dicontohkan, yang alat musik seperti bass itu, kita mencari sumber suara yang memang bisa dihasilkan dulu gitu.
1: Yeah.
2: Nah setelah itu kita explore sejauh mana alat itu bisa menghasilkan suara yang akan menghasilkan bunyi bass gitu. Contohnya yang mendawai itu gitu. Kita explore tuh dari mulai resonansi bunyinya di sini, membrannya di sebelah sini. Oh, ini harus pakai apa nih dawainya biar ada rambatan bunyi, nada bunyi yang maksimal gitu hasilnya. Yeah. Tentu saja ini explore-nya sangat lama karena tidak 1-2 kali untuk explore. Ini sampai minimal itu 5 kali explore untuk menghasilkan alat musik yang maksimal gitu.
1: Oke.
2: Okay. Nah, dari alat musik dawai ini sampai ditemukan bahan untuk senarnya dari karet helm itu cukup memakan waktu juga ya. Asalnya

0: kalau helm tapi dari tali biasa, terus kita dari senar, itu hasilnya tidak tidak apa ya, tidak
1: maksimal,
0: maksimal gitu, gitu hasilnya. Dan karet ini pun, bekas karet helm, penyangga helm ini pun kita cari yang memang
1: cocok,
0: cocok besar kecilnya, jenis dari karet helm tersebut gitu. Nah nanti itu akan dipadukan dengan yang sebagai resonansi sumber suaranya, yang di bekas aqua itu kita padukan. Nah jadilah sebuah alat musik.
1: Oh gitu, jadi perlu eksperimen juga beberapa kali gitu ya, sebelum
0: jadi itu harus eksperimen beberapa kali.
1: Iya, dicoba dulu kira-kira sumber bunyi mana yang kira-kira lebih mantap gitu kan, Den, ya. Baru bisa dipilih itu bahannya itu ya. Dan yang pastinya setiap alat musik ini kegunaan, maksudnya si digunakannya juga beda-beda ya. Ada yang masuk ritmis, ada yang melodi gitu kan ya. Ada yang sifatnya tadi efek aja gitu ya. Baik, Kang Den, ada pertanyaan lagi ini dari Amburita, ini di Cijengkol katanya. Jika masyarakat ingin belajar alat musik dari barang bekas nih, dari mana bisa memulainya? Jadi mau nyobain ya.
0: Kalau mau nyobain silakan datang ke Bongkeng Artes.
1: Jadi gitu harus ke sana ya.
0: Harus ke sana karena kita di sana selalu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar, walaupun biasanya SD-SD sekitar itu suka datang.
1: Oh iya benar.
0: Suka pengen, oh pengen lihat dong alat musik daur ulang kayak gimana. Nah, kita kasih workshop.
1: Oh, ada workshopnya, cara pembuatan.
0: Cara pembuatannya bagaimana sehingga mereka pas pulang workshop itu mereka membawa alat musik daur ulang yang mereka ciptakan sendiri.
1: Oh gitu. Ya, ya. Jadi po mereka mereka juga explore gitu, explore sendiri, explore ya.
2: Sayangnya ayah jauh ya, pengen.
1: Iya. Boleh. Siap.
2: Halo,
0: selamat
2: siang. Assalamualaikum. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo. Halo.
0: Halo.
2: Halo. Halo. Halo.
0: Apa namanya galon kayak masing-masing sudah tidak layak pakai itu bisa digunakan untuk membuat alat musik daur ulang gitu ya. 132.
1: Banyak gitu ya.
0: Ya.
1: Ya, terima kasih. Oh. Aduh. Waalaikumsalam.
0: Ya tentu saja tidak semua barang-barang bekas bisa dipakai ya. Tapi khusus untuk galon tadi yang ditanyakan itu bisa, bisa dipergunakan alat musik. Seperti yang ada itu kayak tadi, galon yang paling kecil bisa dipakai untuk apa, dibuat alat musik bass itu ya, untuk resonansi suaranya gitu. Terus ada lagi alat galon yang paling besar itu bisa juga dipergunakan itu alat alat musik yang lainnya gitu. Nah, di kita dari mula, dari alat barang bekas galon itu, daur ulang galon itu ada sekitar 7 alat musik yang bisa di apa, dibuat dari galon bekas gitu. Ada yang gitar gitu, ada yang bass, ada juga yang alat tepuknya, ada gitu, ada seperti itu, Mbak. Terus yang kedua, apakah sumpek? Ya tentu saja apa, banyak ini yang jadi masalahnya, masalah tentang perawatannya ya. Perawatan alat-alat musik itu. Jadi memang di rumah itu kebetulan di Bongkeng itu ada galeri khusus alat-alat musik. Jadi memang di

0: disimpan apa secara baik-baik gitu si alat musiknya gitu.
1: Masalah sedemikian rupa ya Kang ya.
0: Iya betul-betul.
1: Oke dah. Ini juga ada dari WhatsApp-nya kita, Mas Aris Prasetya dari Jogja nih. Salam budaya Nusantara. Mohon izin bertanya perihal obrolan kita untuk siang hari ini. Mm-hmm. Nah, jika alat musik daur ulangnya berbentuk gitar, mm-hmm, bagaimana cara menghubungkan gitar daur ulang tersebut dengan kabel dan pengeras suara? Demikian gitu, Kang.
0: Iya. Okay. Yeah. Nah, kebetulan kita ada beberapa alat musik yang memang dari apa menghasilkan ini ya, gitar. Dan tentu saja kita explore juga. Kita pakai ada apa khusus ini ya, ada khusus jack. Jadi kita explore juga, kita kerja bareng juga sama teman-teman soundman begitu, supaya si alat musik itu bisa menghasilkan suara secara maksimal gitu. Jadi di apa emang dihubungin sama, dibantu sama apa ini elektronik juga sih, apa elemen-elemen elektronik di dalam alat musik itu. Jadi tinggal memang kita udah kayak gitu, tinggal kalau gitar tinggal colok,

0: Nah kayak gitu Mbak.
1: Oke, tapi ini udah pernah show Kang, alat musik daur ulang ini?
0: Sudah, alhamdulillah kita sudah.
2: Bahkan sudah sama musisi nasional nih Mpo.
0: Kita kita konser sudah di konser amal waktu Sumatera Barat Padang apa gempa. Yeah. Kebetulan kita konser lagi di Belgia, Mbak. Kita sudah di Belgia.
1: Udah keluar ternyata ya.
0: Sudah alhamdulillah kita sudah ke Belgia, ke Siprus, ke Yunani, ke Jerman, juga Selandia Baru, Belanda. Begitu.
2: Iya, kalau sama musisinya tadi Dewa Bujana, terus siapa lagi Kang Den?
0: Andi Rif. Terus ada beberapa alat musik juga yang memang disimpan di Yunani.
2: Disimpan di sana. Diminta atau gimana?
0: Kita lagi main, setelah main kita ada workshop. Nah, setelah itu diminta si alat musiknya. Tadinya mau dibeli tapi kita enggak kasih kalau dibeli. Akhirnya
1: pinjem lah gitu ya istilahnya ya.
0: Diminta silakan minta tapi memang harus dimanfaatkan. Akhirnya di sana disimpan di salah satu museum.
2: Betul.
1: Di Yunani. Oh, berarti bukan dipinjem, memang dikasih.
0: Diberikan kita kasih, ya. Diberikan. Terus satu lagi disimpan di Kanada.
2: Wih.
0: Alat musik tepung di Kanada.
2: Keren.
1: Berarti komunitasnya Kang itu ini komunitas bukan apa gimana?
0: Iya,
2: sama komunitas ya.
1: Komunitas. Oh iya. Berarti udah pernah ke Kanada juga, ke Yunani juga.
0: Betul.
1: Baik.
2: Ini pertanyaannya Mpo.
1: Iya.
2: Kalau Mpo di rumah punya barang bekas apa nih? Kalau misalnya di tangan Kang Deden ini jadi alat musik.
1: Ayo banyak. Mainan anak banyak.
2: Oh, Kang. Nah, mainan anak kan? Bisa enggak sih?
0: Bisa. Kita explore, tapi memang butuh ini ya, waktu ya untuk explore mainan anak itu bisa menghasilkan suara apa begitu.
2: Okay. Baik.
0: Ini kan masih ada beberapa lagi nih.
2: Masih banyak ya, ada beberapa alat musik begitu. Po, ini ada nampaknya ada yang masuk nih. Menopo, dari
1: silakan,
2: betul.
1: Silakan.
2: Kita
1: silakan.
2: Coba ya. Selamat siang, Sampurasun.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pun dengan Bang Edo ini ya.
3: Betul.
2: Bang Edo, ada yang mau ditanyakan sama narasumber?
3: Ya, nyapa Jakarta, do Jakarta. Assalamualaikum,
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kang Edo.
3: Langsung aja lah pertanyaannya.
2: Boleh.
3: Dari sampah-sampah lah ibaratnya ya.
1: Bukan sampah.
2: Limbah.
3: Daur ulang. Nah, ya itu kan bantuan dari pemerintah sendiri biar musik-musik itu kan biar musik-musik tuh biar tetap lestari gitu. Apakah ada untuk dari pemerintahnya sendiri gitu, Bang? Apa dia berdiri dengan sendiri? Apakah ada bantuan dari pemerintahnya gitu?
1: Baik, Kang
3: Begitu
1: Edo.
3: Begitu aja deh, Kak Beni.
2: Siap. Terima kasih, Kak Beni. Ya, sama-sama, Bang Edo.
3: Tabipun.
1: Pun. Wah, ini pertanyaan yang paling ditunggu-tunggu Kang Den dari tadi nih.
2: Langsung dijawab Kang Den, Mangga.
0: Sampai saat ini alhamdulillah
1: belum ada,
0: kita mandiri,
2: dan
0: belum ada perhatian sama sekali gitu ya. Dan ketika kita ada undangan festival ataupun workshop di luar negeri pun kita dengan biaya sendiri.
1: Ke luar negeri nggak cukup punya duit 10.000-4.000
2: Iya, butuh ini itu ya, apalagi kalau mau cari oleh-oleh gitu.
1: Dolaran loh, Kang.
2: Iya. Jadi Kang Den gimana antisipasinya kalau misalnya berangkat ke tadi ya Yunani itu uang sendiri gitu ya?
0: Ya, apakah kebetulan kalau ketika ada undangan di luar sih seperti tiket dan penginapan sudah mereka cover gitu.
1: Oh, mereka yang tangguh.
0: Gitu, tinggal memang secara uang sakunya kita memang sendiri-sendiri.
1: Alhamdulillah lah ya Kang ya.
2: Mandiri ya, Mpo.
1: Tapi harapannya nggak munafik, pemerintah ikut turun tangan lah ya dengan musisi-musisi yang luar biasa kayak gini. Kita patut apresiasi dong Kang Beni ya.
2: Iya, betul banget, Mpo.
1: Benar.
2: Iya.
1: Karena nanti memang jangan sampai tenggelam hanya gara-gara anggaran ya, Kang.
0: Iya, betul. Kita pernah di Yunani itu sebuah festival. Kita juara satu, mendapatkan predikat gold,
1: mantap.
0: Medal itu juara satu, hanya sayangnya pemerintah Indonesia tidak mengetahuinya itu aja sih.
2: Sayangnya tidak diketahui.
1: Itu perlu jor-joran lagi barangkali Kang, informasinya mesti jor-joran lagi.
2: Betul,
1: gitu
2: betul.
1: Ya.

0: Nah, butuh.
1: Apalagi kalau ke sana itu kan bawa nama negara iya, kita betul. Ya, juara satu betul. Gitu ya, diraih oleh ini dari Indonesia gitu kan. Ya enggak sih, Kang?
2: Betul. Iya, betul. Dan ini ada salah satu alat musik yang memang mendapatkan penghargaan dari UNESCO.
0: Nah, ini dia, Bo.
1: Ya. Bang Fadli, tolong denger dong, Bang.
2: Ya. Ini tahun 2007.
0: Ini
1: dari kayak UNESCO. Kendi ya, Kang?
2: Oh, ini kelihatan kaya, ya, Pak?
0: Kelihatan tuh ya, dilihatin.
1: Ini
0: kayak labu, Mbak.
2: Ini dari
0: Epo.
2: Waluh Kukuk.
0: Waluh Kukuk.
2: Waluh Kukuk itu
0: labu,
2: ya,
0: labu.
1: Ya bener kan, kayak labu.
2: Kalau Dewa Mabuk itu di Jackie Chan tuh suka ada yang minum.
0: Iya, iya, iya.
2: Itu dari situ. Nah, kita explore, kita keringkan, kita keluarkan dalamnya, kita lubangi. Nah, ini bekas pagar tetangga, Mbak.
1: Tapi nggak nyolong kan?
2: Nggak, jadi dibuang,
0: dimanfaatin
2: gitu. Nah, ini per.
0: Oke.
1: Okay. Nah, oh, itu per.
2: Nah, ini yang mahalnya, Mbak.
0: Oke.
1: Okay. Apa itu?
2: Ini nggak ada di sini pernya. Kita dapat dari rongsokan di Jerman, Mbak.
1: Wow. Oh, itu beda pernya.
2: Beda.
1: Tapi sama pernya kita beda ya.
2: Beda. Ini elastisnya lebih apa? Lebih bagus lah dari bahannya juga gitu.
1: Itu suara yang dihasilkan kayak apa tuh, Kang?
2: Ini kayak gini nih.
0: Nanti cobain ya.
1: Iya, iya.
0: Wah. Waduh, Pak. Iya, kalau Benny justru jadi malah inget pengen angkat jemuran, Po.
1: Bilang asin.
0: ini
1: angkat
0: kalau Benny gitu ya. Kalau Benny tebak ini, Po, kayak kilat gitu ya, gemuruh kilat
1: ya. Gemuruh gitu ya.
2: Suara gemuruh, suara petir.
0: Efek berarti ini masuknya kan?
2: Masuk efek.
1: Baik.
2: Ini dari.
1: Aduh, kayaknya panjang kalau kita perpanjang ini, Kang Deden. Satu menit buat Kang Deden, jadi harapan kedepannya seperti apa? Satu menit, Kang.
2: Harapan kedepannya sih, mari kita jaga bareng-bareng lingkungan di masyarakat, setidaknya di sekitar rumah kita.
1: Amin.
2: Bahwa sebenarnya masih ada bunyi yang tersembunyi dari bunyi yang kita butuhkan.
0: Keren, dalam banget tuh, Po, ya.
1: Dalam ya. Oke dah. Dari kita semoga saja ini bisa didengarkan oleh pihak terkait ya. Musisi-musisi yang keren seperti ini kudu mesti kita apresiasi ya, Kang Benny ya.
0: Betul sekali, Po.
1: Semoga ini acara SBN kali ini didengarkan oleh Kemenbud ya, kebudayaan ya berarti ya, Kang ya. Oke dah, lanjutkan, teruskan ya, Kang, semangat terus, Kang Benny, terima kasih.
0: Sama-sama, Po, terima kasih juga.
1: Kang Deden juga terima kasih banyak ya.
2: Terima kasih juga, Mbak.
1: Iya, salam sehat, salam bahagia. Pamit, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
1: Abang Po, sampai di sini dulu kebersamaan kita bersama dengan RRI Bandung dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Terima kasih adik-adik yang ada di sana dari SMK 39. Terima kasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Bye-bye.

0: kenapa, Dek?
1: Merah artinya berhenti. Kalau kuning harus hati-hati. Hijau baru jalan terus. Tapi kok mobil kita jalan terus pas lampu merah?
0: Aduh, maaf, Dek. Kita kan takut terlambat.
2: Apa yang kita lakukan akan terekam di benak anak kita. Anak adalah cermin orang tua yang sebenarnya.
3: Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, "De bloem der in deze Berstede," yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.
2: Lagu Rasa Sayangnya adalah lagu berbahasa asli Maluku. Lagu yang terdengar seperti sajak atau pantun yang bersahutan ini diciptakan oleh legenda musik Maluku, Paulus Pae. Merupakan lagu anak-anak yang selalu dinyanyikan secara turun-temurun sebagai ungkapan rasa sayang terhadap lingkungan dan persaudaraan di antara masyarakat Maluku.

0: Ibu Dr. Randa Tri Setia Handayani MSI. Beliau adalah Ibu Lurah dari Gempol Sari. Ibu Tri, bagaimana sih menurut Ibu secara pemahaman konseptual ini? Apa sih yang dimaksud dengan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi itu?
1: Ya, mungkin ini menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, apalagi saat ini bermasyarakat di lingkungan, tidak ego kita yang didahulukan. Jadi banyak kepentingan-kepentingan yang memang harus kita pahami di masyarakat. Apalagi kalau saya sendiri bergerak juga di pemerintahan, bergerak juga dengan masyarakat, itu bersosialisasi dengan masyarakat, yang tentunya pastinya itu kita harus mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi, di mana dengan kebersamaan insya Allah semua kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu akan segera tercapai dibandingkan dengan mementingkan diri pribadi atau mengedepankan ego pribadi.
0: Contoh yang real di kehidupan atau dalam lingkungan kita itu seperti apa, Ibu?
1: Untuk real di masyarakat, seperti Kota Bandung sendiri, program-program Kota Bandung yang memang sebetulnya banyak sekali yang harus dilakukan oleh kebersamaan dari semua lini lapangan warga masyarakat. Ya, terutama saat ini yang menjadi prioritas Kota Bandung adalah masalah sampah. Kalau kita mengedepankan ego kita sendiri, otomatis permasalahan sampah tidak akan selesai. Tetapi kalau dengan kebersamaan warga, kesadaran warga untuk dapat memilah dan mengolah sampah, baik itu di kawasan, minimal di rumah sendiri, kemudian di lingkungan, dan juga di sekitaran. Contohnya, kalau untuk di Kelurahan Gempol Sari, kita insya Allah sampah juga itu akan menjadi berkah. Saat ini kami sedang bergerak dengan warga masyarakat keseluruhan adanya pilah olah sampah.
0: Di akhir statement mungkin bisa Ibu sampaikan ada pesan atau harapan nih terkait bagaimana sih menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi ini, Mangga.
1: Tidak selalu harus mementingkan pribadi kita, tetapi lihat keliling kita bagaimana kita bisa memberikan kontribusi kebersamaan di masyarakat, karena semua masalah akan bisa diselesaikan dengan kebersamaan.

0: Ini suara anak-anak Indonesia.
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
0: Mereka berbicara tentang Indonesia.
2: Indonesia itu baik, orangnya ramah-ramah, murah senyum lagi.
0: Tempat di mana mereka dilahirkan.
3: Indonesia itu seperti mama dan papa aku, memberikan semua yang ku mau.
0: Tempat mereka akan menjadi seseorang yang besar.
4: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
0: Jadikan tanah ini selalu menjadi seperti yang mereka katakan. Tempat yang ramah bagi anak-anak. Tempat di mana mereka berlindung, sehingga akan menghasilkan generasi penerus bangsa yang sehat, cerdas, ceria, berakhlak mulia, dan cinta tanah air.
5: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
6: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Prompat Suara Budaya Bandung.
10: Kaum dangu di mana wayahna masih diserang nang Prompat Suara Budaya Bandung di Mesti dan Info dan salajengna ke baris kapuidangkeun pro dangdut. Dangdut adalah kita dina tabu 15 tong kemana-mana pantang terus Prompat Suara Budaya Bandung.

Warta Pro Opat. Tol Cisumdawu jadi paguneman masyarakat, alatan jalurna anu beda jeung Mibanda Twin Tunnel atawa terowongan kembar. Jalur tol Cisumdawu dipinuhan ku pemandangan pegunungan anu beda sepanjang jalur tol. Salian ti eta, terowongan anu aya di tol Cisumdawu mampu narobos pasir anu aya di Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Terowongan kembar Mibanda lebar 14 meter jeung panjang 472 meter. Eta terowongan mampu mere aksesibilitas pikeun wewengkon Sumedang. Tol Cisumdawu lamun dititenan secara kontur jeung secara visual mangrupa salah sahiji tol anu pangendahna di Indonesia, alatan parenahna aya di pegunungan. Warta Pamungkas. Terowongan Wihelmina ayana di Desa Empak jeung Desa Bagolo di Kecamatan Kalipucang, Kabupaten Pangandaran. Terowongan kereta api jalur Banjar Cijulang duningaranan Wihelmina mangrupa salah sahiji terowongan sesati tinggal jaman Walanda. Terowongan Wihelmina oge dinobatkeun salaku terowongan pangpanjangna jeung pangendahna tina 10 terowongan nu aya di Indonesia. Alatan pamandangan alamna ti mimiti pegunungan nepi ka basisir. Ngaran Wihelmina dicutar tina ngaran Ratu Walanda, Wihelmina Helena Pauline Maria. Diadegkeun dina taun 1814 jeung diresmikeun dina tanggal 1 Juni 1824. Simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Barudak, are you ready? Siap-siap, oi. Anu ditunggu-tunggu akhirnya datang juga. Mulai dari Amerika, Kanada, sampai Meksiko, kabeh gesaraget. Piala Dunia 2026 di Sekaling Aslur. Dunia bersorak suara. Bayangkan dengerin aksi bintang Piala Dunia bari nyuruput si kopi jeung bala-bala haneut. Beuh, nikmat pisan. Pokona mah jangan sampai kelewatan momen bersejarah ini. Ajak si ayah, si mama, si akang, tatangga, sampai si ayang oge. Ajakin, kita dukung tim jagoan kita masing-masing. Untuk dunia yang bersuara. Mau dukung Brazil? Mangga. Dukung Argentina? Sok wae. Nu penting mah, keep kalem jeung ulah parasea, oke? Catat tanggalna 11 Juni sampai 18 Juli 2026. Pantengin terus di RRI Bandung. Piala Dunia 2026, semangatna juara, ramena moal aya dua. Sepak bola dan cinta merdeka.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

0: Rodang dudang dud adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wilujeng siang kasuntenakeun kaum langgu di mana wae ayana tepang di sanang mang web. Dina acara Rodang dudang dud adalah kita ti Propat Suara Budaya Bandung. Sabaraha lagu panas kadugikeun pamugi janten hiburan kasuntenakeun rada cedeum di panogoro manya. Pamugi urang sararehat dina dinten ieu urang silaturahmi silaturahim ngalakukan jomantara perantawisan Prodangdut di 7217043 atau napi ngalakukan WhatsApp oke di 08122008140 urang tampi. Assalamualaikum Prodangdut.
1: Prodangdut dangdut adalah kita.
0: Aduh sareng sah ieu teh.
1: Sarang Ratu Engang.
0: Aduh Ratu, kumaha Ratu? Sehat.
1: Alhamdulillah sehat walafiat, tidak kurang apapun.
0: Amin.
1: Cuma yang kurang uang.
0: Sama atuh.
1: Kurang uang.
0: Penting mah sehat lah.
1: Sehat, yang penting mah sehat.
0: Hiburan naon atuh laguna?
1: Kurang uang. Hoyong laguna teh di ieu Dr. Meriam Esmeris.
0: Naon teh ya?
1: Cerita cinta.
0: Aduh, cerita cinta Dr. Merisnya cerita orang cinta, orang iya, pirarinya. Sok kang usaha.
1: Ya cenah ambu kalisan hayang lebet ka 4 cenah ke maju di jarian heula gelombangna. Ya. Ambu kalista. Karmila. Teras Bang Edo. Teras Bang Leman, Aki Leutik, Basutariat, Kang Ahmad, Abah Cingut sama Karmila, Bang Mario, Bang Mariona, Bang Mariona, terus Mas Nasrul, Bang Leman, Aki Leutik, Eci yang ada di Pangandaran. Buat gitu. Semuanya
0: jadi
1: baik lagi dengerin juga
0: gitu,
1: semuanya aja deh spesial nama.
0: Siap.
1: Buat itu yang ada di Kota Bandung semuanya. Di atasnya cerita cinta
0: dari Abil Nyatnik ke Ayana.
1: Kalau nggak ada cerita cinta percayalah yang ini sama Bu Dokter Meris ya.
0: Bu Dokter Meris
1: atau teh Merian Mas Meris.
0: Aduh ya? Ayana mohon ke orang pilari.
1: Ya. Ya.
0: Iya siap.
1: Ayana naon?
0: Aya ge dirita tila cerita cinta.
1: Aya, untuk cerita cinta percayalah.
0: Percayalah ti.
1: Ya, mohon.
0: Aya ge dirita tila. Mangga. Aduh nya. Cerita cinta ke orang pilarian sateuacana.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung di Prodangdut-dangdut adalah kita. Hatur nuhun kagam dangu anu masih kene satia satu nyerangan perempat tugduki kadanget ayeuna. Pamugi we lagu-lagu ayahnya anu dipenta teh. Karesan sababaraha lagu parantos dipeting aya pagar makan tanaman aya sebuah nama eta anu janten petinganana dina dangdut klasik. Kantun milih pada pagar makan tanaman antara sebuah nama ayah nulebet deh ya.

0: Dangdut.
1: Rodangdut dangdut adalah kita.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Abah.
1: Ya teh sareng mah we.
0: Sanes.
1: Nepangkeun sun.
0: Saha ieu?
1: Kaum dangu anyar.
0: Aduh, kaum dangu anyar.
1: Tipakidulan
0: nya.
1: Dulurna itu Abah Kombayana aja.
0: Alah, eta.
1: Aduh. Kamana tama aja.
0: Ah, eta kamana atunya. Aduh.
1: Alhamdulillah, menguap hiburannya.
0: Hiburan atuh.
1: Hiburan.
0: Aduh. Hiburan, enak malah.
1: Alhamdulillah. Abah teh kahibur, kuprobat emang weh.
0: Alhamdulillah atuh bah.
1: Adi dinten Kemis mah tabu 10 teh teh salbet geuning webnya ku ape mah. Ku cinetet mah.
0: Nya.
1: Da kedah ku eta geuningan.
0: Tiasa lebet.
1: Atuh abah mah.
0: Mohon tiasa.
1: Mitra Satria mah webnya.
0: Alhamdulillah.
1: Nah, gitu ai mah tabu pancong mah web.
0: Muhun.
1: Kawis pancong ai mah
0: web. Saya atuh bah kasentenakeun aya lagu-lagu dangdut. Mah
1: web sing sehat walafiat.
0: Amin, amin, amin.
1: Panjang yuswana seurigina nya.
0: Amin.
1: Acara di sini kan urang ramekeun mah web.
0: Ramekeun kan tenan atuh.
1: Abah ieu mah gaduh murid mah web.
0: Oh kitu. Saya atuh.
1: Kurang ramai kita tampi cenah. Ieu geus kunusuknya kata ya teh mang web di dekat tampi
0: cenah. Alhamdulillah.
1: Abo abah. Jeung kaum dangu pasif mang webnya. Ah kitu we.
0: Nya teu saya.
1: Tebangan mah kasadayana mang
0: web. Sadayana mangga.
1: Itu anu teu waleh manco teh Bang Bayrona nya. Bapak Ilham, Bang Edo, Ratu Engang, Neng Karmila tapi balenah nya. Kurang cidaun itu.
0: Ya.
1: Ah, sadayana mang webnya.
0: Muhun, say.
1: Lagu nama eta mang web.
0: Kumaha?
1: Beban asmara mang web.
0: Alah, beban asmara kang saha ieu teh?
1: Ah, kang si Ayang we mang web. Aduh. Mun kita mang web nya turun mang web.
0: Muhun, say.
1: Diantos laguna. Pada ngiringan ngopi atuh.
0: Aduh, dede mah teu aya.
1: Kaya abah mah ngopi mah web.
0: Aduh.
1: Sareng martabak.
0: Aduh, selesai pisan.
1: Meni boleh mah web.
0: Meni boleh pisannya.
1: Aduh, nungetnya.
0: Sami-sami.
1: Mangga, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bah Jangot. Hoyong beban asmara. Urang Timansur S-nya urang puterkeun langsung bah. Beban asmara nyangakeun lah.

Selamat buat RRI atau Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga RRI semakin jaya di udara, jaya di laut, jaya di darat, dan semakin banyak pendengarnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia

0: Suara Budaya Bandung.
1: Dangdut

0: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Jawa.
1: Nyimpen sego mambu, semut laler bakal mertamu.
0: Artinya, di dalam adat siapapun, janganlah menyimpan aib dalam keluarganya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Oh, dangdut, dangdut adalah kita. Ada yang masuk pro dangdut. Halo. Oh, nut. Di 7217043 kaum dangu, silakan yang ingin bergabung atau mungkin punya lagu-lagu kenangan yang akan diputarkan atau mungkin punya lagu favorit. Kami hadirkan nanti di selang lagu-lagu yang sudah ada di playlist. Ada Jangan Suzon, ya Pujaan Haji, Pujaan Hati, Bari Bergoyang, Berdiri Buruan Rumahku. Wah, banyak sekali.

0: Yang masuk silakan di Pro Dangdut Dangdut adalah kita. Assalamualaikum.
1: Halo.
0: Selamat sore. Pro Dangdut. Halo.
2: Pro Dangdut Dangdut adalah
0: kita. Alah, ayah. Dari mana ye?
2: Sinyalnya jelek
0: ini. Sinyalnya jelek betul. Leplepan.
2: Oh nah.
0: Leplepan.
2: Sonten Mang Wek.
0: Wilujeng sonten ti Sumatera ieu tebih-tebih aduh. Sonten-sonten.
2: Oh, damang Mang Wek.
0: Alhamdulillah. Bang Ilham, aduh Kang Ilham, oh, Pak Ilham.
2: Mudah-mudahan dipasihan kesehatan.
0: Eta. Ya. Oh. Ai di Sumatera ayeuna tabu sabaraha?
2: Ah nya. Hampir sami we.
0: Oh, pilih we, benten sajam gitu. Aduh. Hiburan Bang Ilham. Aduh, nut-nutan tuh sinyal, ieu teh sinyalna awon. Sinyalna nuju di mana ieu atuh? Nuju di mana? Tuh leplepannya. Aduh, awatosnya leplepan.
2: Oh, nong web ieu sinyalnya. Agak jelek.
0: Lagunya apa aja bang? Lagunya apa? Kami putarkan nanti.
2: Nama Begadang Jangan Begadang.
0: Iya, Begadangnya kayak orang pilari.
2: Begadang.
0: Begadang, ya lah.
2: Oh, nepangan nama kami apa Janggo? Yang sonten bagi pasien kesehatan.
0: Amin, amin, amin.
2: Oh, Ratu Engang di Majalaya, Bang Hidu di Lampu, Bang Leman di Lampu, oke, Bang Leman teh teras, Ratu Engang, teh Eci di Pangandaran, Bapak Sutaryat di Cianjur Selatan.
0: Alah, eta.
2: Mungkin diberikan kesehatan sedaya
0: nampu. Amin, amin,
2: amin.
0: Amin.
2: Atur nuhun Bang Wes.
0: Sami, sami, sami, sami.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke begadangna antosannya, bangnya begadangna antosan. Orang dugikeun heula aya sabaraha lagu sareng pariwara.

0: Hai bro, ih kamu sekarang mulai merokok ya?
1: Iyalah, biar kelihatan maco gitu.
0: Maco apanya? Yang ada paru-paru kamu tuh nanti rusak.
1: Aku juga sebenarnya udah tahu, tapi susah banget untuk berhenti.
0: Yang penting niatnya dulu atuh harus benar-benar. Kalau ingin berhenti merokok mah, sayang loh, uang di bank percuma hanya untuk membeli asap yang nantinya akan merusak tubuh kita.
1: Iya, ntar aku coba deh untuk berhenti merokok.
2: Sayangi tubuhmu, jauhi asap rokok. Generasi muda yang hebat, harapan masa depan bangsa.

0: Makan buah sebelum makan atau sesudah makan. Nah, disarankan bagi kita untuk memakan buah-buahan setidaknya 20 hingga 30 menit sebelum makan. Kenapa begitu? Karena buah-buahan mengandung gula, sehingga butuh banyak waktu untuk mencernanya. Jika makan buah-buahan setelah makan, maka akan membutuhkan waktu lama untuk dicerna, sehingga banyak nutrisi penting dari buah yang akan terbuang percuma. Karena itu, disarankan memakan buah-buahan beberapa menit sebelum makan besar.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Kadang kita lupa waktu untuk tidur, melakukan segudang aktivitas tanpa arah yang jelas. Dan tak disangka, hal itu membuat kantung mata mulai menghitam, dan rasa malas membuat kondisi makin memburuk. Dulu, sering lari pagi, tapi sekarang lari 500 meter saja sudah kelelahan. Dan seringkali melakukan cara curang untuk mengelabui tubuh sendiri. Debu, kotoran, bahkan kondisi rumah yang berantakan sudah tak pernah dihiraukan. Tak peduli soal kesehatan, yang penting aku kenyang. Makanan santap saji sudah siap disantap dalam berbagai keadaan, tanpa memikirkan dampak yang terjadi bagi tubuh kita. Air putih sudah kalah pamor dengan minuman hit semasa kini. Ya, memang enak di mulut, tapi tidak untuk di perut. Sekarang, pernahkah kita peduli? Paling tidak untuk diri sendiri. Tidur lebih awal tidak membuat kita rugi kok. Menurut peneliti Misao Health Clinic Gifu Jepang, orang yang terbiasa tidur lebih awal akan produktif dalam menjalankan aktivitasnya. Siapa bilang olahraga itu susah? Mulai aja dulu, yang penting ada niat dan usaha. Menurut Zalman, Direktur Kesehatan WebMD, ketika berolahraga tubuh akan bebas bergerak dan ini akan memicu metabolisme dan sirkulasi darah yang lancar. Pola hidup sehat diawali dengan lingkungan yang bersih loh. Bersihkan rumah dan periksa setiap sudut ruangan yang lembab agar sirkulasi udara lebih sehat. Dan ingat, dengan memenuhi kebutuhan 8 gelas air dalam sehari, tubuh kita akan terlihat lebih segar dan awet muda.
1: Burasun, saya Anggurita Laraswati sebagai budayawati yang ada di Jawa Barat dari Yayasan Budaya Sunda Bun, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia sebagai radio pemegang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Semoga Radio Republik Indonesia RRI menjadi radio yang terus mengudara di tanah air Indonesia dan menjadi radio yang terbaik dalam menyiarkan berita-beritanya. Sampurasun.

0: Hai Beb, ini aku bawain minuman sama cemilan kesukaan kamu.
1: Kamu tahu aja kalau aku emang lagi pengen ngunyah.
0: Iya dong Beb, daripada aku yang kamu kunyah, jadi mendingan aku beliin ini.
1: Emang enak banget makanan dan minuman ini kalau cuaca lagi panas.
0: Ya ampun Beb, kamu lah banget, udah habis aja.
1: Iya nih Beb.
0: Loh, Beb, kok sampahnya kamu buang di situ sih Beb? Di sana kan ada tempat sampah.
1: Ya ampun Beb, tenang aja, kan udah ada petugas kebersihan di tempat ini. Udah jadi tugas mereka untuk bersih-bersih, Beb.
0: Ya iya sih, Beb. Ada petugas kebersihan yang tugasnya bersih-bersih. Tapi emangnya tugas kita itu buang sampah sembarangan? Kan enggak.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Rompat, Suara Budaya, Bandung.

Kita. Prodangdutdangdut adalah kita masih ditemani di rencangan Kusim Kuring Mang Web dina Prodangdutdangdut adalah kita kantun sabaraha lagu deui baris kadugikeun kaum dangu tong ka mana-mana teras we manco di propat suara budaya Bandung. Mudah-mudahan tiasa janten panglipur kalbu pangbobrah karena mana.

0: kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
1: Dasar, istri tidak berguna. Suami mau makan tidak ada apa-apa.
2: Aduh, ampun Mas, ampun.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Loh, kok berantakan Bu? Ada apa?
0: Gak apa-apa Nak. Gimana sekolahnya hari ini?
3: Oh iya, besok hari terakhir bayar buku Bu. Uangnya ada kan Bu?
0: Ada kok Nak, ada. Sebentar ya, Ibu ambil. Ini uangnya.
1: Sini, tadi kamu bilang tidak punya uang. Lah ini, apa ha? Sampai saya mau makan tidak disiapkan.
0: Loh Mas, kok diambil uangnya? Jangan Mas, jangan diambil. Itu uang simpanan saya Mas. Sengaja disimpan untuk keperluan sekolah Cindy.
1: Alah, banyak alasan kamu.
3: Aduh Ibu.
1: Diam.
3: Sakit Mas, sakit. Jangan terus pukulin saya, Mas. Kembalikan uangnya, Mas, kembalikan. Ayah, ayah jahat.
4: KDRT bukan lagi ranah privasi. Segera laporkan jika Anda menemukan kasus.
5: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kemenangu nampaknya kebersamaan kita di Prodangut bukan sampai pukul 17 waktu Indonesia Barat. Nanti di pukul 17 lebih 10 kita ada sorotan sore. Jangan kemana-mana, pantang terus di Perpas Suara Budaya Bandung.

Kanyen anu aya di Desa Kertayasa Pangandaran mangrupa wisata alam anu endah, nyaeta babatuan anu luhur. Sebutan Green Canyon awalnya dipopulerkeun ku wisatawan asal Prancis alatan ngarai anu ngaranna cukang taneuh, nu hartina jembatan taneuh. Ingetan ayana Grand Canyon nu aya di Arizona ngan rupana hejo. Nu ngadongdon ka eta tempat bisa nempo ayana jurang anu jero jeung walungan cijulang nu aya di handapna. Para wisatawan bisa ngurilingan Green Canyon ngagunakeun perahu leutik nu geus disadiakeun. Salian tieta, bisa nguriling ka guha-guha jeung miluan body rafting di walungan anu panjangna nepi ka 3 km tur ngaliwatan tatangkalan anu hejo. Warta Pamungkas. Situ Bagendit nu aya di Desa Bagendit, Kecamatan Banyuresmi, Kabupaten Garut, Jawa Barat, mangrupa objek wisata alam anu diwatesanan ku wewengkon administrasi. Objek wisata Situ Bagendit aya dina paniten pamarentah daerah anu kawenanganna dilimpahkeun ka Dinas Pariwisata Kabudayaan Kabupaten Garut jeung pihak swasta. Sawatara nurutkeun kepercayaan masyarakat, aya hiji legenda di eta tempat anu nyaritakeun saurang wanoja beunghar anu ngaranna Nyai Bagendit, kaasup jalma anu sombong jeung teu daek ngabantu kanu sejen. Dina hiji waktu, datang saurang anu jajaluk anu geus kolot tur menta cai ka Nyai Bagendit, tapi malah diusir. Anu jajaluk nancepkeun tongkat di balandongan imah Nyai Bagendit. Sabada eta dicabut, satuluyna kaluar cai anu ngagulidag tur ngeum eta wewengkon. Nyai Bagendit tiwas alatan nyelametkeun harta bandana. Mung sakitu kalawarta anu kadugikeun, simkuring Beni Herdiansyah tepang deui dina kalawarta salajengna.

0: Kamu dimanapun Anda berada, masih ditemani Perempat Suara Budaya Bandung. Dan sesaat lagi kami hadirkan sorotan sore. Di kesempatan sore hari ini kita akan membahas tentang kalau bahasa Sunda ada ngalayab neang kasab. Dan pemerintah Kota Bandung terus berupaya menghadapi tantangan ketenaga kerjaan yang masih membayangi daerah. Tingkat pengangguran terbuka TPT di Kota Bandung tercatat masih berada di angka 7,24% atau mendekati 100 ribu orang dari total angkatan kerja. Dan selain tingginya angka pengangguran, Kota Bandung juga menghadapi ancaman meningkatnya pemutusan hubungan kerja atau PHK di berbagai sektor. Nah, terkait hal ini kita sudah terhubung dengan Pak Ilham Mulyana. Beliau adalah fungsional pengantar kerja Madya di Disnaker Kota Bandung. Assalamualaikum Pak Ilham.
1: Waalaikumsalam Kang.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah Kang.
0: Alhamdulillah dina santen ieu. Aduh, karaos tiris di studio mah komo. rada angkeup, rada cedeum gitu nya.
1: Mohon.
0: Ya gitu. Pak Ilham, ieu mah urang ngobrol we.
1: Mangga.
0: Ngobrol terkait mungkin sekarang apa istilahnya, banyak sekali pengangguran ini. Menurut Kang Ilham, mengapa angka pengangguran di Jawa Barat masih terus tinggi, khususnya untuk Kota Bandung sendiri nih Kang Ilham?
1: Oh, kalau untuk Kota Bandung memang pasti akan selalu besar Kang. Mm-hmm. Kenapa saya bisa bilang seperti itu? Karena kan waktu terakhir kita rapat dengan tim dari BPS, mm-hmm, BPS itu menyatakan ternyata yang dihitung tingkat pengangguran terbuka tuh tidak hanya warga Kota Bandung. Mm-hmm. Ya, jadi si pendatang juga ketika dia lagi melakukan sensus ditanya nih yang pendatang nih, kamu di sini kerja nggak? Nggak, saya masih menganggur. Masuklah ke perhitungan tingkat TPT. Gitu. Nah, yeah, jadi kalau memang misalkan mau memilah dari 7,2 tadi, yeah, warga Kota Bandungnya memang nggak semuanya 7,2.
0: Oh, gitu.
1: Nah, kenapa? Kenapa yeah, Bandung jadi banyak tingkat penganggurnya? Karena Bandung mungkin magnet dari semua Jawa Barat,
0: multi suku, multi ini mungkin ya, tidak orang Bandung khusus, tapi semua ini heterogen gitu ya di kita mah.
1: Ya seperti itu. Jadi Bandung tuh magnetnya apa ya, ibu kotanya Jawa Barat lah.
0: Iya betul.
1: Orang-orang tuh mengadu nasib ke kita semua. Gitu.
0: Jadi banyak yang ngalayab, kapan tak di ngalayab, neangkasa bingung. Nah ini Pak Ilham, apakah lapangan pekerjaan di Bandung saat ini belum sebanding mungkin dengan jumlah pencari kerja?
1: Kalau lapangan pekerjaan kita sih memang terhitung cukup lumayan banyak, mm-hmm, tetapi itu juga di kita tuh kebanyakannya mungkin karena Bandung sekarang sudah berubah menjadi kota jasa ya Pak.
0: Iya.
1: Nah, kebanyakan kita tuh market, jadi kebanyakan marketing kayak gitu kebanyakan di kitanya, itu untuk memasarkan produk-produk kita tuh kan di Kota Bandung.
0: Iya. Gitu. Nah, mungkin seberapa besar ini pengaruh banyaknya misalnya lulusan baru setiap tahun apalagi yang wisuda terhadap meningkatnya persaingan? Ini bisa jadi persaingan di Kota Bandung misalnya wisuda berapa, kalau setiap tahun itu berapa ribu mahasiswa yang mencari kerja gitu.
1: Ini kalau untuk mahasiswa sih dilihat dari laporan IPK kita untuk tingkat universitas memang dibandingkan dengan SMA SMK masih lebih banyak SMA SMK.
0: Oh iya iya.
1: Ya. Karena kan kalau mahasiswa mungkin mereka sudah ada universitasnya kerjasama dengan perusahaan apa jadi bisa langsung ditempatkan. Nah, kalau SMA SMK kan kebanyakan masih ada yang berpikir kita mau lanjutin kuliah
0: atau
1: mau langsung kerja seperti itu.
0: Biasanya kalau ya kerja dulu sambil kuliah kayak ada yang gitu ya.
1: Ada.
0: Kemudian sektor pekerjaan yang paling banyak dibutuhkan ini tenaga kerja di Kota Bandung seperti yang tadi sales, selain sales apa gitu Kang Ilham?
1: Kalau dulu sih di tingkat perhotelan. Karena kan Kota Bandung tuh gini ya. Bandung tuh apa ya, hotel tuh semua di Bandung. Tapi yang pengunjung hotelnya berwisata di luar Kota Bandung.
0: Oh, Iya.
1: Kan hotel di mana-mana hampir tiap belokan sekarang ada hotel.
0: Ada hotel Wisma atau kan? Mungkin yang kecil-kecil ada.
1: Gitu. Nah, karena mungkin ya mungkin ada pengaruh juga dari government ada efisiensi, hotel pun kena imbasnya.
0: Seperti itu.
1: Ada imbasnya juga karena mungkin kita rapat-rapat sekarang udah jarang di hotel. Terus yang dari kementerian, yang dari provinsi kan, apalagi Pak KDM tanpa ada setengah ada sedikit pun untuk apa? Untuk kita rapat-rapat di hotel seperti itu. Jadi memang ada imbasnya ke mereka juga gitu. Makanya kita menanggulanginya gimana sih caranya biar hotel tetap hidup? Nah, kita ada pemagangan kan. Kita ada pelatihan pemagangan, ditempatkan di hotel. Jadi kita bantu hotel dengan cara dengan kegiatan pemagangan mereka.
0: Memang program pemerintah Kota Bandung khususnya Bandung itu akan dijadikan center budaya atau mungkin tempat pariwisata ya, Pak Ilham. Ini ya, mungkin masa depannya akan banyak sekali menyedot tenaga kerja. Nah, ini apakah keterampilan lulusan sekolah di perguruan tinggi atau dimanapun, khususnya di Bandung, sudah sesuai dengan kebutuhan industri saat ini?
1: Kalau dilihat dari sisi itu sih, alhamdulillah sudah ya. Kalau dilihat dari sisi itu, cuman kan sekarang ada pergeseran juga ke apa? AI, IT.
0: Oh iya.
1: Jadi kita juga tidak hanya dasarnya aja, tapi ke IT-nya juga kita harus mendalami, Kang. Sekarang tuh.
0: Iya benar. Kalau kayak saya yang jadul-jadul, aduh, tinggalin gitu. Sekarang malah linter, ya. Aduh, kayak saya jadul, misalnya, aduh, kalau diberi IT, tuh rada bingung, oke, kermas socana atau. Nah mungkin ini ya Kang Ilham ya yang menjadi persaingan, apalagi sekarang gimana bedanya Gen Z dengan anak-anak Gen Z sekarang kalau bekerja?
1: Ah ini nih kekurangannya Gen Z itu apa ya? Mungkin karena mereka terlahir dengan IT, dengan apa-apa, jadi kurang apa ya, maksudnya tuh sosialisasinya berdasarkan di media sosial kan. Nah, jadi kan kalau kita berbicara seperti ini kan intonasi, kayak bahasa gitu kan, adalah kelihatan kan. Tapi kalau anak-anak sekarang tuh mentalnya tuh kurang gitu kan. Gitu, mental-mental untuk apa ya, untuk fightingnya tuh kurang. Jadi ngelihat mungkin sekarang banyak TikToker menghasilkan
0: YouTuber, maksudnya. Jadi kontainer gitunya.
1: Iya, itu. Jadi anak-anak sekarang tuh langsung ngelihat yang suksesnya.
0: Bukan kontainer, konten kreator gitu.
1: Ya, konten kreator.
0: Jadi kontainer. Aduh, iya betul begitu. Dan mengapa banyak anak muda yang khususnya di Bandung ini masih kesulitan kadang-kadang? Kah, yang tidak kreatif mungkin, yang tidak kerjamannya. Sekarang kan banyak seperti tadi konten kreator atau mungkin sasapu di jalan juga bekerja kan anak-anak sekarang mah pada nggak mau tuh.
1: Ya, itu kan memang seperti itu ya. Rata-rata mereka gini ya, kita kan pernah keliling ke perusahaan setelah mengadakan fair nih. Kan kita meminta laporan penempatannya ya. Ada salah satu perusahaan kok lama ini. Belum nembut nama perusahaannya sih.
0: Janganlah.
1: Ada salah satu perusahaan, kita datangin ke sana, saya tanya kok kenapa sih bisa lama penerimaannya, sedangkan job fair kita sudah melakukan di bulan Juni misalkan, kita datang tuh di bulan November waktu itu teh. Kita tanya kenapa ini penerimaannya lama. Ternyata pas waktu walking interview secara secara
0: piece to piece gitunya.
1: Zoom.
0: Zoom.
1: Anak-anak sekarang tuh kadang-kadang pas di video call tuh di Zoom tuh pakai kaos.
0: Etika ya, adab ya.
1: Iya, pakai kaos, ada yang sedang tiduran. Itu memang realita kata perusahaan, memang seperti itu. Makanya kita ini untuk inteleknya wah benar kita pinter lah mereka untuk didikan, memang cocok lah untuk tetapi ya itulah adabnya itu, adabnya itu kurang.
0: Etikanya ya.
1: Gitu.
0: Begitu. Nah ini mungkin yang terakhir, bagaimana dampak perkembangan teknologi ini yang seperti tadi katakan dan digitalisasi ini terhadap peluang kerja di Kota Bandung, Pak Kang Ilham, gimana bagaimana dampak perkembangannya seperti tadi anak Gen Z nih sekarang?
1: Kalau sama kalau perkembangan kita sekelas sesuatu sekarang menggunakan IT ya. ya contohlah pembayaran juga pakai QRIS, ya kan? Kayak kayak apa ya? Kayak parkir kan sudah berkurang tuh. Yang nunggu tempat parkiran memang efeknya sangat besar tenaga kerja. Tapi dari sisi situ juga kan ada jenis-jenis pekerjaan baru seperti konten kreator barusan. Iya,
0: betul, betul.
1: Jadi ada bagus, ada plus, ada minusnya. Gitu. Iya. Minusnya ya mungkin kita sudah jarang melihat sekarang ya parkiran lah pakai orang, sudah jarang banget.
0: Jarang ya. Nah, mungkin ini terakhir Kang Ilham nih. Mungkin ada pesan dan kesan untuk ke anak muda atau mungkin ke pencari kerja, sebaiknya bagaimana ini untuk dapat solusi gitu.
1: Kalau menurut saya sih ya tadi yang kata Akang tuh apa ya, adabnya tuh harus diperbaiki. Mulai dari diri kita sendiri kan. Nah, kalau memang misalkan kalau pendidikan, beberapa perusahaan mereka menyatakan ini anak tuh pada pinter pak, semua tuh anak pada pinter semua. Pas waktu interview mungkin dia menyiapkan waktu apa, menyiapkan jawaban dan interview langsung, terus tes psikologi dia udah ikut les tes psikologi, tapi ketika kita lihat habitnya dia di IG atau di sosial medianya dia, wah itu kelakuannya kadang-kadang tidak sesuai dengan kriteria yang diinginkan perusahaan.
0: Iya, ada kan perusahaan.
1: Jadi tolong jadi tolong yang negatif itu jangan di upload kayak gitu, Pak.
0: Iya,
1: jadi bangga gitu. Jadi penilaian.
0: Iya, betul. Itu yang pertama kan attitude lahnya. Attitude. Jadi ke anak muda mungkin pesan jaga attitude, walaupun skill segimana pinter atau mungkin skill segimana memahami, tapi kalau attitude mada kete nantinya teh dititah ya enggak mau di sana, enggak mau.
1: Betul itu teh. Protes
0: gitu. Iya, naon akhirnya protes atau mau anges-anges atau gawean teh. Kang Ilham, terima kasih ya nampaknya karena waktu ini sempit, pinginnya ngobrol lama ini terkait ini ya. Tapi mudah-mudahan apa yang kita bahas bisa kepetik hasil kalabulah buah nanya Kang Ilham. Ya, terima kasih, salam sehat Kang Ilham. Mudah-mudahan kita dipertemukan kembali di lain waktu dan kesempatan. Selamat beraktivitas kembali.
1: Iya, sama-sama.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kaum undang dimanapun Anda berada, demikian tadi obrolan saya dengan Kang Ilham. Dan mudah-mudahan Kang Ilham tetap sehat, tetap beraktivitas, menjalankan aktivitasnya di kesempatan sore hari ini. Terima kasih. Sekali lagi kita kembali ke Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Wanci, Sariak Layung.
2: Ngalang Layung, Ngalagu Sunda Dina Wanci, Sariak Layung. Layung.

0: Gimana Bu, boleh enggak Indra ikut piknik ke Pangandaran teh?
1: Kalau bisa mah enggak usah ikut lah, Ibu mah takut. Sekarang ini teh banyak sekali musibah.
0: Enggak usah takut Bu.
1: Ya udah terserah kamu atuh, yang penting kamu hati-hati ya.
0: Siap Bu, lagi pula Indra kan tahu bagaimana cara menyelamatkan diri dari bencana, terutama di pantai. Salah satunya segera lari menuju dataran yang tinggi atau perbukitan, sambil memberitahu teman-teman yang lain.
2: Tanda-tanda tsunami biasanya didahului dengan gempa bumi besar dan susut laut. Terdapat selang waktu antara waktu terjadinya gempa bumi dengan waktu tiba tsunami di pantai. Gelombang laut datang secara mendadak dan berulang dengan energi yang sangat kuat.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

mendengar dimanapun Anda berada, masih di rincanganku Propas Suara Budaya Bandung. Atau sekedepan dari di Natabu 17 langkung 50 genep menit mah kadugikan azan maghrib kanggo wongkon Bandung sabu derenana. Atau satu acana ke baris diduki kendala salawat tarhim di Natabu 17 langkung 50 hiji menit. Satu tasna kumandang azan maghrib sakendenan tim kuring mangweb munur pamit salajengna kaum dangu kebaris disarengan ku teh dia tudugi kareng sena acara tabuh 24 ini atur nun kenapa ditena cak bunyos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: وعده إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan paling tinggi, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan.

0: kami, biar pihak berwajib yang mengurusnya.
1: Hindari main hakim sendiri.
2: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Bengkulu. Masih ada sedikit percampuran dengan bangsa Melayu, membuat baju adat dari Bengkulu masih memiliki nuansa khas Melayu. Bersulam emas serta lengkap dengan mahkotanya, baju ini disebut Melayu Bengkulu dan dipakai pada saat menikah saja. Bagi mempelai wanita, bajunya adalah baju kurung berkain beludru dengan hiasan koin emas. Sementara mempelai pria mengenakan celana dengan sarung, jas hitam, alas kaki, dan penutup kepala.
2: Assalamualaikum. Sampurasun. Saya Aram Febrian, Pandawa Siar 90,5 FM Radio Cakra FM Bandung. Mau mengucapkan selamat untuk RRI sebagai radio megang hak siar terestrial Piala Dunia 2026. Yeay, finally. Pokoknya semoga selalu jadi yang terbaik. Dan apapun acaranya, pokoknya programnya selalu kayak best. Juara RRI Radio Sepak Bola Piala Dunia. Hatur nuhun.

0: 4, Suara Budaya, Bandung.
1: Alang Layung. Malagu Sunda dina wanci sariak layung.

Selamat Tahun Baru. Tuhan, namamu laris sekali di penghujung tahun ini. Dipakai di podium, di baliho, di proposal, bahkan di penjara sebagai alasan. Tahun ditutup dengan senyum protokoler. Yang miskin dipersilakan bersabar, yang kenyang dipersilakan bicara. Kami menunduk berdoa, mereka menunduk menghitung. Kami menyebut namamu, mereka menyebut angka. Kami diajari ikhlas oleh orang-orang yang tak pernah kehilangan apapun. Diajari sederhana oleh mereka yang takut hidup seperti kami. Tahun baru datang seperti janji. Janji mereka yang datang di tengah bencana.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Alang Layung Malagu Sunda Dina Wanci Sariak Layung.

0: Kampung Cikarembi, Desa Cikidang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, kini dikenal dengan budaya Perang Tomat. Acara ini merupakan acara puncak dalam rangkaian syukuran hajat lembur di Kampung Cikarembi. Menurut budayawan Sunda, Mas Nano Muda, Perang Tomat di Cikarembi sudah pasti berbeda asal-usulnya dengan Perang Tomat yang biasa digelar setiap bulan Agustus di Spanyol dengan nama La Tomatina. Perang Tomat muncul berawal dari banyaknya tomat busuk yang berserakan di jalanan karena petani tidak mau menjual hasil panennya lantaran harganya sangat anjlok. Peserta perang terdiri dari 40 orang yang terbagi dari dua kubu. Para petarung mengenakan pangsi hitam dilengkapi dengan topeng pelindung kepala dan perisai yang terbuat dari rotan. Para petarung saling melempar dan dilempari oleh tomat busuk. Perang berlangsung selama 30 menit saja. Dan sisa tomat bekas perang selanjutnya diolah menjadi pupuk kompos. Kini, peserta perang tomat tidak hanya warga asli Cikarembi saja, dan jumlahnya pun bisa mencapai ribuan orang.
1: Rompat, suara budaya Bandung.

Roma Suara Budaya Bandung AM 540 kHz, RRI Digital dan juga audio streaming di www.rribandung.go.id. Terima kasih untuk Anda kaum dangu masih setia bersama kami, menemani kami di Pro 4 Budaya RRI Bandung. Yang mana tentunya selepas tadi Anda ditemani rekan kami Oya Rukanda, berikutnya saya yang bertugas Nia Iswara menemani Anda di edisi siaran hari ini, Kamis 14 ya, Kamis 14 Juli 16 Juli 2026 ya. Tentunya dengan ragam acara yang kami suguhkan ke ruang dengar Anda. Satu jam tadi telah kami hadirkan, tentunya yang kami sajikan dalam jazz music, lagu-lagu dalam genre pop Sunda Ngarang Layung. Berikutnya memasuki pukul 19 waktu Indonesia Barat, Dendang Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda, yang mana mengetengahkan lagu-lagu irama Melayu yang dirangkai dengan tepas tepang para seniman yang akan kami isi tentunya dengan lantunan lagu-lagu karaoke dan informasi melalui Warta Bahasa Sunda kami hadirkan pada pukul 21, dilanjutkan dengan menghadirkan lagu-lagu kelilingan selama 2 jam, dan perjumpaan kita diakhiri dengan dongeng Sunda. Baik, itulah kaum dangu, tentunya ragam acara yang kami persembahkan ke ruang dengar Anda, dan bagi Anda penikmat lagu-lagu dalam Dendang Nusantara irama Melayu, silakan merapat di sini, sampaikan tentunya salam Anda. Lagu-lagu Dendang Nusantara dalam irama Melayu menemani Anda yang malam hari ini tentunya Anda tengah merasakan rasa lelah Anda karena mungkin telah beraktivitas, walaupun mungkin sebagian masih pada libur ya. Namun untuk Anda kaum dangu yang tentunya selalu menyimak siaran kami dari pagi hingga siang hari ini, terima kasih kembali kami sampaikan kepada Anda atas atensinya, atas perhatiannya hingga malam hari ini. Baik, kami hadirkan Dendang Nusantara, lagu-lagu berikut ini ke ruang dengar Anda, diawali dengan satu lagu Cinta Hampa dari Victor Huta Barat.

0: Gol-gol yang dinyatakan sah oleh wasit di Piala Dunia ternyata dibantu pengawasannya oleh kamera canggih. Garis putih di lapangan Piala Dunia ternyata bukan hanya sekedar pembatas permainan. Pada pertandingan modern, garis gawang kini didukung teknologi canggih bernama Goal Line Technology. Teknologi ini menggunakan kamera berkecepatan tinggi yang terus memantau pergerakan bola di sekitar gawang. Jika bola benar-benar melewati garis, wasit langsung menerima getaran dan sinyal di jam tangan mereka dalam waktu kurang dari 1 detik. Jadi di Piala Dunia, keputusan gol bukan hanya mengandalkan mata manusia saja, tetapi juga bantuan teknologi yang membuat pertandingan jadi lebih adil.
1: Aksi begal bisa terjadi kapan saja, terutama pada malam hari atau di jalan sepi. Waspadalah saat berkendara sendirian. Hindari jalur gelap dan jangan memakai perhiasan mencolok yang dapat memancing pelaku kejahatan. Jika merasa diikuti, jangan panik. Segera arahkan kendaraan menuju tempat ramai atau pos polisi terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Pilih rute yang lebih terang dan ramai meskipun memakan waktu lebih lama. Tetap waspada dengan lingkungan sekitar. Perhatikan gerak-gerik kendaraan atau orang yang mencurigakan di belakang atau di sekitar Anda. Selalu siapkan ponsel dalam keadaan aktif untuk menghubungi pihak berwenang jika diperlukan. Sebelum bepergian, informasikan rute perjalanan kepada keluarga atau teman. Ingat, keselamatan diri jauh lebih penting daripada harta benda.
2: Suara Budaya Bandung.
3: Perompak Suara Budaya Bandung Dendang Nusantara kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Baik, kaum dangu berbicara tentang lagu-lagu irama Melayu. Mengapa nih lagu Melayu itu mudah diingat ya? Ini salah satu keunikan ya, yang mana iramanya yang lembut dengan melodi yang sangat begitu diikuti. Nah, ditambah ini nih penggunaan bahasa yang sederhana dan penuh perasaan, jadinya membuat lagu-lagu Melayu itu mudah dinyanyikan, bahkan setelah mendengarnya hanya beberapa kali saja.

0: Perempat Suara Budaya Bandung.
1: Baik, Perempat Suara Budaya Bandung, pukul 19 lewat 27 menit. Dan tentunya kami sampaikan kepada Anda, kaum dangu, musik Melayu ini menyatukan berbagai genre. Ini menariknya lagi, tidak hanya dinikmati oleh generasi terdahulu ya. Kini banyak anak muda yang kembali menyukai musik Melayu melalui aransemen yang lebih modern tanpa menghilangkan ciri khasnya. Dan tentunya ini menjadi bukti bahwa musik tradisional itu mampu mengikuti perkembangan zaman.

Ya, kalau undang-undang juga diperhatikan, banyak ya lagu Melayu yang mengajarkan akan nilai-nilai kesatuan, rasa hormat kepada orang tua, kesetiaan, serta pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama. Dan musik tidak hanya menjadi hiburan, tetapi juga media penyampai pesan moral.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

adalah sebuah senjata unik dari daerah Jawa Barat. Kujang mulai dibuat sekitar abad ke-8 atau ke-9, terbuat dari besi, baja, dan bahan pamor. Panjangnya sekitar 20-25 cm dan beratnya sekitar 300 gram. Kujang merupakan perkakas yang merefleksikan ketajaman dan daya kritis dalam kehidupan, juga melambangkan kekuatan dan keberanian untuk melindungi hak dan kebenaran. Menjadi ciri khas baik sebagai senjata, alat pertanian, perlambang, hiasan, ataupun cindramata.

Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah generasi ketiga atau cucu dari Abah Ujo Ngalagena, pendiri Saung Angklung Ujo. Ya, untuk saya, kalau Piala Dunia, yang paling berkesan itu ada dua Piala Dunia. Yang pertama di 1998. Kenapa berkesan? Karena itu pertama kalinya saya nonton Piala Dunia. Nah, waktu itu ada namanya Ronaldo ya. Ronaldo yang botak tuh, itu jadi idola saya sampai saat ini, pemain bola idola. Yang kedua yaitu tahun 2006 ketika Italia juara dunia ya, juara Piala Dunia. Di situ ada momen yang Zidane menanduk Materazzi, nah itu momen yang ikonik banget. Nah, kalau untuk lagunya ada dua lagu yang sangat teringat ya tentang Piala Dunia. Yang pertama lagunya di 98 yaitu Go go ale ale. Nah, itu yang pertama. Yang kedua 2010 yang Shakira itu. Samina mina e waka waka e.

0: Pro4 Suara Budaya Bandung.
1: Ya, kamu mendengar Pro4 Budaya R Bandung, satu lagu yuk Melayu. Ini merupakan sajian terakhir dalam Dindang Nusantara. Selasihku Sayang dari Ahmad Jais dan Rapeah Buang. Baik, terima kasih tentunya Anda telah menyimak lagu-lagu Melayu pada hari Kamis malam ini, dan kami harap tentunya Anda tetap stay tune bersama kami karena masih ada beberapa ragam acara yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

Komdau Perempat Budaya RRI Bandung Gunung Tampoma, satu judul drama legenda yang akan kami hadirkan malam hari ini ke ruang dengar Anda. Bagaimana cerita di balik Gunung Tampoma? Berikut kami hadirkan ke ruang dengar Anda dalam bingkai mini drama.

0: Segernya udara di sini, hamparan sawah, pepohonan yang hijau, dan luasnya langit begitu nyata di depan mata. Aliran air di selokan kecil beningnya memancarkan kesegaran. Sungguh sangat indah ciptaan-Mu ya Tuhan.
1: Lin, sedang apa? Kok malah melamun?
0: Ayah, ini nih ya. Rini sedang menikmati indahnya pemandangan di sini. Selain udaranya masih bersih, pemandangannya indah. Para penduduknya juga sangat baik dan ramah. Rini jadi malas pulang ke Bandung ya.
1: Memang, kalau sudah berkunjung ke tempat kelahiran ibumu ini, pasti pada malas pulang. Karena di tempat kita sudah hampir tidak menemukan lagi pemandangan seperti ini.
2: Rin, ayah, ini air teh panas sama kulub sampenya sudah siap. Ayo dimakan dulu.
1: Tuh, Rin, ibumu sudah memanggil.
0: Sebentar, sebentar, ayah. Ya, kalau yang sebelah sana itu gunung apa ya?
1: Nanti, tanyakan

0: sekali Bu kolom sampelnya. Oh iya Bu, di depan rumah terlihat ada gunung. Gunung apa sih Bu?
1: Itu namanya Gunung Tampomas, Rin.
0: Kok namanya Gunung Tampomas, Bu?
1: Oh, kamu mau tahu ceritanya? Zaman dulu kala, tersebutlah sebuah kerajaan Sumedang Larang namanya. Kerajaan yang aman, masyarakatnya makmur, dan senantiasa kemakmuran itu terutama berkat tanahnya yang subur. Di sebelah utara ibu kota kerajaan, berdirilah sebuah gunung Merapi, gunung gede namanya. Gunung itu hutannya lebat, di samping indah, dipandang dari kejauhan, juga banyak memberi manfaat bagi masyarakat, walaupun musim kemarau, masyarakat tidak pernah kekurangan air, kalau musim penghujan juga tidak pernah terjadi banjir. Kerajaan Sumedang Larang dipimpin oleh seorang raja muda yang adil dan bijaksana. Seorang perwira yang perkasa dan ditakuti oleh raja-raja lain yang bermaksud jahat yang suka mengganggu ketentraman. Sampai pada suatu malam, matahari hampir tidak kelihatan. Asap hitam dan debu bergulung-gulung naik ke angkasa dan menutup cahayanya. Hanya terlihat kobaran api yang terkadang-kadang menerangi alam sekitar. Melihat kejadian tersebut, betapa hati sang raja merasa sangat sedih. Beliau sangat sadar kalau sampai gunung gede meletus, maka rakyat akan menjadi korban. Demikian juga dengan tanaman, hewan ternak, dan sebagainya. Dengan membawa duka cita yang sangat mendalam, sang raja memasuki ruangan untuk bersemedi. Memohon petunjuk kepada Yang Maha Kuasa, berhari-hari beliau tidak makan dan tidak minum, sampai pada akhirnya beliau pun jatuh pingsan.
2: Panggilkan tabib istana segera.
3: Sadarlah Gusti, rakyat membutuhkan bimbinganmu. Sadarlah Gusti, minumlah air ramuan ini. Bangunlah Gusti, masyarakat membutuhkan pertolonganmu.
4: Biarkan aku duduk. Aku mendapat wangsit agar aku segera berangkat ke kawah Gunung Gede dan memasukkan keris pusaka peninggalan leluhurku. Pengawal, siapkan kudaku.
5: Jangan, Tuan. Kesehatan Tuanku belum pulih benar. Lagi pula, kawah sedang benar-benar mendidih.
4: Biarkan, pengawal. Biarkan aku berangkat demi keselamatan rakyatku. Saya harus mencegah Gunung Gede meletus, supaya rakyatku tidak menjadi korban.
5: Gusti, kalau Gusti Prabu berangkat, berarti menantang maut. Lagi pula, keris itu keris pusaka nenek moyang. Janganlah Gusti membuangnya ke dalam kawah. Hargailah pusaka peninggalan itu, Gusti.
4: Benar, pengawal. Tapi rakyat lebih berharga bagiku. Aku rela berkorban demi rakyatku, demi tanah leluhurku, Sumedang Larang.

Ayo, Jalu. Cepatlah. Kita berlomba dengan waktu. Ayo. Ayo, Jalu. Kamu sepertinya capek sekali, Jalu. Baiklah. Kalau begitu, berhentilah di sini. Biarlah aku turun dan kuteruskan perjalanan dengan berjalan kaki. Sepertinya bukit terjal itu tidak bisa kau lalui. Stop di sini saja, Jalu.

0: Tati, sang raja memanjat tebing yang curam. Kadang-kadang beliau harus berpegang pada akar-akar dan ranting pohon, sementara udara panas serta semburan abu dan bebatuan besar serta kecil menerpa sang raja. Walau lambat, akhirnya raja tiba juga di tepi kawah. Udara yang luar biasa panasnya, asap hitam yang menyebabkan sekeliling gelap. Kadang-kadang kelihatan api dan bunyi gemuruh yang dahsyat memekakkan telinga. Tapi semua itu tidak membuat raja mundur. Setelah tegak berdiri di pinggir kawah yang bergolak itu, sang raja mengambil keris dari pinggangnya. Di dalam kegelapan itu, sinar gemilang dari keris yang bertatakan berlian membuat sang raja berdecak kagum.
1: Wahai sang penguasa alam, keris ini sangat indah dan merupakan pusaka yang tak ternilai harganya. Saya mohon kakek nenek merelakannya. Saya harus menolong rakyat saya. Saya harus menyelamatkan rakyat Sumedang Larang.

Setelah keris dilemparkan ke dalam kawah, keajaiban pun terjadi. Kawah yang semula seperti mulut binatang buas yang sedang marah, berangsur-angsur menjadi tenang. Akhirnya, bunyi gemuruh pun berhenti, bertepatan dengan menghilangnya asap hitam. Langit makin lama makin tenang. Angin sejuk menghalau awan hitam. Langit menjadi biru, seketika terdengar suara burung-burung mulai bernyanyi. Kedamaian pun kembali menghiasi hutan dan lembah-lembah. Sang Raja bersimpuh dan bersyukur kepada Yang Maha Kuasa, lalu menuruni tebing. Pulang ke ibu kota Sumedang Larang, disambut rakyatnya dengan gegap gempita. Gunung gede tidak pernah meletus lagi, bahkan kawah pun menjadi padam. Sementara itu, namanya pun berubah menjadi Gunung Tampomas, yaitu gunung yang menerima emas. Sampai sekarang, Gunung Tampomas berdiri tegak di utara kota Sumedang.

Kisah Gunung Tampomas ini diperankan oleh Sarif sebagai ayah dan raja, Rosyanti sebagai ibu, Uli sebagai Rini, Agus Super sebagai pengawal, dan Eko sebagai tabib istana. Naskah dibuat oleh Sariyani. Teknik montase oleh Agus Supriyawan dan Yanto Prihadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Prompat, Suara Budaya, Bandung.
1: Tepangna para seniman, Pro-Opat Sora Budaya Bandung.
2: Kaum dongo Pro-Opat Budaya RRI Bandung, tepangna para seniman ya. Urang dugikeun wae dina lagu-lagu kawi. Ka ruang kaum dongo nu mana danget ieu baris kadukeun lagu Kembang Tanjung Paniningan karohangan kaum dangu nyanggakeun laguna mudah-mudahan katampi kalayan kabingahan ngesian dina pidangan acara kakawihan prung.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Tepanglah para seniman, ekspresi jadi kreasi.
2: Tepas, tepanglah para seniman, Pro Opat Suara Budaya Bandung.
3: Ya, kamu dengar perempat budaya dari Bandung. Saurata menyuhunkan lagu, yang lagu Duh Indung, insya Allah. Orang dugi kami langsung ayananya tepas tepang na para seniman. Numana di usianku lagu-lagu kawih kacapian Duh Indung kasanggakan.

Hiji lagu duh indung, ya tengemutan kau ka urang sadayana luhung nanu jenten ibu rama urang. Mual ayah urang di alam dunia iya saupamita ayah widiti Allah. Kali cukang lantaran nyatan jenten indung jeng bapak urang. Kukituna panginten bersyukur kanggo ka palawargi nu masih kene ngagaduhan ibu kali rama. Tesakedik panginten mohon nu ayeuna tos teu aya ibu atanapi rama. Nah, kukituna wajib dipunjung, wajib diugung-ugung, wajib dimuliakeun. Da acan tiasa mulang tarima, da sanes kanten panginten moal tiasa kapulangkeun upami ngemutan jasa pangorbanan nu janten ibu kali rama urang. Utamina indung nu panantos ngakandung, salapan sasih lamina teu daya teu walakaya, mangsa ngalahirkeun urang ka alam dunya tangtosna kuyang getih nandonkeun nyawa. Hici nu jantan udagan indung, kumaha carana ngelahirkan urang ke alam dunia airina keayaan salamat. Tugas atani pengorbanan indung temung dugikan kadinya pangitan kaum dangu. Sabanana pangitan urang dilahirkan ke alam dunia, tugas indung masih panjang. Nyatana maparin pangitan asi, oge ngajagi siangna wangina. Nalika urang gering, tangtosnam jadi indung tengah rasula. Nalika pengintan orang tos ageng oge kaum dangunya manjing dewasa pasti weh masih kene ngarepotkeun janten indung kukituna upami naros ngobrolkeun perkawis indung moal saeep duka ira oge upami komode upami ngobrolkeun perkawis jasana res gitu ayam nyebat indung ta aya ema aya mama aya ibu aya bunda. Ari di lemur bisa nyebut emak-emak naon esi langit jeng dimana tungtung langit katut bentang nubaranang indung tejauh ti dada emak esina napas jeng getih bentang tejauh ti ujang. Nah, emak saha nuboga langit jeng bentang anubaranang saha nuboga bulan katut berang jeng peting. Nah, indung kapan sagala nu ujang dah gitu nya ya teh panginten wengi ieu kaitanana sareng lagu nu didugikeun nyatana lagu duh indung. Saat acan dilajengkan orang dugikeun heula panginten lagu salajengna aya urang Sunda.

Lurik merupakan salah satu bentuk seni budaya wastra Indonesia berasal dari Pulau Jawa yang ada sejak abad ke-9. Lurik diambil dari bahasa Jawa, lorek, yang artinya garis-garis yang bermakna kesederhanaan dan kerendahan hati. Dibuat dengan proses ditenun, menggunakan alat yang diberi nama gendongan. Lurik memiliki motif garis yang memanjang vertikal yang disebut lajuran, motif garis horizontal disebut pakan malang, dan corak kotak-kotak disebut cacahan. Penamaan corak atau motif pada lurik berasal dari nama ragam tumbuhan dan flora asli Indonesia yang tidak memiliki makna dan arti khusus pada setiap penamaannya. Seperti Sado Sakler, Lasem, Tuluh Watu, Kinanti, Kembang Telo, Melati Secontong, Ketan Ireng, Kembang Bayam, Daun Dawuk, dan masih banyak lagi. Proses pembuatan kain tenun lurik melewati 6 tahapan. Pertama, persiapan benang yang berasal dari tumbuhan perdu dengan warna dasar hitam dan putih. Kedua, pewarnaan dengan proses celup menggunakan pewarna tradisional yaitu tarum dan kulit batang mahoni. Tarum akan menghasilkan warna hitam, biru tua, dan jingga. Sedangkan mahoni akan menghasilkan warna coklat. Tahap ketiga, benang dicuci lalu dijemur. Tahap keempat, benang yang telah dijemur hingga kering dilumuri nasi dengan sebuah kuas dari sabut kelapa agar benang menjadi kaku. Selanjutnya, benang diwarnai dan dijemur kembali. Dan tahap terakhir, benang dipintal dan ditenun menjadi sehelai kain lurik.

0: gantilah pakai tumbler. Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.
2: Dangyang Gending, Wanda Keliningan.

0: Suara Budaya Bandung.
1: Perempat Suara Budaya Bandung AM 540 kHz kita ogeno danget ian jumanco di RRI digital kali audio streaming di www.rribandung.co.id. Kaum dangu numana danget ieu wengi ieu sim kuring bene suara nyerengan kaum dangu dina pidangan acara lagu-lagu dina Wanda Kliningan. Nu ditada non rupina didugikeun danget ieu tinangto sing tiasa janten panglipur kabu pang beberah manah khususna tanggo kaum dangu nu alhamdulillah ti enjing dugi kadanget ieu tangtosna masih support wohon support manco oge nitenan non rupi acara-acara nu didugikeun ti propat RRI Bandung. Propat hadir tangtosna nu manna sejamaguhan dina budayana utamina dina budaya Sunda. Salah sawiyosna nyaeta dina lagu-lagu atanapi dina seni lagu-lagu

ya. Kembang Tanjung teh persina seueur teh dina jaipongan pop Sunda oge dina keliningan. Sata acan atanapi sabadana sababar lagu ieu kantun uta acan kadogikeun teh aya Sekar Mawar Naik Palimanan aya oge Reret Nyimojang sareng lagu-lagu anu sanesna. Sim kuring nepangan kaum kasadayana, kaum dangun masih kene manco dugi kadangat ieu mun aya mamahan atanapi Abah oge salajengna panginten kajabi ti eta oge Teh Eci oge para pendengar anu sanesna. Wilujeng ngadangukeun mudah-mudahan lagu-lagu ieu sadayana salah sawiosna aya lagu nepi kalandepu kaum dangu perum.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Propat Suara Budaya Bandung. Waktosna ngadugikeun anu ngiring ngarojong ngalangkungan WhatsApp. Anu bade ngiring ngarojong ngalangkungan lain telepon mangga diantos pang dudulna. Ohon haturan lujeng wengi sarta cenia. Tah. Abdi sarta mohon ti Ibu Sopi. Aduh, Ibu Sopi nuju manco di payuneun radio ngalangkungan RRI Digital. Alhamdulillah atuh nuhun Bu Sopi. Manawi bilih aya lagu kalandap di antos dinya. Urang tampi langsung tos eno bade ngiring interaksi. Halo wilujeng wengi.
1: Halo wilujeng wengi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Abah?
1: Alhamdulillah cece manco di subuh kan aja.
0: Tuh boleh apa masarang proopat sasarangan ya bah.
1: Mohon. Apa proopat malah nongkang oh abah cece.
0: Beres landong jangan abah ya bah.
1: Atuh mugi cece guys anu mancen damah tuh sing jantan ama ibadahnya.
0: Beres.
1: Diduakeun ku Abah sing sehat walafiat.
0: Amin amin.
1: Panjang yuswana.
0: Amin.
1: Diseurkeun rezekina.
0: Amin ya Allah.
1: Ditebihkeun tina musibahnya.
0: Daras labas.
1: Kitu ya mata wisman
0: to. Hatur nuhun. Laguna bayong naon atuh Bah?
1: Apa mi aya mah sedih prihatin.
0: Siapa sedih prihatinna muncul deui ti payun tos teu aya na muncul deui sedih prihatin.
1: Muncul di geus aduh alhamdulillah tadi mamahana nya alhamdulillah pembukaan ku mamahana. Mugi mamahana di Cibodas Lembang sing sehat walafiat nya.
0: Amin.
1: Ti payun teh ka atus ka deuk ka Abah sa mobil mamahana. Naroskin kemana si mama? Terus ngantunkan
0: Aduh,
1: mungkin kita kita wis manco. Tadi saya sama mama anu jumanto.
0: Mohon mamaan, Ibu Sopi.
1: Murah sadayana.
0: Siap. Siap.
1: Om dang anu nuju manco kajece dina acara cleaningan ku Abah di kintunnya.
0: Siap Bah cleaning no, sedih prihatinna urang langsung muncul kentang nah, Abah. Siap Mang Abah.
1: Mangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang langsung wae pangitan sedih prihatinna dugikeun pamuluti Abah Janggot.

0: sabaraha neng?
1: Musep sa haneron abin teh.
2: Oh, mun tujuh tanggungan neng?
1: Nyobian eta teh.
2: Nyobian panyawat.

0: Kelantan.
1: Tahukah Anda? Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura adalah bentangan pegunungan dari barat sampai ke timur yang merupakan tangki air raksasa alamiah. Terdapat beberapa goa di kawasan Tahura yang sudah populer di masyarakat. Salah satunya Goa Belanda. Ternyata, pada masa pendudukan Belanda tahun 1918, dibangun pembangkit listrik tenaga air PLTA Bengkok, di mana terdapat terowongan yang digunakan untuk kegiatan militer Belanda. Dan terowongan ini juga digunakan sebagai stasiun radio telekomunikasi Belanda menjelang Perang Dunia Kedua. Itulah kenapa goa ini dinamakan Goa Belanda.
2: Ya ampun, ini keran air kok gak dimatikan lagi. Pasti ini kebiasaan Lina. Setiap sudah menggunakan air selalu lupa matikan kerannya. Lina.
3: Hemat air, selamatkan hidup. Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa. Air sumber kehidupan, manfaatkanlah dengan sebaik-baiknya dan jangan sia-siakan. Mari mulai menghemat air dengan menutup keran setelah selesai digunakan. Menutup keran dengan baik, menghemat jutaan liter air di dunia.
4: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

0: Dangiang Gending Wanda Kelilingan.
1: Kaum dangu perempat budaya RRI Bandung masih kendina Wanda lagu-lagu Kiliningan ti perempat RRI Bandung dimana didukikan dina saban dinten Kamis salami 2 jam nyerengan kaum dangu anu wengi ieu panginten sesah mondok. Sesah mondok margi cuaca ayeuna tiris pisan duka di tempat kaum dangu sami teh nya. Mohon da memang nyata tiris pisan. Di Bandung tiris. Lajang di sabara tempat oge ngalaman tiris margi kieu saurang teh cuaca halau do mah mohon karaos pisan itu tariris nanti komodi anu di laluhur bumi nanya Pangalengan, Lembang, Ciwidey gitu tah. Pasti langkung hot pemi subuh teh. Kaum dangu PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung maparin apresiasi karena perhatosan sagemblengna ti Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi karena kasus pengeroyokan anu nimpa petugas penjaga perlintasan Sewidang 227 Leuwih Goong Kabupaten Garut anu jadi korban kekerasan nalika ngamankeun jalur kanggo perjalanan KA Serayu. Atensi langsung oge dari nomor 1 di Jawa Barat kasebut direspon PT Kereta Api Indonesia Daerah Operasi 2 Bandung selaku dukungan moral oge suntikan semangat kaoka para petugas di garda terdepan. Duh ya Allah aya wae ieu jantan teh. Tapi ya bentuk apresiasi anu keren Pak Kadem. Mudah-mudahan ijen ten inteng anu saya

Situwangi adalah salah satu danau yang berada di Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, tepatnya di Desa Winduraja, Kecamatan Kawali. Sejarah keberadaan Situwangi diawali oleh Raja Galuh pertama, keturunan Brata Legawa atau Prabu Wangi, yang menuangkan sebagian air zam-zam ke dalam situ atau danau sepulang berhaji dari Mekah, yang kemudian lahirlah nama Situwangi. Banyak cerita legenda terkait dengan sejarah Situwangi. Salah satunya, nama Situwangi diambil dari nama seorang penari ronggeng yang menceritakan keluh kesahnya dengan mendatangi situ tersebut. Penari ronggeng itu bernama Nyimas Sriwangi.

0: menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 Suara Budaya Bandung.

0: Pandangian Gending Wanda Kiliningan.
1: Dangiang Gending Wanda Kliningan di Propat RRI Bandung masih kene tangtos nanyirangan kaum dangu. Kaum dangu Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga di Distikpora Kabupaten Cianjur Jawa Barat parantos maparin katangtosan mastikeun teu aya sakola anu kakirangan siswa dina tahun ajaran 2026-27 kanggo sadayana tingkatan di Cianjur. Janten hapunten Kepala Disdikpora Cianjur Ruhli Solehudin netelakeun nah lebet tahun ajaran nu anyar ayeuna para peserta didik ngawitan lebet tahapan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di tingkat PAUD SD oge SMP. Pihak nu nyatet laporan pihak sakola ngawitan ti jenjang SD SMP negeri kali swasta teu aya anu nampi peserta didik anyar kurang ti 10 atanapi 5 orang atanapi kakirangan peserta didik.

0: Pro 4 Suara Budaya Bandung.
1: Kaum dangu minangkan lagu pamungkas dina lagu-lagu kilingan hatur nuhun panitena dina tepang dangu urang pangitan wengi ieu baris dipungkas ku ngadugekeun dongeng Sunda. Nanging sate acana masih kene esa lagu pangitan pamungkas dina wanda lagu-lagu kilingan aya tablok kasmaran naik nu kreasi nyanggakeun.

0: Yeung, mobil beureum eureun di lapangan sakola. Aya rasa gimir lamun kuring turun. Sieun nyang hareupan panon jalma-jalma nu ngareret kana herangna ieu mobil. Tapi kuring tetep kudu turun. Akhirna mah kuring ngawani-wani maneh muka pantu mobil tuluy leumpang mururuhangan kepala sekolah. Kakaregek dina kursi aya nu ketruk pantu. Pak, punten, Widi kalebet. Kuring rada ngagebeg lantaran tadi nama memang keur ngarasa ringan. Duka teuing alatan naon. Mangga kalebet, jawab kuring semu arep-arep. Geningan Hendi sugan teh saha.
1: Mohon pak, rada rewas ningal mobil beureum di lapang. Kagungan bapak laras.
0: Nya Hen, nu kamari teh disangsangkeun ka dinya.
1: Ari abdi
0: pan geus kabagean kamari.
1: Tambihan atuh pak, peryogi kanggo nambihan ngagaleuh nu sami sapertos bapak.
0: Is, hayang wae nurutan.
1: Ulah sarua teuing,
0: kudu rada ngasor di dinya mah. Hendi teu nembalan nanaon, tapi kuring tuluy surti. Sok tah, ceuk kuring bari ngasongkeun amplop coklat, manehna tuluy seuri bari noong eusi amplop. Eta eusina aya 10 juta. Sesa eta mah sok pake heula.
1: Nuhun pak.
0: Amplop teh tuluy bae disakuan bari ngareos. Saumur hirup asa kakara ayeuna kuring ngarasa teu tingtrim hate. Bet di imah ge asa jadi tiis jeung daria teh. Padahal kabutuhanana geus dicukupan ku kuring. Ngan nya kitu teh ya.
1: Sok langka aya di imah.
0: Meus-meus ka imah babaturanana atawa arisan atawa healing cenah. Masa ge geus mimiti ngenoran hideungna teh. Mindengna mah meuli bae dina aplikasi online. Teulilah HP disada. Kirining, kirining. Ditingali teh bojo. Telepon tuluy bae diangkat.
2: Akang.
0: Kulan gelis.
2: Dada meni hoyong ameng kamol engal nu caket stadion.
0: Sareng saha angkatna?
2: Sareng Wiwi jeung Maya tiluan bade nyalon.
0: Ih, kamari mangkukna tas di salon, pan.
2: Ih, atuh eta mah benten. Pan angkatna sareng Ida. Ayeuna mah sareng Wiwi jeung Maya.
0: Seug atuh. Ngan ulah sore teuing uihna, Akang bakal uih tere-tere. Sayagikeun nepais hayang.
2: Siap Akang, nuhun.
0: Telepon ditutup. Sorena kuring mah ngahaja balik teh nungguan sakola rada sepi. Ngarah teu era teuing. Lain era ketang. Danu karasa mah lain era tapi sieun teh. Sup kana mobil beureum geuleuyeung balik ka imah. Nepi ka imah teh jam 5 sore. Nya bae. Daria geus aya di imah. Ngan ayeuna mah geus langka ngabagiakeun kuring datang teh. Barang asup ka imah kasampak manehna keur teteleponan jeung baturna. Bari gogoleran dina kursi hareupeun TV. Manehna ukur seuri bari ngakupayan. Teu leuwih ti eta. Kuring mah tuluy bae ka dapur muka tudung saji dina meja makan. Syukur aya pesenan pais hayam teh teu loba nyarita. kuring kacai heula bebersih. Geus kitu tuluy nyuk sangu sorangan kana piring. Rap kana pais hayam tea. Haneut keneh. Barang dibuka aya nu aneh. Surawung dina pais hayam teh loba teuing nepi ka nutupan hayamna. Pan karesep kuring mah saeutik we surawungna teh panya seungit. Dar, pais teh nganggo resep anyar siga namanya.
2: Mohon Kang, tadi Daria teka bojeng masak, eta kenging meser di rumah makan, waktu semakan siang sarang Wiwi jeng Maya.
0: Manena ngajawab, tapi teu ngareret-reret acan. Panuna mah tetep anteng bae neuteup layar HP bari seuri sorangan. Keheulna mah keheul kuring teh. Saprak kuring salingkuh perkara duit sakola, kaayaan rumah tangga oge asana milu harengheng. Daria leuwih resep ngekepan HP nu pinuh ku rupa-rupa aplikasi online shop. Meus-meus check out, meus-meus datang tukang paket. Di sakola pon kitu deui wakasek nu sasari sok nganjang karuhangan keur diskusi. Ayeuna mah tara nongong acan. Kawas nu ngajaga jarak lain ajri. Curigaeun meureun mata kitu ge. Eces teuing kitunya ngundakna kahirupan kuring teh. Tapi pan batur ge sarua. Jadi kepala sekolah mah liang ti kudu sagala bisa, oge kudu sagala boga. Sangkan bisa jadi pemutangan sarerea. Balik deui kana pais hayam Daria. Pais hayam meunang meuli ti rumah makan teh ku kuringan saukur direret. Ti beurang geus nyipta-nyipta pais hayam teh akhirna mah bolay bae. Tudung saji dina meja makan ku kuring ditutup deui. Daria mah masih anteng kogoleran dina sopa hareupeun TV. Kuring ngareret kana janela. Girimis ipis karasa praspisna kana hate. Kuring sono haleuang sora Daria nembangkeun gerimis kasorenakeun.

0: baju adat di Indonesia. Baju adat Lampung. Penduduk Lampung saat ini sudah heterogen dan terdiri dari berbagai lapisan masyarakat. Namun, penduduk asli Lampung juga masih banyak. Sehubungan dengan hal ini, baju adatnya pun masih lestari. Masih dipergunakan dalam acara penting seperti menyambut tamu agung atau saat adat pernikahan. Pakaian tradisionalnya berwarna putih dengan lengan panjang. Bawahannya mengenakan celana hitam yang panjang. Adatnya mengenakan sarung tumpal yang bersulamkan emas sehingga terlihat mewah. Di samping itu, mereka juga memakai kain berhias ringgit membuat tampilan lebih anggun.
1: Bang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Anda? Nama Bandung berasal dari kata bendung atau bendungan karena terbendungnya Sungai Citarum oleh lava Tangkuban Parahu yang kemudian membentuk telaga. Kota Bandung saat ini merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya.
1: Asal serobot saja.
2: Sorry, saya terburu-buru.
3: Hei pak, antri dong.
1: Eits, stop.
2: Anak kecil, minggir kamu.
1: Coba deh bapak baca tulisan itu.
2: Jaga ketertiban, harap antri.
1: Nah, itu bapak bisa baca.
2: Anak kecil, kamu ini.
4: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
3: Malu itu berat loh pak.
5: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif, seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
1: Anak kecil aja tahu.
5: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
6: Pro 4, Suara Budaya Bandung.

Saudara pendengar, sampai di sinilah tugas kami menemani Anda dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam. Hari ini Kamis tanggal 16 Juli 2026. Kami akan kembali mengunjungi ruang saudara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui gelombang AM 540 kHz. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat berpisah. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia Bandung.

Saudara pendengar, inilah program 4 Suara Budaya Bandung, Radio Republik Indonesia, Bandung. Kembali mengunjungi ruang saudara untuk menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, dan malam hari ini, Jumat tanggal 17 Juli tahun 2026, melalui gelombang AM 540 kHz. Saudara pendengar, selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami, dan tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali kami dari program 4 Suara Budaya Bandung melalui frekuensi AM 540 kHz Radio Republik Indonesia Bandung dari kawasan Jalan Diponegoro nomor 61 bisa menemani Anda di edisi hari ini, hari Jumat tanggal 17 Juli 2026 hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di perempat pagi hari ini, saya Anu Mugi akan menemani Anda hingga menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat nanti. Sajian acara diawali dengan kajian Jaya Pagi. Seperti biasa, pada hari Jumat ditemani oleh Kiai Haji Nanang Naisapur hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjutkan dengan acara Sampurasun Pasundan, yaitu pada pukul 6 hingga menjelang pukul 9 nanti, kaum dangu. Dilanjutkan dengan obrolan kacida, yaitu pada pukul 9 hingga menjelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Komdangu, lantunan lagu-lagu pop Sunda Islami akan kami hadirkan dalam acara gelar Kawi Pasundan, yaitu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan sebagai sajian acara yang terakhir, Komdangu, teras UMKM akan menemani Anda, yaitu pada pukul 11 hingga menjelang disampaikan kumandang azan zuhur untuk daerah Bandung dan sekitarnya yang akan dikumandangkan tepat pukul 11:59. Nah, itulah rangkaian acara yang akan menemani Anda di Pro 4 pagi hari ini, kaum dangu. Sesaat lagi kita ikuti kajian Cahaya Pagi, namun sebelumnya akan kami hadirkan satu buah lagu untuk Anda semua. Tetaplah bersama kami di Pro 4 RRI Bandung.

0: saatnya Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kaum dangu dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kajian Cahaya Pagi di program 4 Suara Budaya Bandung melalui AM 540 kHz. Pada kesempatan pagi hari ini ditemani oleh saya Anu Mugia hingga menjelang pukul 6 waktu Indonesia Barat nanti. Dan seperti biasa narasumber setia kita Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur akan menemani kita. Langsung kita sapa beliau. Halo, assalamualaikum Pak Kiai.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Damang.
2: Alhamdulillah Pak Kiai.
1: Alhamdulillah, hirabil alamin. Hatur nuhun Pak Kiai Satya Nyarengan dina kajian Cahaya Pagi Nyarengan Peropat RRI Bandung ya para kaum dangu. Topiknya masih terkait toharah, mengenal macam-macam najis dan cara menyucikannya ya Pak Kiai.
2: Leres.
1: Mangga. Kaum dangu, mangga kita simak bersama kajian Cahaya Pagi ini tentang taharah ya bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Mangga Pak Kiai dihaturanan.
2: Mangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillahilladzi hadana li hadza وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وواله أما بعده. Kaum dangu rahimakumullah. Alhamdulillah pagi ini bisa kembali bersilaturahmi melalui udara dalam Cahaya Pagi Radio RRI Pro 4. Ini bagian daripada karunia Allah yang patut kita syukuri. Bisa bertemu dalam arti silaturahmi pada ngaji pagi ini. Ini bagian daripada nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama menyimak dan sama-sama mengkaji apa yang akan kita bahas pada pagi ini. Insyaallah masih meneruskan kajian kita tentang toharoh. Bagaimana mensucikan najis. Dan yang akan kita bahas kali ini diantaranya bagaimana darah ya. Darah itu dihukumi najis. Semua darah najis. Kecuali ada 10 darah yang dinilai atau yang dihukumi suci. Di prinsipnya yang namanya darah itu najis. Kecuali ada 10 macam darah yang dihukumi suci. Mana yang 10 itu? Yang pertama hati. Hati itu kan darah ya. Tapi dinilai suci. Yang kedua minyak misik. Kok minyak bisa jadi seperti darah? Ya, minyak misik itu menurut informasi itu terbuat daripada darah kijang. Itu dinilai suci. Limpa, itu juga darah. Dinilai suci. Kemudian darah yang terdapat pada belalang itu juga suci. Darah yang terdapat pada ikan, nah, kalau kaum dangu, kaum ibu biasanya yang suka masak di dapur, ikan itu punya darah. Dan itu dinilai suci darah. Kemudian darah hewan buruan yang mati terpanah. Tentu yang maksudnya buruan, binatang yang sengaja diborok. Menggunakan panah dan dibacakan Bismillahirrahmanirrahim ketika memanah, kemudian darahnya itu dinilai suci. Darah hewan buruan yang mati oleh terkaman anjing buruan yang terlatih, sekalipun diborok oleh anjing, tapi darah hewan buruan yang mati karena terekam oleh anjing yang sengaja dilatih untuk berburu, itu juga dinilai suci darahnya. Kemudian mani yang keluar seperti warna darah, kalau ada mani, maaf, yang warnanya mungkin seperti warna darah, itu juga dinilai suci karena pada dasarnya mani itu adalah suci. Air susu yang keluar seperti warna darah, ini juga dinilai suci. Dan yang terakhir, yang ke-10, janin manusia atau janin hewan yang boleh dimakan seperti halnya kambing, ya, karena berasal dari gumpalan darah, itu dinilai suci, ya, darahnya. Itulah 10 macam darah yang menjadi pengecualian daripada darah pada umumnya. Seperti yang tadi disampaikan, semua darah itu najis kecuali yang 10 tadi dinilai suci. Kaum dangu rahimakumullah, bagaimana dengan mani, madhi, wadhi? Ya. Ini ada 3 hal yang keluar dari kemaluan bagian depan. Ada yang namanya mani atau sperma, ada yang namanya madhi, ada yang namanya wadhi, itu yang keluar dari kemaluan bagian depan. Mani yang berhubungan dengan mani ini ada 3 hukum kaum dangu. Ya. Menurut Imam Nawawi, mani manusia atau sperma manusia dan semua hewan, sperma yang berasal dari manusia dan yang berasal dari semua hewan, hukumnya adalah suci. Kecuali sperma anjing dan babi beserta keturunan dari salah satu atau keduanya, maka hukumnya najis. Inilah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i. Jadi sperma ini kaum dangu, ya, itu tidak najis. Maka dalam satu riwayat disebutkan ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mau sholat, kemudian terlihat ada bekas air mani di kainnya dan beliau tidak menyucinya, ya, tidak menyucinya, artinya tidak menghilangkan sperma itu karena memang sperma ini dinilai tidak najis, ya. Itu seperti yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi, bahwa sperma manusia, sperma binatang pada dasarnya suci, kecuali sperma yang berasal dari anjing dan babi dan keturunan-keturunannya dari anjing ataupun dari babi. Kemudian menurut Imam Rafi'i, beliau mengatakan bahwa sperma manusia hukumnya suci. Namun sperma semua hewan, semua binatang hukumnya najis. Sekalipun dalam mazhab Syafi'i atau pengikut Imam Asy-Syafi'i, kedua imam ini, tapi dalam hal ini ada pandangan yang berbeda. Seperti yang dikatakan tadi, bahwa menurut Imam Nawawi, sperma manusia dan binatang itu suci, kecuali anjing, sperma yang berasal dari anjing dan babi dan keturunannya. Nah, kalau menurut Imam Rafi'i, yang suci itu ya sperma dari manusia, tapi kalau dari binatang semuanya najis. Ada juga pendapat yang lain. Di antara para ulama ada yang mengatakan bahwa sperma manusia dan sperma semua hewan ini boleh dimakan. Hukumnya adalah suci. Jadi sperma manusia dan binatang ya, sperma yang berasal dari manusia dan sperma dari binatang yang bisa dimakan atau yang boleh dimakan, itu hukumnya suci. Dan sperma semua hewan yang tidak boleh dimakan, hukumnya najis. Ini pendapat dari sebagian ulama. Di pendapat ini agak berbeda dengan pendapat dua imam yang tadi ya, dari Imam Nawawi dan Imam Rafi'i. Di mana sebagian ulama ini mengatakan bahwa yang tidak najis itu ya, di samping sperma manusia juga sperma dari binatang yang boleh dimakan, hukumnya itu suci. Ya. Kalau misalnya sperma yang berasal dari binatang yang tidak boleh dimakan, ya hukumnya jadinya najis. Nah, ini agak berbeda. Oh, ya. Itu namanya mani ya. Jadi hukum mani ini, apakah najis atau tidak, para ulama sepakat semuanya kalau sperma dari manusia itu suci ya, tapi yang berhubungan dengan binatang ya, kecuali semuanya itu suci ya, sperma yang berasal dari semua binatang itu suci, kecuali ada pengecualian anjing dan babi, dan ada pengecualian dari Imam Rafi'i, itu beliau mengatakan bahwa semua sperma yang berasal dari semua binatang adalah najis, dan sebagian pendapat ulama yang lain mengatakan bahwa hanya yang boleh dimakan, ya, binatang yang boleh dimakan, spermanya itu suci. Kalau yang tidak boleh dimakan, spermanya najis. Nah, yang kedua, masalah madi. Apa itu madi? Ini cairan yang berwarna putih, encer, yang keluar karena terdapatnya syahwat yang lemah. Jadi kalau sperma itu yang keluar dari kemaluan depan ya, itu karena mancer begitu ya. Nah, itu bisa seperti yang keluar manakala berhubungan suami istri misalnya. Nah, itu namanya mani. Kalau madhi ini cairannya ya warna putih dan encer. Biasanya keluarnya itu nggak terasa ya. Nggak terasa karena memang syahwatnya yang lemah. Itu namanya madhi. Dan ini najis ya, kemudian. Yang ketiga wadi. Kalau wadi ini cairan yang berwarna putih, agak kental, yang keluar setelah air kencing. Atau karena kelelahan atau sakit. Jadi kalau kita habis olahraga, capek-capean, diperhatikan itu kamu dangu. Jangan langsung sholat ya. Atau wudhu kemudian sholat, diperhatikan juga. Jangan-jangan ada wadi di situ. Ada cairan yang berwarna putih, agak kental. Ya, karena kelelahan itu atau karena sakit. Dan biasa itu kalau habis pipis tuh ya, habis pipis kadang suka ada yang keluar tuh warna putih agak kental, itu namanya wadi dan itu najis. Ya seperti yang dikatakan oleh para ulama ya. Bahwa wadi, madi, madi dan wadi, wadi ini, madi dan wadi ini najis. Najisnya seperti halnya najisnya air kencing. Kalau mani itu tidak najis, suci ya. Kalau madi dan wadi ini najis seperti halnya air kencing. Dan itu membatalkan wudu. Tapi tidak mewajibkan mandi. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Anil Miqdad ibn al-Aswad anna Ali ibn Abi Talib amarahu an yas'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil rajuli idza dana min ahlihi yakhruju minhu al-madhyu madza alaihi. Qala Ali fa inna 'indi banata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa ana astahyi an as'ala. Qala al-Miqdad fa sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an dhalik wa qala idza wajada ahadukum dhalika falyandhah farjahu bima'in wal yatawaddha wudhu'ahu lis-shalah. Jadi hadis ini dari sahabat Miqdad bin Aswad. Bahwa sesungguhnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib memerintahkannya untuk menanyakan masalah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu jika seorang laki-laki mendekati kepada istrinya kemudian keluar dari dirinya madi, bagaimanakah hukumnya ya Rasulullah? Sayyidina Ali berkata kepada Miqdad, sesungguhnya aku malu menanyakan hal ini. Kalau secara langsung bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena putrinya adalah istriku. Kemudian Miqdad menanyakan hal tersebut kepada Rasulullah dan Rasulullah berkata, jika kalian mengalami hal tersebut, maka cucilah kemaluan kalian dan berwudhulah sebagaimana wudhunya untuk melaksanakan sholat. Jadi ini menjadi dalil manakala ketika ada madi yang keluar, bukan mani, yaitu cairan yang putih ya, encer tuh madi itu, karena syahwatnya yang lemah. Itu namanya madhi dan kata Rasul mensucikannya itu dengan cara dibersihkan ya, cucilah kemaluan kalian kata Nabi, wal yatawaddha dan berwudulah sebagaimana wudunya untuk melaksanakan salat. Jadi tidak perlu mandi ya. Kalau keluar madi dan wadi ini tidak perlu mandi, cukup dibersihkan kemaluan kita seperti hanya membersihkan najis dari air kencing ya, kemudian berwudu. Kaum dangu rahimakumullah. Kemudian ada hal yang berhubungan dengan wanita nih. Bagaimana dengan cairan vagina wanita? Ya, vagina ini sebutan bagi kita sebut kemaluan wanita ya. Nah, bagaimana dengan cairannya? Jadi hukum cairan yang keluar dari bagian luar atau dalam vagina wanita yang berwarna putih itu seperti halnya air madi. Ya. Ini hukumnya yang pertama, apabila cairan tersebut keluar dari tempat yang wajib dicuci ketika beristinja, ya, yaitu yang terlihat sewaktu duduk untuk buang air besar, maka hukumnya adalah suci. Itu berdasarkan kesepakatan para ulama. Tetapi apabila cairan tersebut keluar dari tempat yang tidak dapat disentuh oleh dakar, maaf, oleh kemaluan, ketika bersetubuh, maka hukumnya adalah najis. Ini juga berdasarkan kesepakatan para ulama. Dan apabila cairan tersebut keluar dari tempat yang tidak wajib dicuci ketika beristinja dan dapat tersentuh oleh dakar atau kemaluan laki-laki ya, ketika bersetubuh, maka hukumnya adalah suci. Menurut pendapat yang kuat. Itu ya kaum dangu, khususnya bagi kaum perempuan, itu cairan-cairan ini harus dipahami. Ya, kalau ada keluar cairan di mana cairan tersebut keluar dari tempat yang wajib dicuci ketika beristinja, yang terlihat waktu duduk untuk buang air besar, maka hukumnya adalah suci. Ya. Tetapi kalau cairan tersebut keluarnya dari tempat yang tidak dapat tersentuh oleh dakar ketika bersetubuh, maka hukumnya adalah najis. Dan kalau cairan tersebut keluar dari tempat yang tidak wajib dicuci ketika beristinja dan dapat disentuh oleh dakar ketika bersetubuh, maka hukumnya suci. Baik. Kita jeda dulu ya, kaum dangu rahimakumullah. Mangkat teh.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, kita hadirkan satu buah lagu untuk Anda semua sebelum nanti kita kembali menyimak kajian Cahaya Pagi di Pro 4 RRI Bandung.

0: Komdang masih ditemani oleh kami di Perempat RRI Bandung dalam kajian Cahaya Pagi tentang taharah, mengenal macam-macam najis dan cara mensucikannya bersama Bapak Kiai Haji Nanang Naisabur. Pak Kiai, mangga lajengkeun deui, Pak.
1: Mangga teh. Komdang rahimakumullah. Ada najis yang disebut ma'fu, ya. Artinya najis yang dimaafkan. Ini ada tiga bagian, ada empat bagian seperti yang termaktub dalam kitab Kasyifatus Saja, karya dari Imam Nawawi. Apa yang dimaksud dengan najis ma'fu ini? Artinya najis yang dimaafkan. Ini ada empat macam, ya. Yang pertama, yang disebut dengan ma yu'fa anhu fi tsaubi wal ma'i. Najis yang dimaafu, najis yang dimaafkan pada pakaian dan air. Yaitu najis yang tidak dapat dilihat dengan mata. Seperti lalat yang menempel pada air kencing, kemudian terbang pada baju atau air. Nah, ini disebut ma yu'fa anhu fi tsaubi wal ma. Jadi kalau misalnya kita melihat lalat, ya, nama juga lalat, pasti itu termasuk binatang yang menyukai kotoran-kotoran, kan? Termasuk misalnya hinggap di air kencing, ya, dari comberan atau dari WC, habis menyentuh atau menempel pada air kencing itu misalnya, pada najis itu. Kemudian lalat itu kan terbang, hinggap di baju kita, gitu ya. Atau hinggap di air yang akan dijadikan tempat wudhu kita atau alat untuk wudhu kita. Itu terkategori ma yu'fa anhu. Jadi kalau nempel pada baju atau pada bejana yang ada air tempat kita wudhu misalnya, itu terkategori ma'fu. Artinya dimaafkan kemudian. Ya. Karena memang susah menghindarinya, ya, kaum dang. Jadi jangan sampai menjadi ragu. Ya. Kita yakini bahwa itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, ma yu'fa anhu fi tsaubi dunal ma'i. Najis yang dimaafkan pada pakaian, tetapi tidak dimaafkan pada air. Seperti halnya darah yang sedikit, ya, darah yang sedikit, misalnya kita kasura, katojos lah, ya, dengan penitih misalnya, atau ada duri, kemudian ada darahnya, kemudian ngecret, ya, nempellah ke pakaian kita. Sedikit. Nah, ini darah yang sedikit itu terkategori dimaafkan kalau nempelnya pada baju. Tetapi kalau nemploknya darah itu ke air yang dimana air itu akan kita gunakan untuk wudhu, ya, maka itu tidak ma'fu kalau ke air. Jadi ini dimaafkannya itu hanya pada pakaian kita. Yang dimaksud sedikit itu gimana sih?

0: Yang dimaksud sedikit itu, jika menurut pandangan masyarakat itu memang dianggap sedikit, maka dihukumi sedikit. Ya, setetes mungkin ya, itu sedikit. Beda dengan banyak. Ada yang mengatakan sedikit ini seperti halnya, ya, tetesan. Kalau kita pakai pipet itu, seperti itu mungkin terkategori sedikit. Tapi kalau menurut masyarakat itu banyak, berarti najis ya. Artinya tidak terkategori makfu kalau banyak. Ini yang sedikit. Yang dimaafkan itu kalau darah yang sedikit itu kena pakaian kita, itu najisnya dimaafkan. Yang ketiga, ma yu'fa anhu fil ma'i dunas taubi. Najis yang dimaafkan pada air saja dan tidak dimaafkan pada pakaian. Kalau nempel pada air itu dimaafkan, tapi kalau nempel pada pakaian tidak dimaafkan. Seperti apa? Bangkai yang tidak mengalir darahnya, seperti semut dan lalat. Kalau ada semut lalat nemplok pada air yang akan kita gunakan untuk wudu, itu tidak najis ya, karena dikategorikan najis yang dimaafkan. Tapi kalau misalnya pada pakaian, ya syaratnya misalnya berubah, maaf, kalau misalnya semut dan lalat itu ya, bangkai semut dan lalat itu kena air, itu tidak najis karena dianggap dimaafkan ya, dimaafkan. Namun syaratnya tidak sampai berubah warna air itu ya, baik warnanya termasuk aromanya dan rasanya. Air yang akan kita pakai wudhu, kalau kena bangkai semut dan lalat itu tidak menjadi masalah. Itu namanya najis yang dimaafkan pada air saja dan tidak dimaafkan kalau pada pakaian. Ya, itu berarti terkategori najis kalau ada semut dan lalat yang nempel atau mengenai pakaian kita. Itu namanya ma yu'fa anhu fil ma'i dunas thawbi. Yang keempat, ma la yu'fa anhu mutlaqan. Najis yang tidak dimaafkan pada pakaian dan juga pada air. Itu adalah najis-najis selain yang telah disebutkan tadi. Jadi kaum dangur rahimakumullah, berkenaan dengan najis ini, ada najis ma'fu, ada yang disebut najis la yu'fa'anhu mutlaqan. Ya. Ada yang dimaafkan dan ada yang tidak dimaafkan. Kalau yang tidak dimaafkan, berarti najis, najis yang selain yang telah disebutkan tadi. Itu selain dari ma yu'fa anhu fi thawbi wal ma yu'fa anhu fi thawbi dunal ma yu'fa anhu fil ma'i dunal ma. Alhamdulillah, ini hati-hati dengan najis ini ya. Perlu kita memahami banget, memahami dengan betul. Jangan sampai kita merasa sudah wudu, merasa sudah bersuci baik dari hadas maupun dari najis, tiba-tiba misalnya ada yang nemplok seperti yang tadi ya disampaikan, mungkin darah yang banyak. Hati-hati kalau kita habis menyembelih binatang misalnya, kan darah kemana-mana tuh banyak. Hati-hati sejauhnya bisa membersihkannya dengan betul-betul secara seksama dengan baik ya. Jangan sampai ada menyisakan darah. darah apapun ya, seperti yang tadi sudah dijelaskan. Karena seandainya kita membiarkan najis itu ada pada tubuh kita, ada pada pakaian kita, ada pada tempat sholat kita, maka sholatnya menyebabkan sholat kita ini tidak sah ya, karena ada najis di situ. Kamdahu rahimakumullah, ada najis yang dapat berubah menjadi suci. Mungkin ada yang kaget juga ya, kok ada ya najis yang bisa berubah jadi suci? Ya ada. Najis yang dapat berubah menjadi suci karena perubahan dari satu sifat ke sifat yang lain. Nah ini seperti halnya yang pertama misalnya khamr ya. Arak. Hukum khamr itu kan haram dan najis di situ. Tetapi jika berubah menjadi cuka, maka hukumnya itu menjadi suci, kamu tahu. Yaitu dengan syarat berubahnya khamr tersebut tidak tercampuri dengan sesuatu apapun. Artinya tidak ada campuran lain, apalagi ada zat kimia yang merubah gitu ya. Tidak tercampuri oleh apapun ketika khamr ini yang awalnya najis kemudian berubah menjadi cuka dengan alami begitu dengan sendirinya, maka itu menjadi suci. Seperti halnya yang disebutkan oleh Imam Ruslan dalam kitab beliau Zubad yang terkenal ya. Wa tathurul khamru idza takhallalat bi nafsiha wa in ghalat aw nuqilat. Khamr tatkala menjadi cuka adalah suci. Yaitu jika tatkala dijadikan cuka tanpa ditambah dengan apapun, meskipun menguap pada penutup mangkoknya atau dipindah dari tempat ke tempat yang lain. Itu diantara contoh bahwa najis ya bisa berubah menjadi suci. Diantaranya seperti khamr yang berubah menjadi cuka. Kemudian kulit bangkai hewan yang najis, maka dapat berubah menjadi suci dengan cara disamak. Hal ini terjadi jika hewan tersebut pada masa hidupnya dihukumi suci. Lain halnya jika hewan tersebut pada masa hidupnya dihukumi najis seperti anjing dan babi. Maka kulitnya tidak dapat berubah menjadi suci dengan cara disamak. Jadi kulit hewan ini, kulit bangkai hewan yang najis, ya, misalnya apa bangkai selain babi dan anjing tentunya. Kalau itu kan najis memang itu, sekalipun sudah mati kemudian disamak itu tetap najis. Ini kulit bangkai hewan yang najis, misalnya ketika matinya itu tidak disembelih secara syariat Islam, ya, maka bisa berubah menjadi suci dengan cara disamak. Ya disamak aja. Selama kering, ya, itu tidak najis. Ya, tidak najis. Jadi kulit bangkai, yang disebut bangkai itu kan, kaum dangur rahimakumullah, ya, seperti misalnya sapi atau kambing yang tidak disembelih dengan syariat Islam, itu kan jadi bangkai ya, dagingnya jadi haram begitu. Tapi kulitnya itu bisa jadi suci, cuma harus disamak terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan juga oleh Imam Ruslan, wa jildu maitatin siwa khinziri barrin, ya, wal kalbi in yudba, wal kalbi in yudbagh bihirrifin tahar, ya, bihirrifin tahar. Kulit bangkai selain bangkai babi dan anjing akan menjadi suci dengan cara disamak. Kemudian ular, ulat, ya, ulat yang keluar dari bangkai hewan, maka ulat tersebut dihukumi suci. Misalnya ada bangkai kambing tadi, ya, tiba-tiba, ya, bangkai lah begitu, tidak disembelih, kan, tidak disembelih sesuai dengan syariat, kan membusuk tuh. Kadang-kadang membusuk, ada keluarlah ulat di situ. Sekalipun keluar dari bangkai, ya, maka ulat yang keluar tersebut tetap suci. Kemudian berubahnya darah menjadi air susu, maka air susu tersebut dihukumi suci. Ya. Jadi darah yang menjadi air susu, kemudian itu dihukumi suci, boleh diminum, ya. Karena pada dasarnya air susu itu kan prosesnya kan dari darah, ya. Kalau tidak salah seperti itu. Nah, kemudian menjadi minuman bagi bayi dan menjadi darah lagi, menjadi daging lagi, gitu kan. Jadi berubahnya darah menjadi air susu, maka air susu tersebut dihukumi suci, tidak najis. Kemudian berubahnya darah hewan kijang menjadi minyak misik, seperti yang tadi disampaikan, ya, darah yang berasal dari kijang, ya, menjadi misik, maka minyak misik tersebut dihukumi suci. Nah, itu kaum dangur rahimakumullah, najis yang dapat berubah menjadi suci. Insyaallah apa yang tadi disampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, karena ini masalah-masalah yang selalu ada berhadapan dengan kita, ya, kaum dangur rahimakumullah. Baik mulai dari tadi kita mengenal darah, ya, ada 10 darah yang dihukumi suci, ada juga mani, madi, wadi. Nah, madi dan wadi ini terkategori najis seperti najisnya air kencing, ya, bisa membatalkan wudu kalau keluar, ya, dari kemaluan kita, tapi tidak mewajibkan mandi. Kalau keluar mani, sperma, mewajibkan kita mandi, tapi kalau keluar madi dan wadi itu tidak mewajibkan kita mandi, ya, seperti yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi. Kemudian kita juga sudah mengenal cairan-cairan pagi, yang keluar dari vagina dari kaum wanita, ya, dari daerah intim wanita. Tadi sudah disampaikan juga najis yang dimaafkan, kemudian najis yang bisa berubah menjadi suci, itu menjadi pengetahuan bagi kita. Hati-hatilah dengan najis itu, tapi juga jangan paranoid atau jangan terlampau tamik sampai menyebabkan kita ragu, ya. Karena yang namanya yakin itu, ya, harus bisa menghilangkan keraguan. Al-yakin la yazalu bisyak. Jadi harus betul-betul yakin dalam ibadah itu. Dan keyakinan itu salah satunya dengan ilmu. Karena di antara kita ada saja orang yang selalu ragu, was-was, bisa jadi karena pengetahuan fikihnya misalnya, ya, kurang baik sehingga menyebabkan semuanya jadi ragu gitu. Akibatnya ada orang yang terus saya ke WC, ke jamban, membersihkan ini, membersihkan itu, karena ada keraguan di dalamnya. Dan itu bisa dihilangkan dengan ilmu pengetahuan. Karena itu kullu yaumin ziyadatan min ilmi, setiap hari tambahlah ilmu pengetahuan, khususnya ilmu agama, supaya kita yakin dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadan Allah wa iyyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun Pak Kiai, kajian Cahaya Pagi dina enjing ieu mudah-mudahan seueur ilmu nu tiasa di teleman tiasa di kengingkeun nya kaum dangu dina pertemuan ieu sareng mudah-mudahan Pak Kiai sing sehat, urang sadayana sing sato ge supados tiasa tepang deui dina minggun payun dina kajian Cahaya Pagi. Saya Hanum Mukia, undur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti Cahaya Pagi, Pro 4 RRI Bandung.

0: Ada pepatah mengatakan hade gogog, hade tagog, yang artinya baik bahasanya, baik pula penampilannya. Tata cara pakaian adat Jawa Barat adalah pakaian adat Parahyangan. Pakaian adat perempuan Sunda mengenakan kebaya surawe, memakai kain batik dililitkan bagian bawah badan hingga pergelangan kaki, dan menggunakan alas kaki selop atau kelom. Pakaian adat pria Sunda mengenakan iket sebagai penutup kepala, berbaju pangsi, mengenakan sarung poleng dan memakai celana komprang, serta alas kaki memakai tarumpa.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pernahkah Anda mendengar istilah Tarawangsa? Tarawangsa merupakan salah satu jenis kesenian rakyat Jawa Barat. Istilah Tarawangsa memiliki dua pengertian. Satu, sebagai alat gesek tertua Jawa Barat yang memiliki dua dawa yang terbuat dari kawat baja. Dan yang kedua, istilah musik tradisional Sunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Suara Budaya, Bandung.

Kawasan yang sekarang ditetapkan sebagai Taman Hutan Raya Insinyur Haji Juanda atau yang biasa disebut Tahura

0: Gua Belanda. Yang cepetan, mumpung belum ditutup palangnya. Nyebrang aja, nyebrang.
1: Sabar, Yang. Biar kereta lewat dulu.
0: Ah, lama sih kamu. Keburu lewat kan kereta apinya. Padahal tadi kita bisa nyebrang.
1: Gak begitu, Yang. Mau gimana pun, kita sebagai pengguna jalan harus sadar dan peduli. Perjalanan kereta harus menjadi prioritas dibanding moda transportasi lainnya.
0: Ya, tapi kan tadi kamu bisa ngebut sebelum palangnya ketutup.
1: Emang sih, palang pintu rel kereta api sering dianggap sepele oleh sejumlah pengguna jalan, termasuk kamu tuh. Padahal kalau kita melanggar sudah jelas sanksinya dan membahayakan keselamatan jiwa kita sendiri.
0: Emang ada sanksinya?
1: Ada dong nih ya, peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan kereta, pasal 110 ayat 4 sudah jelas menyebut, pintu perlintasan pada perpotongan sebidang berfungsi untuk mengamankan perjalanan kereta.
0: Wow, tumben, kamu kok apa sih pasal-pasal?
1: Iya dong, jadi masih mau menerobos palang pintu kereta api.
2: Rompat, Suara Budaya, Bandung.